0: Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.
1: Meski dilakukan pergantian terhadap seluruh pejabat di Badan Gizi Nasional, namun lebih lanjut Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya program prioritas MBG. Mensesnek menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk memenuhi gizi nasional sebagai investasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia para penerus bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita.
2: Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Hal tersebut disampaikan dalam pembacaan nota kepembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mamat Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian yang disebabkan.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan pledoi di hadapan majelis hakim, terdakwa Nadiem Makarim mengaku ada kesalahan administratif yang tidak dia sengaja. Menurut Nadiem, pengadaan laptop Chromebook tidak ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum.
3: Dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan, sangat jelas ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Bahkan terdakwa diduga mendapatkan manfaat sebesar 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook tersebut.
5: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu. Tetapi di bukti chat itu menyebutkan, malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
4: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sontani 2027 mendatang. Berikut informasinya, Leni Kurniawati.
6: Tanya sendiri berapa sih, Pak?
7: Itu anggaran kan kita masih desain ya, kan DD dari kita nih, masih berjalan nih. Hmm. Kalau underpassnya aja sih sekitar 150-an ya, 150. Belum jalan pendekatnya gitu.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Proyek ini direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar 150 miliar. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan underpass dibangun seiring akan dibangunnya jalur double track di lintasan kereta api dari Bekasi hingga Cikarang. Dan dengan adanya jalur tersebut, nantinya seluruh perlintasan sebidang akan ditutup total sehingga sebagai gantinya perlu dibangun underpass maupun flyover.
7: Betul, nanti semua simpang sudah ditutup, makanya kita akan ganti misalnya dari 3-4 tahun terakhir kita sudah antisipasi, bikin perencanaan, bikin usulan gitu-gitu semua. Memang harus kita jalan, kita bikin flyover atau underpass.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, menjelaskan jumlah perlintasan sebidang di Kota Bekasi mencapai 10 buah dari 10 sebanyak 7 perlintasan telah dibangun flyover maupun underpass dan sisanya sedang dalam tahapan pembangunan flyover maupun underpass.
9: Teman, perlintasan sebidang di Kota Bekasi itu ada 10, 2 flyover, 2 underpass, kemudian 3 itu sudah dilengkapi dengan palang kereta otomatis. Nah, 3-nya ini rekan-rekan, 1 ampera yang alhamdulillah hari ini sudah terpasang dan dalam masa uji coba atau JPL 86, kemudian JPL 87 bulak kapal, dan satu lagi di belakang Grand Mall yang akan kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena memang itu tidak terregistrasi di Kementerian Perhubungan, Dijen Perhubungan, Dijen Kereta Api. Artinya itu perlintasan yang liar. Nah, ini akan kita undang pemangku kepentingan, rekan-rekan di wilayah, camat, lurah, dan tentu dinas teknis seperti kami dan dinas perhubungan dan seterusnya.
8: Sekedar informasi, pembangunan underpass Nonon Sentani direncanakan akan berjalan 2027 mendatang dengan proyeksi anggaran sebesar 150 miliar dengan estimasi waktu kurang lebih 7 hingga 8 bulan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air. Kami awali informasi ini dari Tanah Suci.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kemenhas berharap jemaah haji Indonesia dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Berikut informasinya Sariful Alam. Alam.
11: Ya, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas Ahmad Fauzin mengajak jemaah haji Indonesia untuk menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Menurut Fauzin, jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian puncak haji ibadah haji diharapkan mampu mempertahankan kemabruran hajinya melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ia menjelaskan keteladanan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, serta menjadi contoh dalam kedisiplinan dan kehidupan beragama. Fauzin menegaskan kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah ritual, tetapi melalui perubahan perilaku yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Berikut keterangan Fauzin.
12: Jemaah kita ketika kembali ke tanah air menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka harus bisa menjadi teladan memberikan manfaat bagi yang lain dan berkontribusi bagi masyarakat dan bagi negara. Inilah salah satu mempertahankan kemakmuran haji mereka. Jadi mereka datang ke tanah air kemudian memberikan teladan atau contoh kepada masyarakat dan menjadi pionir untuk gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan, keagamaan, dan mereka bagian dari memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara.
11: Selain itu, jemaah haji juga diharapkan semakin taat kepada aturan, mampu menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bijaksana. Ia menambahkan pengalaman bertemu umat Islam dari berbagai negara selama berhaji hendaknya menjadi pelajaran untuk memperkuat sikap toleran dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemenhas tersebut berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara setelah kembali dari Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana 433 jemaah kloter 1 kembali ke Palembang. Seluruh jemaah kembali dalam keadaan baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aditya. Adit.
13: Ya, pendengar, langsung dari Asrama Haji Embarkasi Palembang, kondisi keberangkatan jemaah haji atau kepulangan haji Embarkasi Debarkasi Palembang sebanyak 433 jemaah Debarkasi Embarkasi Palembang pada kloter 1 hari ini kemarin tiba dan hari ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara dari kepulangan kemarin pada pukul 11 siang kemarin, keberangkatan yang dilakukan sebanyak 433, tidak ada pengurangan, dengan kondisi seluruh jemaah kloter 1 terbilang sehat. Dan hal ini menjadi apresiasi dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang yang langsung menyambut kedatangan pada kloter 1 ini atau kloter perdana tersebut.
14: Ya, balik sini kurang lebih 9 jam, tapi jemaahnya sehat-sehat, lancar. Dan walaupun kecapean, alhamdulillah. Dan menjadi alhamdulillah, jemaah itu dengan pangkat duel ini diurus dengan baik dan jadi haji yang mabrur dan mabrur. Dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing dan ini.
13: Ya, pendengar, berkaitan dengan kepulangan haji debarkasi embarkasi Palembang pada kloter 2 akan dilakukan atau akan tiba pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara untuk jemaah sendiri akan tiba di asrama langsung melakukan evaluasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Dan juga untuk keluarga penjemput masih tetap dihimbau untuk tidak melakukan penjemputan hingga masuk ke pagar asrama. Sementara untuk aktivitas jemaah yang mengambil barang bawaan sendiri mendapat kontrol ketat dari petugas haji di asrama haji Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, dua kloter jemaah haji debarkasi Makassar telah tiba di asrama haji Sudiang. Berikut laporan selengkapnya, Aan Ariska. Aan.
15: Sebanyak dua kelompok terbang kloter jemaah haji debarkasi Makassar telah mendarat dengan selamat di tanah air hingga Selasa 2 Juni 2026. Masing-masing jemaah yang telah tiba di tanah air berasal dari Kabupaten Sopeng di kloter pertama dan Kabupaten Sidrap di kloter kedua. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, untuk proses kepulangan jemaah dari Arab Saudi tiba di bandara, lalu masuk ke asrama haji hingga pulang ke kampung halamannya, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari jemaah menjadi prioritas dari petugas haji daerah. Ketua petugas penyelenggara ibadah haji debarkasi Makassar ini juga menyebutkan, yang akan menjadi perhatian dari petugas adalah memberikan ruang nyaman untuk beristirahat saat jemaah tiba di asrama haji. Karena jemaah masih akan melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing yang akan menempuh perjalanan hingga 3-4 jam.
14: Karena misi-misi kami di dalam melayani tamu Allah, bagaimana jemaah haji bisa terlayani dengan baik, aman. Nah, dari beberapa instansi, stakeholder yang terlangsung ini, kami harapkan dapat jemaah haji dapat terlayani dengan baik.
15: Untuk diketahui, hingga dua kloter yang telah tiba di tanah air ini jumlahnya sudah mencapai sebanyak 782 orang. Dan untuk sebagai informasi, siang ini kembali akan diterima jemaah haji kloter 3 sejumlah 392 orang yang termasuk juga petugas haji dan tenaga kesehatan dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan atau meningkat di tengah tantangan pelemahan nilai tukar rupiah. Selengkapnya dilaporkan dalam laporan khusus bersama dengan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok, baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
3: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97

0: politik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
1: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor, sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap kebutuhan, ya, kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal. Ya, masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
0: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan, nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
2: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal, di antaranya adalah apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memadai atau tidak begitu. Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
0: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed Frans, menilai pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
3: Tapi kalau di Labuan Bajo, di NTT belum. Kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih. Masih banyak kan komplain aja mengenai harga. Banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia ya.
0: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat dari 46,98% menjadi 48,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya.
5: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang, berarti ya semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisata sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
6: Kalau saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmatin kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
7: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing bisa menjadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga, sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
8: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik peluang di balik pelemahan rupiah. Naskah disusun oleh Temu Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau.

0: karena uang yang mereka bawa memiliki daya beli lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dampaknya terlihat pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, kunjungan wisatawan asing di bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta orang atau meningkat 10,5% dibanding Maret tahun sebelumnya. Tidak hanya berwisata, banyak turis datang untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Imbasnya, produk lokal menjadi incaran karena harganya relatif lebih murah bagi mereka. Sebagian wisatawan bahkan memaksimalkan jatah bagasi penerbangan untuk membawa oleh-oleh khas Indonesia seperti kue, makanan ringan, hingga produk UMKM menjadi barang favorit wisatawan. Singapura juga tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi-resmi Tasnim dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Melansir dari NBC News pada Selasa, Iran menyatakan akan menghentikan sementara pembicaraan dan juga pertukaran dokumen melalui para mediator. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan akibat serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Tiket Alwi diraih setelah mengalahkan Laksa Sen dari India 21-19, 21-16 di Istora Senayan, Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Terima kasih Anda masih stay tune pendengar. Kita masih membahas mengenai penipuan umroh ya, yang marak. Dan ini mengganggu begitu ya, terutama penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang resmi dan berizin. Karena memang masyarakat mulai khawatir gitu. Ini salah satu leader agen Armina Reka Perdana Wilayah Sumenep, Ahmad Sutikno, mengaku prihatin dengan masih adanya praktik penawaran umroh murah yang berujung merugikan jemaah. Menurutnya sebagian masyarakat masih mudah tergiur paket berbiaya rendah tanpa memperhatikan kelayakan layanan yang ditawarkan. Tikno juga menjelaskan saat ini biaya umroh yang wajar berada pada kisaran 30 hingga 35 juta. Dengan kenaikan harga tiket pesawat dan berbagai kebutuhan perjalanan, calon jemaah perlu waspada apabila menemukan penawaran jauh di bawah harga tersebut. Pihaknya menegaskan untuk menghindari menjadi korban, masyarakat harus memastikan 5 aspek utama sesuai arahan Kementerian Agama, pendengar, yakni legalitas travel, tiket pesawat, hotel, visa, dan jadwal keberangkatan. Diharapkan meningkatnya kewaspadaan masyarakat dapat menekan kasus umroh bermasalah ya, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggara umroh yang menjalankan usaha secara profesional dan sesuai aturan. Saya undang Anda di 3 jalur telepon, silakan yang ingin bergabung pendengar di 0328-665-396, 662-317, atau 0811-334-5101. Semoga Anda diberikan kesehatan selalu di pagi hari ini yang mendengarkan RRI. Nanti kita tepat pukul 8 juga akan berbincang ya bersama narasumber kita. Yakni Kasih Humas Polres Pamekasan, Ibda Yoni Evan Pratama, dan kuasa hukum korban. Ini langsung berkenaan dengan pelaporan dari penipuan umroh ya, bersama kuasa hukum korban yakni Sulasi Abdul Razak. Kita akan ngobrol saat lagi tepat pukul 8. Jangan kemana-mana, stay tune Pro 1 RRI.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R, atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan

merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mens sana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: 100K di media sosial atau platform digital, sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Selamat pagi pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah kembali hadir menyapa Anda dalam program Halo RRI edisi hari Rabu. Kita sudah ada di awal Juni, 3 Juni 2026. Dan kami mengajak Anda untuk mendapatkan solusi bersama melalui suara Anda, baik itu aduan, keluhan maupun informasi di sekitar Anda. Silakan Anda bisa sampaikan dalam program Halo RRI edisi hari ini, yang mengudara tidak hanya di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, tapi juga di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, kemudian juga melalui aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Sumenep Net. Baik pendengar dan juga pemirsa, kami buka line telepon di 662317 dengan kode area 0328 untuk redaksi Sumenep. Kemudian Anda juga bisa langsung telepon di 323554 kode area 0323 untuk redaksi Sampang. Anda juga bisa manfaatkan WA Halo RRI di 0811 3345101 serta juga di live chat YouTube RRI Sumenepnet. Edisi hari ini saya ditemani oleh rekan di redaksi, ada produser Halo RRI Faisal Warid, kemudian juga pengarah acara Supriyadi. Gatekeeper di Sumenep ada rekan Waisul Karni, kemudian di Sampang ada rekan Sutikno, bersama juga tim RRI Net kami bersama dengan Septian Yuda dan Ahmad Zaini. Kemudian di operator ada rekan Wasil yang bertugas hari ini di Sumenep, ditemani oleh rekan teknik juga yang ada di kawasan redaksi, di kawasan Sampang ya, RRI Sampang maksud saya. Nah, silakan pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa langsung mulai telepon ataupun mengirimkan pesan Anda melalui WA di Halo RRI. Nanti akan kami udarakan, tentu saja kita upayakan untuk mendapatkan solusi bersama. Saya review dulu untuk yang sudah terkonfirmasi pada edisi sebelumnya. Anda juga bisa saksikan tayangan Halo RRI di edisi sebelumnya melalui YouTube RRI Sumenepnet. Ada Mbak Liza, terima kasih di Jalan Merpati, kawasan Sampang, yang menyampaikan banyak pengguna jalan, khususnya roda 2 atau sepeda motor. Ada juga tidak jarang mobil, kata beliau, yang sengaja melawan arus lalu lintas satu arah di kawasan Alun-Alun Trunojoyo. Ini sudah mendapatkan konfirmasi langsung oleh KBO Satlantas Polres Sampang, Bapak Ibda Dedi Deli, pada edisi sebelumnya, bahwa memang jalur tersebut satu arah begitu ya pendengar dan juga pemirsa. Untuk Anda yang melintas di kawasan Sampang, tidak hanya warga Sampang tapi juga seluruh pengguna jalan yang melintasi area Alun-Alun Trunojoyo, ini jalannya satu arah, jadi bukan dua arah, sehingga Anda yang melintas di kawasan tersebut harap mengikuti arus yang sudah diarahkan oleh kepolisian. Dan menurut Pak Dedi Deli, ini juga akan dilakukan sosialisasi lebih mendalam lagi bersinergi dengan dishub setempat. Adapun yang belum terkonfirmasi, laporan dari Pak Saiful di kawasan Talango, beliau mengeluhkan penyeberangan Pelabuhan Kalianget. Untuk warga Talango, beliau harap tidak dikenai tiket begitu, karena warga tersebut lalu lalang begitu ya, mobilitasnya cukup tinggi. Kemudian tiket 2.000 sekali masuk ini dianggap dalam tanda kutip memberatkan begitu ya, sehingga mungkin ada perlakuan khusus untuk warga Talango tanpa tiket. Beliau juga menyampaikan ada banyak hal yang perlu diperbaiki di kawasan pelabuhan, baik yang dari kawasan Talango maupun yang sisi dermaganya begitu ya. Terutama untuk mengatasi banjirop yang sering terjadi di kawasan tersebut. Selain itu juga masalah kemacetan di pelabuhan, problem lama kata beliau, masalah tongkang, terutama ketika beroperasinya hanya 2 tongkang saja. Ini kemudian menyebabkan kemacetan yang cukup lama begitu. Kemudian Pak Hendra Cipta juga mengeluhkan antrean dan kemacetan hal yang sama di kawasan Pelabuhan Kalianget menuju kawasan Talango. Kemudian Pak Sugianto di Kalianget, beliau menyampaikan di Jalan Sumenep menuju Kalianget, khususnya di Desa Kertasada, sering ada kambing ternak yang tidak ditambat sehingga sering menyeberang jalan. Beliau juga mengatakan hampir jatuh karena tiba-tiba ada kambing yang menyeberang, mohon diatasi oleh pihak terkait karena sangat berbahaya terhadap pengguna jalan. Pak Asep di Kecamatan Kota Sumenep mengeluhkan soal jaringan dari provider XL, kata beliau, yang mengalami gangguan. Ini minta untuk dikonfirmasi. Baik, saya langsung menuju redaksi terlebih dahulu bersama dengan rekan Yadi dan juga rekan Tikno yang bertugas pagi ini. Selamat pagi, rekan Kang.
2: Selamat pagi.
3: Hai, selamat pagi, Tikno.
2: Iya, luar biasa. Bang Supri, selamat pagi juga.
3: Iya, lama-lama tidak berjumpa saya dengan Tikno ini.
2: Iya.
1: Berarti reuni di udara ya?
2: Benar.
3: Di udara. Dulu saya 6 tahun di Sampang.
1: Luar biasa.
3: Temennya selalu Pak Tikno ini.
1: Soulmate-nya gitu ya. Baik, kabarnya bagaimana ini di kawasan Sampang, Tikno?
2: Alhamdulillah.
1: Bisa diinfokan cuaca.
2: Kabar mungkin, atau kabar baik ya untuk semua rekan-rekan di sini dan terkait dengan cuaca kesempatan hari ini di hari Rabu, cuaca Kabupaten Sampang sama seperti prediksi dari BMKG bahwasanya kondisi cuaca untuk hari ini yaitu cerah berawan untuk wilayah Sampang dan sekitarnya. Begitu, Ais.
1: Oke, cerah berawan. Ini juga kemudian seperti harapan pada pekan lalu ya, di mana ada banyak petani yang sudah mulai tanam tembakau ya, Tikno.
2: Benar. Dan semoga, juga tanam padi sudah persiapan ini.
1: Oh, baik. Masih ini ya. Masih

0: masyarakat ini mengeluhkan, khawatir bahwasanya tim URC ini hanya ada di wilayah Kota Sampang saja. Dan nanti kami akan berkonfirmasi dengan pihak Polres Sampang, yaitu Humas Polres Sampang, Bapak AKP Eko Pujiwaluyo Ais. Dan ini dikeluhkan oleh salah seorang warga, yaitu Bapak Hoirul di Kabupaten Sampang.
1: Pak Hoirul di kawasan Kabupaten Sampang. Baik, ini berarti pertanyaannya apakah URC atau URC yang kemudian dirilis ini juga menyeluruh di kawasan Kabupaten Sampang beroperasinya begitu ya?
0: Benar,
1: benar. Dan konfirmasinya. Baik, siap. Ada lagi Tikno?
0: Masih satu Ais untuk aduan dari masyarakat yang masuk ke WhatsApp kami.
1: Baik. Ya, oleh sebab itu kami mengundang ya untuk Anda pendengar dan juga pemirsa dari kawasan Sampang, Bangkalan dan sekitarnya. Tikno siap mengangkat telepon ya. Silakan untuk bisa langsung hubungi 323-554 untuk redaksi Sampang. Terima kasih Tikno. Saya ke Yadi. Yadi.
2: Iya, Ais.
1: Iya.
2: Untuk di Sumenep, ini kita akan konfirmasi berkaitan dengan keluhan Pak Sugianto dari Kalianget yang pada Halo RRI Jumat lalu bahwa di jalan Sumenep menuju Kalianget khususnya di Desa Kertasada ini sering ada kambing ternak yang tidak ditambat sehingga sering menyeberang jalan dan ini cukup membahayakan pengendara kendaraan yang melintas. Dan ini kita akan coba konfirmasi kepada Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Dinas Satpol PP Sumenep Bapak Fajar Santoso. Kita sudah berkomunikasi untuk melakukan apa sih langkah dari pihak-pihak terkait khususnya Satpol PP untuk menangani apa yang dikeluhkan oleh Pak Sugianto agar perjalanan masyarakat khususnya yang melintas di jalur Sumenep Kalianget ini dalam kondisi tidak berbahaya, artinya tidak ada lagi hewan ternak yang dibebasliarkan karena ini cukup mengganggu ataupun membahayakan pengguna jalan.
1: Ya, di edisi sebelumnya juga sempat ada penelpon ya, yang kemudian menyampaikan bahkan ada yang mengalami kecelakaan ya dia.
2: Benar. Karena kondisinya ini sering tidak terduga tiba-tiba nyebrang gitu kan. Dan ini cukup sangat berbahaya bagi pengendara kendaraan khususnya roda 2.
1: Ya, agak susah sih kalau mau mengajari ternak untuk tengok kanan kiri sebelum nyebrang ya. Jadi memang harus ditambat ya untuk keamanan dan seperti apa nanti konfirmasinya? Yang baiknya seperti apa juga akan kita konfirmasi kepada narasumber yang sudah disiapkan redaksi. Ada lagi Andi?
2: Sementara kita akan coba konfirmasi PR-PR yang sebelumnya dulu, Ais. Tapi juga kita akan membuka telepon, WhatsApp, dan juga di media sosial RRI masyarakat untuk bergabung, menyampaikan apa yang dilihat, apa yang didengar untuk kita konfirmasi lebih lanjut.
1: Baik, siap. Terima kasih Yadi. Saya ingatkan juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa untuk telepon ke redaksi Sumenep bisa melalui 662317 ya dia dengan kode area 0328 atau WA langsung di 0811 3345101. Halo RRI, akan segera kembali.
3: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

Bovendigul bukan sekedar nama tempat. Ia adalah saksi sunyi dari sejarah panjang perjuangan bangsa. Terletak jauh di pedalaman Papua, Bovendigul pada masa kolonial Belanda dikenal sebagai tempat pembuangan para tokoh pergerakan nasional. Mereka yang dianggap berbahaya bagi kekuasaan kolonial dikirim jauh dari pusat perlawanan, terpisah dari keluarga dan tanah kelahiran. Di antaranya Muhammad Hatta dan Sutan Syahrir, dua pemimpin masa depan Indonesia. Beberapa nama lain seperti Tan Malaka, Marco Carto di Cromo dan juga Aliar Ham juga tak lepas dari daftar. Di tempat yang

terpencil, para tahanan hidup dalam keterbatasan. Namun, di Bovendigul, ide tentang kemerdekaan justru terus tumbuh. Hari ini, Bovendigul dikenang bukan sebagai tempat pembuangan semata, melainkan sebagai bagian dari jejak sejarah menuju kemerdekaan Indonesia.

0: 92,1 Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Halo RRI, masih menemani Anda. Suara Anda solusi bersama. Silakan pendengar dan juga pemirsa, kami masih buka line telepon di 662317 dengan kode area 0328 untuk redaksi Sumenep. Kemudian Anda juga bisa langsung hubungi redaksi Sampang di 323554 kode area 0323. Baik, kita akan menuju redaksi Sampang. Kabarnya sudah siap dengan konfirmasi dari narasumber. Tikno.
2: Iya, Ais.
1: Iya, bagaimana Tikno untuk update dari redaksi Sampang?
2: Ya, baru saja kami mencoba menghubungi tim Humas Polres Sampang dan untuk saat ini beliau AKP Eko Pujiwaluyo ini masih ada kegiatan di kantor, jadi beliau memberikan pesan suara yang dikirim di pagi hari ini di acara Halo RRI ini. Namun saya bisa mencerna beberapa titik poin yang diadukan oleh Bapak Khairul di Sampang terkait dengan URC, yang mana tim ini bukan hanya berada di wilayah Sampang tapi ada di beberapa ada di mana saja tim URC ini. Mungkin bisa lebih jelasnya kita dengarkan pesan suara dari AKP Pujiwaluyo, Ais.
1: Baik, kita akan dengarkan ya suara dari Humas Polres Sampang, AKP Eko Pujiwaluyo.
3: Jadi untuk tim URC Satreskrim, jadi kita tidak menentukan pos-pos mana yang dia tinggali. Jadi wilayahnya adalah se-Kabupaten Sampang. Jadi sewaktu-waktu ngepos di utara, di selatan, di wilayah barat atau wilayah timur, sesuai dengan perkiraan kerawanan wilayah masing-masing.
1: Baik, jadi sudah terjawab apa yang disampaikan oleh Pak Khairul di kawasan Sampang ya, Tikno, bahwa ini tim URC itu areanya mencakup seluruh kawasan dari Sampang dan tidak kemudian base campnya di satu tempat saja begitu ya?
2: Betul.
1: Tapi bisa kemudian ibaratnya bisa dikatakan rolling ya?
2: Benar.
1: Tadi beliau sampaikan ada misal di kawasan barat Sampang atau di selatan dan seterusnya mengikuti titik-titik rawan. Jadi untuk masyarakat bisa langsung memanfaatkan apa yang sudah dirilis oleh kepolisian begitu ya?
2: Iya benar, Ais.
1: Baik, untuk kawasan Sampang sendiri biasanya kebanyakan aduannya dari kawasan kotakah atau di daerah juga sama? Ada banyak aduan, Dikno?
2: Iya, di beberapa wilayah, terutama di utara, Ais, ini juga banyak aduan ya terkait dengan adanya tindak kriminalitas ya mungkin, Ais. Jadi tim URC ini yang dibentuk oleh Polres Sampang ini tim khusus ya yang target utamanya itu meredam aksi kejahatan terutama di jalanan yang selama ini meresahkan warga. Dan tentunya fokus buruan mereka ini mencakup pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, pencurian dengan kekerasan atau curas, sehingga pencurian dengan pemberatan atau curat. Begitu, Ais.
1: Baik, jadi aksi kriminalitas yang sering terjadi terutama di kawasan yang rawan, Tikno tadi sempat sampaikan, misal contohnya, salah satu contohnya di kawasan utara Sampang begitu ya?
2: Iya, benar, Ais. Ya.
1: Ini harapannya dengan adanya URC berarti bisa kemudian ditekan atau bahkan dihilangkan begitu ya untuk kenyamanan masyarakat. Baik, Tikno, ada lagi update dari redaksi Sampang?
2: Untuk saat ini masih belum ada.
1: Baik. Ya, kami tunggu terus ya, Tikno.
2: Siap.
1: Terima kasih. Okay. Dan pendengar serta pemirsa, kami masih buka line telepon tentu saja, tidak hanya di redaksi Sampang, Anda juga bisa untuk menelpon ke redaksi Sumenep di 662-66-66-23-17 dengan kode area 0328. Anda bisa manfaatkan WA di 0811-3345-101. Perlu Anda ketahui, WA yang saya sebutkan terakhir tadi, Anda bisa manfaatkan di sepanjang waktu terjadinya kejadian atau aduan maupun keluhan Anda ya, pendengar maupun pemirsa. Namun, kita akan bahas di jadwal Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Jadi bebas, Anda bisa sampaikan voice note ataupun video maupun pesan teks ke WA kami 0811-3345-101. Baik, saya menuju redaksi Sumenep bersama dengan rekan Supriyadi.
4: Ya, Ais.
1: Ya, bagaimana dengan Sumenep, Yadi?
4: Ya, saat ini kita sudah tersambung ya dengan Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Dinas Satpol PP Kabupaten Sumenep, Bapak Fajar Santoso, yang bergabung sudah bersama kami di jalur telepon, Ais.
1: Baik, langsung saja kita sapa Pak Fajar. Selamat pagi, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Selamat pagi Bapak, terima kasih sebelumnya sudah berkenan untuk merespon apa yang disampaikan pendengar maupun pemirsa kami di Halo RRI, Bapak.
5: Ya, siap.
1: Baik, ini perlu mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Pak Sugianto di kawasan Kalianget, Bapak. Beliau cerita Pak Sugianto di kawasan ya, di kawasan Kalianget yang menyampaikan bahwa di jalan Sumenep menuju Kalianget, khususnya Desa Kertasada, Pak, kata beliau sering ada kambing ternak yang tidak ditambat sehingga mengganggu perjalanan dari pengendara, bahkan juga menyebabkan kecelakaan begitu karena kambing tiba-tiba menyeberang. Mohon untuk ada solusi karena membahayakan pengguna jalan. Silakan Pak untuk konfirmasinya.
5: Ya, terima kasih untuk saudara Pak Sugianto. Laporannya tentang adanya sering kambing dibiarkan.
1: Yeah.
5: Bahkan menyeberang di jalanan. Ini sangat berbahaya sekali, terutama pada pengguna jalan. Akibat kalau nabrak kambing, jadi korban manusia ya. Orang yang lewat di situ bisa terjadi laka dan berakibat fatal. Nah, ini kalau itu sifatnya sudah, ini kan insidental sebenarnya, tidak setiap hari ya, tapi sering terjadi. Seharusnya antisipasinya itu koordinasi dengan desanya, yaitu Desa Kertasada itu. Jadi koordinasi agar memartakan, memberi informasi kepada warganya agar tidak melepas kambingnya. Karena kalau Satpol PP ini dilaporkan pada saat itu terjadinya ada kambing nyebrang di jalan atau mengganggu di jalan kali lepas, kita datang ke sana, kambingnya sudah tidak ada. Kayak gitu.
1: Iya, bisa.
5: Kalau sifatnya nanti dari pihak perangkat desa mengamankan kambing itu, kemudian memanggil orang yang ini, orang yang pemelihara, kita bisa datang ke sana. Tapi ketika kita suruh mengamankan kambing, kita nyampe ke sana karena jaraknya antara kantor kami, pos kami, yaitu patroli siaga kami ini jauh sekali ke Kertasada ya. Nyampe ke sana kambingnya sudah tidak ada. Jadi kita tetap mohon bantuan kepada masyarakat sekitar, juga perangkat desa untuk bisa berkoordinasi dengan kami dan mengamankan dulu kambingnya itu biar tidak kabur bersama orangnya dipanggil. Kita akan memberikan himbauan karena ini jelas gangguan terhadap ketertiban umum. Itu Bu.
1: Baik, Pak Fajar, ketika sudah ada kejadian seperti ini, apakah mungkin dari Satpol PP bisa berkoordinasi dengan perangkat desa terkait, Bapak?
5: Ya, saya sudah sering ya datang ke desa-desa, terutama ke Kertasada. Saya kegiatannya adalah pemberdayaan linmas. Nah, linmas fungsinya sama dengan Satpol PP. Kalau Satpol PP menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di kota dan kabupaten, sedangkan linmas itu menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat di desanya. kita sudah datang ke sana. Linmas itu harus diperankan. Ketika ada indikasi gangguan deteksi dininya adalah mereka yang sudah biasa melepas hewan ternaknya kemana-mana, ya, sehingga bisa nyebrang dan sebagainya, mengganggu dan membahayakan, itu sudah ditegur lebih dulu oleh Linmas.
1: Mm-hmm.
5: Pencegahannya. Nah, kalau ini tetap terjadi berulang-ulang, sebaiknya peternak itu dipanggil dulu ke balai desa. Baru kita datang ke sana untuk berikan himbauan.
1: Baik.
5: Tapi kalau sifatnya Satpol PP langsung terjun ke sana, nyampe ke sana kambingnya sudah tidak ada, Bu.
1: Baik, ya. Jadi bisa ya. Nanti ketika ada kejadian lagi, misal Pak Sugianto menyeberang dan masih ada ya. Hal serupa, begitu, bisa ya. Hubungi Satpol PP di ya. Hotline-nya begitu ya, Pak?
5: Iya.
1: Baik.
5: Nanti sesuai dengan program kami, Bu, ya.
1: Mm-hmm.
5: Kami, program kami itu datang ke desa-desa,
1: mm-hmm.
5: yaitu optimalisasi sistem link dan pemberdayaan mas. Saya datang ke desa, termasuk di Kertas Ada itu, yang menyampaikan bahwa fungsi Linmas ini sangat penting. Nanti Baik. Saya sampaikan kembali
1: yeah.
5: untuk yang Kertas Ada, bahwa Baik. Untuk mencegah dini agar tidak lagi ada orang yang melepas kambingnya sehingga tidak bisa masuk ke jalan umum yang menyebabkan kecelakaan. Ini sangat penting.
1: Baik. Ini
5: bahaya.
1: Baik. Ini ya, juga bisa menjadi himbauan untuk warga desa lainnya ya, Pak ya, terutama ya. Yang berada di arus lalu lintas yang kemudian cukup padat dan utama apalagi ini semoga tidak diremehkan ya, sehingga
5: ya.
1: Benar-benar bisa ditaati sesuai dengan tadi himbauan yang disampaikan Satpol PP. Terima kasih, Pak, untuk ya. Konfirmasinya di Halo RRI. Semoga agendanya hari ini berjalan dengan lancar, aman, dan juga sukses, Pak Fajar. Ya. Salam ya. Buat rekan-rekan Satpol PP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dan juga pemirsa, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Dinas Satpol PP Sumeneb, Bapak Fajar Santoso, dan juga Pak Sugianto di kawasan Kalianget Sumeneb yang sudah menyampaikan soal yang tadi barusan kita bahas begitu ya, sehingga mendapatkan solusi bersama. Dan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang memantau siaran kami di 101,3 FM ataupun di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, Anda juga bisa mengakses siaran kami. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital, bisa streaming dari manapun Anda berada di Pro 1 RRI Sumeneb maupun Sampang, kemudian juga melalui YouTube RRI Sumenebnet. Halo RRI akan segera kembali, pastikan Anda terus stay tune.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

Presiden Republik Indonesia umumnya dikenal sebagai pemimpin yang tercatat secara resmi dalam sejarah pemerintahan dan masa jabatan yang panjang. 8 nama presiden dari Insinyur Soekarno hingga Bapak Prabowo Subianto lebih dikenal masyarakat luas. Namun dalam perjalanan bangsa, ada masa ketika kepemimpinan negara dijalankan dalam situasi darurat dan penuh keterbatasan. Pada Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer 2 dan menawan Presiden Soekarno serta Wakil Presiden Muhammad Hatta. Kondisi ini menimbulkan kekosongan pemerintahan dan mengancam keberlangsungan Republik Indonesia. Untuk menjaga eksistensi negara, Syafruddin Prawira Negara membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera. Ia menjalankan fungsi kepala pemerintahan agar Republik Indonesia tetap hidup secara hukum dan politik. Sementara itu di wilayah Jawa, Mr. As-Sa'ad menjalankan tugas sebagai pemangku sementara jabatan presiden, menjaga kesinambungan pemerintahan di tengah tekanan politik dan militer. Setelah para pemimpin nasional dibebaskan, mandat pemerintahan dikembalikan secara tertib. Peran Syafruddin Prawira Negara dan Mr. As-Sa'ad menjadi bagian penting dari sejarah. Melalui kepemimpinan darurat, Republik Indonesia berhasil dipertahankan hingga kedaulatan negara kembali dipulihkan.

0: Bentar, Mi.
1: Oh, ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya terlalu banyak.
5: Ini dia menang.
6: Yes, menang.
3: Eh, aku di Pro 2.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.
2: Terima kasih apresiasinya dari Pak Zeva di live chat YouTube RRI Sumenep.net. Dan juga untuk Anda semuanya yang sudah bergabung begitu ya. Kemudian juga like dan share, jangan lupa, untuk sajian Halo RRI sehingga lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaat. Terima kasih. Dan yang belum subscribe, subscribe dulu YouTube RRI Sumenep.net. Baik pendengar dan juga pemirsa, saya masih menantikan untuk Anda yang ingin mendapatkan solusi bersama dengan cara bersuara di Halo RRI, baik itu aduan, keluhan maupun informasi di sekitar Anda. Anda bisa langsung telpon di 662317 dengan kode area 0328 untuk redaksi Sumenep. Kemudian bisa juga di 323-554 kode area 0323 untuk redaksi Sampang. Jangan lupa juga manfaatkan WA Halo RRI di sepanjang waktu 0811-3345-101. Baik, saya menuju rekan Yadi dan juga Tikno. Yadi di Sumenep, Tikno di redaksi Sampang. Ya.
3: Ya,
2: Ais. Bagaimana update? Masih semangat ya teman-teman
3: masih
2: di redaksi?
3: Masih semangat dong. Cuaca yang mendung panas
2: nih. Oh, ada sedikit berbeda berarti ya. Oh, ya bisa jadi sama sih, cerah berawan kan tadi.
3: Cerah
2: ya,
3: berawan.
2: Kadang cerah, kadang berawan gitu ya.
3: Dan memang sekarang ini karena kalau siang panas, malam dingin, jadi perlu juga ekstra menjaga kesehatan.
2: Nah, itu dia, betul. Ini juga mengingatkan kita semua ya, di masa transisi seperti ini memang kesehatan seringkali diuji. Oleh sebab itu pendengar maupun pemirsa juga bisa kembali mengingat pentingnya daya tahan tubuh. Yeah. Baik, ya Yadi dan juga Tikno, bagaimana update dari redaksi masing-masing? Saya ke Sumenep dulu mungkin, silakan Yadi.
3: Iya, kalau dari Sumenep, ini ada WhatsApp dari Pak Sugianto, ternyata juga beliau mendengarkan Halo RRI hari ini. Dan berterima kasih juga telah ditindaklanjuti oleh Halo RRI kepada pihak terkait, dan semoga apa yang dijelaskan oleh Satpol PP ini juga bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah desa. Jadi intinya tadi yang disampaikan oleh Pak Fajar Santoso, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Dinas Satpol PP Sumenep ini, Ais, bahwa kalau laporannya bersifat langsung atau menunda Satpol PP ke lokasi, bisa saja hewan ternaknya sudah tidak ada. Jadi butuh keterlibatan masyarakat juga, pemerintah desa, agar kambing-kambing yang dilepas liarkan atau tidak ditampat ini diamankan dulu. Termasuk juga langsung dilaporkan ke Satpol PP untuk ditindaklanjuti. Jadi ini terima kasih juga Pak Sugianto mengupdate dan juga sudah mendengarkan Halo RRI.
2: ketika melintas lagi barangkali masih ada kejadian seperti yang dilaporkan, bisa langsung melapor begitu ya,
3: ya,
2: di Satpol PP, di hotline 123 ya biasanya ya dia.
3: Iya, di ya. Call center.
2: Call center.
3: Yang disiapkan Pemkab Sumeneb.
2: Baik, ada lagi ya di?
3: Sejauh ini masih
2: katanya
3: yang masuk
2: ada
3: tanggapan Pak Sugianto, termasuk juga yang masuk ke redaksi AIS.
2: Ya.
3: Ini ini menanyakan bagaimana penyeberangan, bukan Talango, kalian ingat ya, tapi penyeberangan antar pulau di Sumeneb, karena di beberapa berita ini ada potensi tinggi gelombang. Ini Pak Arif. Pak Arif di mana? Tidak menyebutkan lokasinya.
2: Ingin ya, mengetahui info soal penyeberangan
3: berarti ya, antar pulau
2: di kawasan antar pulau kita.
3: Ini berkaitan dengan cuaca. Karena kan masa pancaroba, peralihan musim seperti ini, antisipasi mengenai kondisi gelombang laut perlu dimaksimalkan.
2: Sejauh ini sudah ada himbauan belum ya di yang masuk ke redaksi, mungkin dari rekan BMKG atau juga KSOP begitu?
3: Ya, kalau
2: biasanya kan ada warning ya.
3: Update terakhir ini ada informasi yang masuk atau yang telah ditulis oleh reporter RRI Sumeneb mengenai antisipasi mengenai cuaca-cuaca yang tidak menentu saat ini.
2: Di rri.co.id ya?
3: Di rri.co.id, jadi pendengar, pemirsa bisa mengetahui hal-hal berkaitan dengan cuaca, info terkini ini di rri.co.id.
2: Baik, kemudian ada voice note ya?
3: Voice
2: ya
3: note dia masuk juga ke redaksi, ini dari Pak Hendra Cipta, mungkin bisa diputar dulu.
2: Baik,
3: Ais.
2: Ya, silahkan kita dengarkan dulu voice note dari pendengar, Pak Hendra Cipta, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo RRI, saya Hendra Cipta menanggapi dari Bapak yang dari Talango. Betul.
5: Namun saya bisa mencatat beberapa.
4: Ketika tongkang itu yang beroperasi hanya dua, itu antriannya cukup panjang baik di Talango maupun di Kaleanget. Karena mungkin ada manajemen setelah salah satu tongkang yang seharusnya beroperasi rusak, ngedok, atau ada angkutan lain charteran ke Pulau Gidiang atau ke Gili Genting, itu beroperasi dua. Jadi yang satu itu manajemen tidak boleh jalan, tidak boleh menggantikan. Itu mungkin yang harus dibenahi.
2: Baik.
4: Masalah warga Talango yang dikenakan tiket 2000, menurut saya itu, sepengetahuan saya, kalau pejalan kaki itu tidak dikenakan, tapi kalau yang di dalam mobil, di dalam kendaraan, pasti dihitung 2000 satu orang.
2: Baik.
4: Kalau warga luar, orang asing atau peziarah dari luar kota, itu memang dihitung per kepala, kecuali naik perahu atau sampan, itu kena 2000. Jadi untuk yang berkompeten, tolong itu segera diatasi tongkang ketika beroperasi hanya dua.
2: Baik. Ya.
4: Dan yang paling penting lagi pelabuhan, memang jalannya di Talango itu tidak rata dan yang di Kaleanget itu rusak parah. Yang untuk menuju Talango.
2: Baik.
4: Dan lagi ketika banjir rob. Naik itu hampir setiap bulan ya, banjir rob sampai ke daratan, sampai ke emperan toko, itu juga bagaimana cara mengatasi, mungkin ada solusi yang terbaik dari Pemkab Sumeneb. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih juga Pak Hendra Cipta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disuarakan oleh Pak Saiful di kawasan Talango ya, yang sempat menelpon juga di program Halo RRI. Semoga untuk persoalan ini bisa segera mendapatkan konfirmasi dari redaksi, terus masih berusaha untuk menghubungi pihak terkait ya, dia.
3: Ya, benar. Kita akan terus menghubungi dan apa yang disampaikan Pak Hendra Cipta, terus yang disampaikan oleh Pak Saiful, ini bisa terkonfirmasi dan mendapatkan apa sih yang akan didapat masyarakat dan apa yang akan dilakukan pemerintah terhadap jalur penyeberangan Karena kata lagu ini.
2: Baik, tadi ada sedikit tambahan ya, secara detail beliau sampaikan, kalau berjalan kaki, warga Talango itu tidak dikenai tiket, tapi kalau yang berkendara begitu ya. Nanti kita coba konfirmasi juga terkait dengan detail informasi yang disampaikan oleh Pak Hendra. Terima kasih Adi.
3: Oke, sama-sama.
2: Baik, saya menuju Sampang, Tikno.
6: Iya, Ais.
2: Ya, bagaimana Tikno untuk update dari redaksi Sampang terakhir?
6: Ya. Untuk saat ini masih belum ada update lagi dari pendengar yang ingin memberikan aduan atau masukan di program Halo RRI. Namun ini dari Bapak Hoirul juga memberikan tanggapan ya terhadap RRI bahwasanya terima kasih banyak atas tanggapannya juga dari Polres Sampang ya, bahwasanya dengan adanya tim URC ini juga dan program Halo RRI ini sangat bagus ya, sangat baik sekali untuk masyarakat Sampang. Dan juga beliau juga menyampaikan bahwasanya URC juga tidak hanya, semoga tidak hanya memberikan efek atau tidak hanya sekedar mengungkap kasus ya, namun ini juga bisa memberikan efek jera serta melakukan pencegahan preventif agar warga Sampang ini bisa beraktivitas dengan rasa aman. Nice. Itu untuk hari ini di program Halo RRI, dan untuk aduan-aduan yang lain masih belum ada. Nice.
2: Baik, ditunggu terus ya, ya untuk dari masyarakat, Pak Saiful dan juga semuanya. Terima kasih yang sudah memberikan aduannya sehingga mendapatkan solusi bersama. Siap. Semoga keamanan di kawasan Sampang juga bisa terwujud sesuai dengan harapan yang tadi disampaikan ya, Tikno.
6: Benar.
2: Baik, terima kasih Tikno. Terima kasih
6: sama-sama
2: juga Rekan Yadi dan juga semua dari Anda pendengar serta pemirsa yang sudah bersama kami di Halo RRI. Semoga tayangan kami bermanfaat. Jangan lupa untuk bagikan dan subscribe dulu bagi Anda yang belum, dan juga download aplikasi kami RRI Digital. Saya Ais mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa di edisi Halo RRI mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pendengar bersama saya Retna di Sampang siang hari ini di hari Rabu di 3 Juni 2026. Di hari yang cerah, Rabu yang cerah pendengar semuanya, mudah-mudahan Anda, hati kita semua cerah ya. Dan ini bisa memotivasi kita semua untuk melakukan yang terbaik untuk hari ini dan seterusnya pendengar ya. Di hari Rabu ini seperti biasa kita di program Sanksi ya. Tentunya Anda dapatkan di berbagai informasi juga program lainnya akan ditentukan untuk Anda menemani Anda di hari ini hingga tengah malam nanti pendengar. Dan sebelum kita lanjutkan program ini, kita ke lagu dulu yang pasti jangan kemana-mana, tetap selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1 ke informasi dan inspirasi.

0: kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
6: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
5: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
6: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
5: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
7: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru. Tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Anda mendengar seperti informasi berikut di mana saat ini mungkin masih dibilang El Nino ya, karena mungkin masih ada hujan. Tadi malam pun masih sempat hujan mendengar, meskipun tidak hanya gerimis tapi itu juga sebentar, tapi paling enggak lah bisa membasahi lingkungan kita atau sekitar kita pendengar ya. Dan memang beberapa hari ini cuaca ada kadang berawan, kadang cerah mendengar ya. Ini juga bagi Anda mungkin tetap waspada, berhati-hati, tetap update informasi cuaca. Dan informasi berikut pendengar tentang kaca bedin Sampang, tentunya ini juga untuk kerja kesiapan kerja lulusan SMK ya. Dan upaya penyiapkan lulusan sekolah ini agar terserap di dunia kerja, masih maksud dunia kerja ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Seperti kendala yang paling sering ditemui adalah belum terbukanya sebagian orang tua terhadap peluang kerja di luar daerah, apalagi di luar negeri pendengar ya. Menurut Kepala Cabang Dinas Pendidikan Malaya Sampang, Masudi Hadi Wijaya mengatakan bahwasanya banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dari lulusan SMK. Namun tidak sedikit lulusan yang akhirnya menunda bekerja karena terbentur izin dan dukungan orang tua atau keluarga. Dan sebagian orang tua juga masih berharap anaknya bekerja di daerah asal, maksudnya tidak kemana-mana di daerah kota sendiri. Nah, padahal peluang kerja yang sesuai dengan kompetensi lulusan ini seringkali tersedia di kota-kota besar maupun di kawasan industri di luar Kabupaten Sampang, kudengar. Dan tentunya kondisi ini menjadi perhatian ya, karena dunia kerja saat ini menuntut mobilitas tenaga kerja yang cukup tinggi. Tentunya banyak perusahaan membutuhkan tenaga terampil yang siap ditempatkan di berbagai wilayah sesuai kebutuhan operasional perusahaan. Dan ini juga selain di dalam negeri, peluang kerja juga terbuka ke luar negeri. Nah, ini untuk sejumlah bidang keahlian tentunya ya, dan beberapa jurusan bahkan memiliki prospek yang cukup besar apabila didukung kemampuan dan kesiapan lulusan untuk bekerja secara profesional. Dan menilai pemahaman kepada orang tua ini juga perlu dilakukan agar mereka itu dapat melihat peluang kerja secara lebih luas lagi. Tentunya dukungan keluarga ini menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan lulusan memasuki dunia kerja.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Selly? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Baik, pendengar masih di Sampang Siang Hari ini, di sanksi hari ini, edisi yang siang hari ini pendengar ya. Pesona Polres Sampang, maksudnya Sampang Kota melaksanakan patroli biologis di Pelabuhan Tanglok, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, di mana kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban masyarakat Harkamtibmas ini untuk mengantisipasi tindak kriminal di 3C, curas, curat, curanmor. Kapolres Sampang, Ibtu Hendra Indar Taha, menegaskan bahwa kehadiran Polri dari pusat keramaian ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman secara langsung kepada warga. Dan berbagai upaya pencegahan gangguan keamanan rutin dilakukan demi mewujudkan Kabupaten Sampang yang aman, damai, dan kondusif, ungkap Ibtu Indarta. Dan tentunya ini juga diterjunkan langsung ya ke area, maksudnya dua personel piket SPKT Polres Sampang juga diterjunkan langsung ke area pelabuhan yang menjadi salah satu objek vital penyeberangan masyarakat. Dan petugas pun berbuat dengan para pedagang juga kaki lima, dan petugas juga aktif memberikan imbauan Kamtibmas agar masyarakat tidak teledor dalam menjaga barang bawaan, tentunya demi menghindari aksi pencurian ya. Kapolsek juga berharap warga bisa menjadi polisi bagi diri sendiri dengan meningkatkan kewaspadaan dan mengaktifkan kembali Satkamling di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Dan masyarakat juga diperlukan untuk bantu mendesak ya. Maksudnya jika masyarakat memerlukan bantuan mendesak, ini mengalami gangguan keamanan atau mungkin dalam keadaan darurat, bisa menghubungi call center polisi, Polri di 110 yang siap siaga 24 jam penuh. Dan bebas pulsa pendengar ya, Anda harus aktif juga memberikan laporan ke pihak berwajib apabila misalnya ada kejadian atau mungkin merasa terancam, merasa tidak aman, Anda bisa menghubungi call center tersebut ya. Tentunya ini juga sebagai apa ya, untuk mewujudkan kembali sebenarnya tadi, untuk mewujudkan Sampang yang aman dan kondusif pendengar. Jadi partisipasi Anda untuk selalu menjaga ketertiban keamanan di Kota Sampang ini pendengar. Oke, masih di Sampang Siang, tentunya masih banyak informasi lainnya. Jangan kemana-mana, tetap selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1 Informasi dan Inspirasi.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Baik pendengar, tepat pukul 11 kita akan menuju Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Informasi terkait kerjasama antara Australia dan Indonesia di bidang parlemen dan tata kelola demokrasi. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Koordinatoriat Wartawan Parlemen mengadakan diskusi dialektika demokrasi dengan tema Membangun Kedaulatan.

Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan. Petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026. Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan internasional di Stadion NHK Rijeka malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Belgia atas Kroasia hadir berkat gol yang dicetak oleh Yuri Tielemans dan Romelu Lukaku. Setelah menghadapi Kroasia, Belgia kembali akan melakoni pertandingan persahabatan dengan menghadapi Timnas Tunisia pada Sabtu mendatang. Pertandingan menghadapi Tunisia akan menjadi laga uji coba terakhir Belgia sebelum melakoni Piala Dunia 2026 di mana mereka tergabung di Grup G bersama Timnas Mesir, Timnas Iran, dan Timnas Selandia Baru. Sementara itu kemenangan juga didapatkan oleh Timnas Maroko yang mengalahkan Timnas Madagaskar pada pertandingan persahabatan di Stadion Prince Moulay Abdellah Rabat. Pada pertandingan ini Maroko mengalahkan Madagaskar dengan skor telak 4-0. Melalui gol yang diciptakan oleh Ismail Saibari, Sofiane Rahimi, dan Ayub Elkabi. Ini menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Maroko dalam sepekan terakhir setelah sebelumnya berhasil menghancurkan Timnas Burundi dengan skor 5-0 pada laga persahabatan.

Beralih ke Inggris, Harry Kane menata Piala Dunia 2026 dengan mengincar rekor. Ia menginginkan rekor gol milik seniornya di timnas Inggris, Gary Lineker. Kane akan memulai kiprah bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2026 pada 17 Juni mendatang. The Three Lions akan langsung diuji Kroasia pada pertandingan pertamanya, disusul lawan Ghana, lalu Panama. Bagi Kane, ini berpotensi menjadi Piala Dunia terakhirnya dengan usia yang akan beralih ke 33 tahun pada akhir Juli mendatang. Kesempatan bermain di edisi berikutnya niscaya tidak akan besar. Untuk itu, penyerang Bayern Munich itu membawa asa untuk mengantarkan Inggris juara. Ia turut mengusung misi pribadi mengukir catatan-catatan personal termasuk rekor gol. Sejujurnya, Kane menginginkan rekor gol Piala Dunia milik striker legendaris Jerman Miroslav Klose. Namun ia mengakui berat untuk mengejarnya, karena rekor itu di angka 16 gol, sementara koleksi Kane baru setengahnya. Kane saat ini merupakan pencetak gol terbanyak timnas Inggris dan ia menorehkan 78 gol dari 112 penampilan.

0: pendengar RRI, Timnas Haiti akan tampil di Piala Dunia 2026 dengan membawa optimisme baru dari kawasan Karibia. Mereka akan membawa tekad besar untuk menunjukkan bahwa tim dari zona CONCACAF mampu bersaing dengan kekuatan besar dunia seiring peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Setelah 52 tahun, negara ini akhirnya kembali merasakan panggung Piala Dunia, yaitu Haiti. Setelah terakhir kali tampil di Piala Dunia tahun 1974, Haiti akhirnya kembali bermain di Piala Dunia di Amerika Serikat tahun 2026 ini. Buat banyak orang, mungkin Haiti bukanlah negara unggulan. Namun, perjalanan mereka menuju Piala Dunia kali ini menjadi inspirasi bagi negara lain. Karena pada babak kualifikasi di zona CONCACAF ini, mereka tidak bisa tampil di kandangnya sendiri. Selama kualifikasi ini, mereka menjadi musafir dan harus bermain di tempat netral karena faktor keamanan di negara mereka. Namun, hal ini bukan menjadi hambatan untuk Haiti untuk lolos ke Piala Dunia kali ini. Mereka bermain dengan agresif, dengan semangat juang yang tinggi, dan berkat hal itu mereka berhasil tampil di Piala Dunia tahun 2026. Kalau kita ngomongin pemain, mereka punya 3 striker di lini depan yang memiliki tipikal berbeda, namun kombinasi mereka akan sangat mematikan bagi lini belakang lawan-lawannya nanti. Salah satu pemain yang paling berpengaruh di lini depan adalah Duncan Snazon, yaitu striker berpengalaman sekaligus top skor sepanjang masa Timnas Haiti. Ia akan menjadi motor utama serangan di lini depan Timnas Haiti. Lalu dia akan dibantu oleh striker jangkung yang mematikan lewat bola udaranya, yaitu Franzi Pierrot. Dan ada satu lagi tambahan yang baru-baru ini memutuskan untuk membela Timnas Haiti, yaitu Wilson Isidor. Wilson Isidor sendiri merupakan striker Sunderland yang bermain di Liga Inggris. Nah, kombinasi 3 pemain lini depan yang memiliki tipikal berbeda ini akan menjadi momok menakutkan bagi lini belakang lawan-lawan nanti. Pertanyaannya adalah, mampukah 3 striker ini membawa Haiti terbang tinggi di Piala Dunia kali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar pendapat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Oh, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev melaju ke semifinal turnamen tenis French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar pada babak perempat final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 3 set langsung dengan skor 7-6, 6-1, dan 6-3 dalam waktu 2 jam 17 menit. Kemenangan ini memperpanjang performa impresifnya setelah hanya kehilangan satu set sepanjang turnamen Grand Slam lapangan tanah liat tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku sempat kesulitan menemukan ritme di set pembuka, namun senang dapat mengamankan kemenangan ini.
3: Yeah, I mean, it was very different.
4: Kondisi hari ini memang sangat berbeda. Saya harus menemukan ritme permainan terlebih dahulu. Dia bermain jauh lebih baik daripada saya di awal pertandingan, karena dia lebih cepat menemukan ritmenya dibandingkan saya. Namun, setelah saya berhasil menemukan ritme itu, saya merasa cukup nyaman di lapangan dan merasa pertandingan ini berjalan baik dari sisi permainan saya.
2: Di sisi lain, Rafael Jodar menunjukkan perlawanan kuat pada set pembuka dan sempat unggul jauh atas Zverev. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu tampil percaya diri dengan forehand andalannya sebelum akhirnya kehilangan momentum pertandingan. Meski tersingkir, Jodar tetap mencatat pencapaian penting dengan menembus perempat final Roland Garros untuk pertama kalinya dan kini diproyeksikan naik ke peringkat 23 dunia. Dalam konferensi persnya seusai laga, Jodar mengaku ia mendapat banyak pelajaran berharga selama mengikuti turnamen ini.
5: Well, I mean, all these matches help me, you know, to realize that.
4: Semua pertandingan ini membantu saya menyadari bahwa jika ingin bersaing dengan para pemain terbaik dunia, Anda harus mampu menjaga level permainan tetap konsisten setiap saat. Anda tidak boleh mengalami terlalu banyak penurunan performa selama pertandingan, terutama saat bermain dalam format 5 set. Yang saya pelajari tentang diri saya adalah saya bisa bersaing dengan siapa saja, tapi masih banyak hal yang harus saya tingkatkan. Pertandingan-pertandingan seperti ini akan membantu saya memperbaiki kekurangan tersebut. Itulah pelajaran yang saya dapatkan, baik dari diri saya sendiri maupun dari para pemain lain.
5: Learn from me and from the other players well.
2: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi Jakub Mensik yang melaju ke empat besar usai mengalahkan João Fonseca dengan skor 6-4, 6-3, dan 7-6. Dengan sejumlah unggulan utama yang sudah tersingkir, peluang Zverev untuk menjadi juara di turnamen ini semakin terbuka lebar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari tenis, petenis Indonesia Janice Chan mengawali perjuangannya di turnamen Birmingham Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Janice melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan petenis Jepang Nao Hibino dengan skor 6-4, 3-6, dan 6-2 tadi malam. Bertanding di Edgbaston Priory Club, Birmingham, Inggris, Janice tampil solid sejak set pertama. Nao sempat bangkit untuk merebut set kedua, namun Janice mampu bermain lebih agresif untuk mengamankan kemenangan di set penentuan. Hasil ini membawa petenis kelahiran Jakarta itu melaju ke putaran kedua dan akan menghadapi pemenang laga antara Ashlyn Kruger melawan Himeno Sakatsume.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Volt 6, 7.
0: Pecinta bulu tangkis hari pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Selengkapnya, Nur Diansyah menyampaikan.
3: Hari pertama Indonesia Open 2026 meloloskan 7 wakil Indonesia ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Pertandingan hari pertama telah rampung terselesaikan di Istora Senayan Jakarta malam tadi. Sebagian besar wakil Indonesia yang bertanding mampu meraih kemenangan. Indonesia mengirimkan 21 wakil yang tersebar di 5 sektor, 11 diantaranya langsung berlaga di hari pertama. 7 berhasil lolos ke babak 16 besar dan 4 lainnya gugur. Putri Kusuma Wardani selesai pertandingan menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Suo Yun dengan skor akhir 21-13, 21-14 menyampaikan bahwa dirinya senang dapat tampil terbuka sepanjang pertandingan.
4: Ya, untuk pertama ini mengucapkan bersyukur alhamdulillah tidak ada cedera apapun. Untuk keseluruhan aku cukup puas untuk bisa memenangkan laga hari ini dan bisa mengeluarkan permainan sih.
5: Apakah menurut kamu lawan kamu hari ini sedang ada perform sehingga kamu bisa dengan nyaman di atas lapangan?
4: Enggak sih, memang Sung Soo Yun memang mainnya seperti itu dan terakhir juga ketemu dia di Indonesia Master tahun ini dan enggak banyak perubahan sih, jadi tadi memang bisa dibilang bermain dengan teknik yang aku inginkan dan sudah membaca kekurangan lawan.
3: Sementara di sektor tunggal putra, Alwi Farhan akan langsung berhadapan dengan Jonathan Christie pada babak kedua Indonesia Open 2026 di hari Kamis besok. Alwi menyebut siapapun yang menang, ia berharap mampu menjadi juara Indonesia Open.
6: Untuk pertandingan kedua, mungkin besok lusa saya akan bertemu ke Jonathan. Siapapun, saya harap siapapun yang memenangkan pertandingan, dan saya harap saya pastinya, siapapun yang memenangkan pertandingan, semoga bisa meraih juara di Indonesia Open. Karena saya lihat penyelenggaraan turnamen, persiapan pelatih, tim pendukung semua harus patut diapresiasi oleh atletnya sendiri. Jadi apresiasi yang bisa saya lakukan adalah mencapai prestasi yang paling tinggi.
3: 10 pertandingan dari wakil Indonesia akan dimainkan pada hari kedua. Nama-nama seperti Raymond Indra, Nicholas Joakim, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri akan bermain pada hari kedua ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan langsung, Anda dapat menyaksikannya lewat channel YouTube resmi Polytron Indonesia atau Anda juga dapat datang langsung ke Arena Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Matthew Baker dipastikan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 untuk Piala AFF setelah menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada ajang FIFA Matchday Juni ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul, Litil Oli.
1: Penggawa Garuda Matthew Baker dipastikan akan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 usai menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada agenda FIFA Match Day Juni ini. Pernyataan ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta Senin kemarin. Sumarji menilai pemanggilan Baker ke tim senior akan menjadi pengalaman berharga untuk meningkatkan kualitasnya sebagai seorang pemain. Terlebih Baker akan menghadapi sejumlah agenda besar bersama Timnas Indonesia usia di bawah 20.
2: Jadi Matthew memang kemarin diskusi dengan saya, Kutnova menyampaikan, Pak Marji ini Matthew dipanggil Timnas Senior. Saya bilang, lepas, bagus sekali. Karena apa? Kita kepingin memberikan terapi mental kepada Matthew agar supaya dia lebih percaya diri dan dia lebih baik lagi Timnas U20. Sehingga kehadiran Matthew memang ya kami di PSSI sangat mendukung dan sangat benar-benar berharap Matthew untuk bisa mentalnya ini lebih kuat lagi dan dia akan jadi pemain top lah di kita.
3: Tapi nanti untuk U19 di AFF itu main lagi nggak Pak?
2: Ya tentu selesai ini kan dia akan kembali.
3: Berarti dari FIFA Matchday dia ke?
2: Ya mudah-mudahan waktunya nggak selipan lah. Karena masih juga kita daftarkan.
1: Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keputusan memanggil Baker adalah salah satu program yang ia jalankan di Timnas Indonesia mengenai pengembangan dan regenerasi atlet. Bagi Hartman, memberikan kesempatan sedini mungkin bagi seorang pemain akan memperkaya pengalaman dan mengasah kemampuan yang nanti ia butuhkan di dalam sebuah tim.
4: Semakin muda kamu bisa memulai karir internasional, semakin banyak kesempatan kamu naik level ke tahap selanjutnya dalam karirmu. Dengan Matthew, kami melihat potensinya dan sangat penting untuk mengeksplorasinya. Kevin Dix menjadi mentornya pekan ini, jadi dia mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman dengan seorang pemain Bundesliga dengan pengalaman internasional. Dan bagi dia, itu akan menjadi ingatan seumur hidup setelah bergabung di pemusatan latihan kali ini.
1: Matthew Baker saat ini bergabung bersama Timnas Indonesia untuk menjalani dua pertandingan pada ajang FIFA Matchday. Pada FIFA Matchday kali ini Indonesia akan menjamu dua lawan. Partai pertama menghadapi Oman pada Jumat mendatang. Sedangkan laga kedua melawan Mozambik akan dihelat pada 9 Juni. Dan kedua pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litil Oli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: penting bagi skuad Garuda Pertiwi untuk mengukur perkembangan tim. Mochizuki juga mengungkapkan persiapan tim telah dilakukan sejak awal Mei 2026. Menurut pelatih asal Jepang tersebut, waktu yang tersedia sudah cukup untuk membangun kesiapan fisik, teknik, maupun mental para pemain sebelum turun di ajang internasional ini.
1: Persiapan tersendiri kita sudah melakukan dari awal Mei, jadi harusnya sudah cukup. Kalau ekspektasinya terhadap pertandingan adalah pastinya dengan kesempatan pertandingan internasional seperti ini memberikan pengalaman pada pemain, dan juga harapannya pemain bisa berkembang jauh lebih lagi dengan kesempatan yang ada ini.
0: Mantan pelatih timnas putri Jepang itu menilai pertandingan internasional memiliki peran penting dalam proses pembinaan pemain. Ia berharap pengalaman menghadapi lawan dari negara lain dapat membantu para pemain meningkatkan kualitas permainan sekaligus menambah jam terbang di level internasional. Meski menghadapi Singapura, Mochizuki menegaskan timnya tidak akan menganggap remeh lawan. Ia mengaku memiliki hubungan baik dengan pelatih Singapura Mihoko Ishida dan menilai tim lawan berpotensi memberikan perlawanan yang tidak mudah bagi Indonesia. Senada dengan pelatihnya, bek timnas putri Indonesia Remini Rumbewas pun mengatakan persiapan tim berjalan sesuai rencana setelah menjalani pemusatan latihan di Bandung sejak Mei 2026 lalu. Menurutnya, seluruh pemain terus meningkatkan kesiapan fisik, teknik, dan taktik untuk menghadapi turnamen tersebut. Remini menilai program latihan yang dijalani skuad Garuda Pertiwi memberikan hasil positif. Karena itu, para pemain optimis dapat menampilkan performa terbaik baik saat menghadapi Singapura dan pertandingan berikutnya.
2: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan tesnya di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik dan kami siap bermain untuk besok melawan Singapura.
0: Saat ditanya mengenai kekuatan Singapura, Remini mengakui tim lawan patut diwaspadai. Pengalaman pertemuan terakhir kedua tim di ajang SEA Games menjadi salah satu bahan evaluasi bagi kedua kubu. Meski demikian, Remini menegaskan timnas putri Indonesia tidak hanya berfokus pada kekuatan lawan. Ia percaya jajaran pelatih dan ofisial telah menyiapkan strategi yang tepat agar tim mampu mengantisipasi perubahan permainan dari Singapura.

0: Pendengar RRI, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut anggaran yang tersedia di kementerian yang dipimpinnya untuk mendukung kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 saat ini mencapai 61 miliar rupiah. Erick menjelaskan bahwa upaya penambahan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pos pengeluaran di lingkungan kementeriannya. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar kebutuhan utama terkait persiapan dan keberangkatan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 tetap dapat terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal.
1: Sekarang dengan 81 miliar tentu ini resiko-resiko yang kita harus kembali, saya tidak menyerah. Ya, saya akan coba maksimal dengan keterbatasan dana yang ada, tetapi faktanya hari ini keterbatasan dana ini yang memang saya sampaikan kepada para pimpinan cabur, kami dan Kemenpora tidak ada spesial pun sunat menyunat, silakan periksa anggaran kami, tapi inilah anggaran yang tersedia. Apalagi kalau kita lihat di slide berikutnya, dari target 7 emas, 3 nomor itu dihilangkan. Artinya hari ini kita hanya bisa menargetkan 4 emas. Walaupun saya sudah rapatkan di Kemenpora, saya sudah bertemu para pimpinan cabur, kita harus bisa lebih. Tidak mudah. Saya mohon dukungan, saya rasa kalau dari Komisi 10 bisa juga membicarakan, karena ini anak bangsa kita yang sedang berjuang.
0: Dengan kondisi anggaran yang ada, Erick memastikan pemerintah tetap berkomitmen memberikan dukungan maksimal bagi atlet nasional agar mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Ia berharap semangat efisiensi tidak mengurangi optimisme Indonesia untuk mencetak prestasi membanggakan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIPrograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam olahraga.

yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

apa anda pikir Allah tak punya kamera? Canggih kameranya. Dibuka di hari kiamat. وَمَنْ يَعْمَلْ بِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ بِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Tidak akan ada yang lolos dari kamera Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak semua sekecil-kecil. Berbuat sesuatu yang tak nampak pun pergi ke kamar yang tersembunyi. Gemboknya 12. Ukur sendiri di dalam. Maksiat di dalamnya nampak. Film anda akan diputar di hari kiamat. Sekarang cuma anda yang merasakan maksiatnya sendirian. Nanti ketika diputar semuka langit dan bumi menatap anda. Oh begini ternyata kelakuannya. Taklim sah pertama ternyata di luar seperti ini dia. Salat sah pertama ternyata di luarnya begini dia. Di kantornya begini. Hartanya haram. Kayak orang paling soleh di rumahnya ternyata bermaksiat. Lihat video-video yang buruk. Datang ke tempat yang tidak semestinya.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Sampang siang ini.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Baik pendengar, masih di Sampang Siang hari ini dan tepat pukul 12 saatnya kita akan menuju Pro 1 Sunut untuk mengikuti Madura hari ini. Tentunya berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1 Informasi dan Inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.
1: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112. Bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

0: Madura hari ini. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, berjumpa kembali kita di Madura hari ini yang merupakan siaran berjaringan RRI Sumenep dan RRI Stasiun Produksi Sampang. Hari Rabu 3 Juni 2026, saya Ani Purama bersama gatekeeper Waisul Karni dan juga ada rekan saya dari Sampang, Ratnawati, ya, yang segera akan menghadirkan informasi-informasi dari 4 kabupaten di Madura ke ruang dengar Anda. Sementara untuk info cuaca di seputaran Urip Sumoharjo 26 Sumenep siang ini terpantau cukup cerah, bahkan boleh dibilang agak sedikit panas ya. Jadi kalau misalkan kita tidak ada kepentingan yang sangat urgent untuk keluar rumah, ya sebaiknya di rumah saja, lebih aman begitu. Tapi kalaupun memang harus beraktivitas di luar rumah atau luar ruangan, jangan lupa untuk memakai perlindungan-perlindungan yang bisa melindungi tubuh dan kulit kita dari paparan langsung sinar matahari, misalkan masker, topi, helm, kemudian juga payung barangkali untuk yang berjalan kaki, atau juga kacamata hitam. Baik, saya sapa Mbak Ratna di Sampang untuk menemani saya di Madura hari ini. Halo, Mbak Ratna, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Alhamdulillah, ya. Aplikasi kita sepertinya lancar siang ini ya.
1: Amin.
0: Sehat Mbak Ratna ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Kalau di Sumenep cerah cenderung panas nih. Di Sampang bagaimana Mbak Ratna?
1: Untuk cuaca hari ini kawasan Sampang barusan sempat mendung, tapi selambat laun cerah kembali.
0: Waduh, sepertinya seperti kita ya, cerah di awal bulan gitu ya.
1: Iya, lambat laun.
0: Jangan. Semoga semua
1: ya, iya, tidak redup. Semoga selalu bersinar.
0: Amin. Selalu bersinar seperti purnama ya.
1: Amin, seperti Ani Purnama.
0: Oke, Mbak Ratna, ada informasi apa saja dari Sampang?
1: Oke, ada beberapa informasi ya. Ada dari Sampang 9 KDKMP di Sampang belum dilaksanakan RAT. Terus yang berikutnya ada dari Bangkalan 3 ABK asal Lajing Bangkalan masih tertahan di Selat Hormos. Dan Dinkes dan Kemenag Sampang berong peningkatan status pesantren sehat. Ada ekspresi ditolak sidang kasus sabu 3 kg masuk tahap pembuktian. Dan BPD Sampang matangkan SK keringan untuk percepat penanganan. Demikian informasi dari Sampang juga Bangkalan Mbak Ani. Yang
0: baik Mbak ini. Ratna mau mengawali lebih dulu untuk informasinya, silakan.
1: Boleh.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih waktunya Mbak Ani. Informasi pertama tentang 9 KDKMP di Sampang belum melaksanakan RAT. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih punya kewajiban untuk melaksanakan rapat anggota tahun atau RAT. Hal ini diatur dalam Undang-Undang 25/1962 tentang perkoperasian. Sampai sekarang terdapat 9 KDKMP yang belum melaksanakan RAT. Kabid Koperasi dan Usaha Mikro di Diskopindag Sampang, Evi Haryati, menyampaikan saat ini KDKMP yang telah menyusun RAT sebanyak 177 koperasi, sementara 9 koperasi lainnya belum melaksanakan RAT. Padahal berdasarkan regulasi, RAT paling lambat

ibadah umroh yang resmi dan juga berizin. Leader Agen Army Nareka Perdana Wilayah Sumenep, Ahmad Sutikno, mengaku prihatin dengan masih adanya praktik penawaran umroh murah yang berujung merugikan jemaah. Menurutnya, sebagian masyarakat ini masih mudah tergiur paket berbiaya yang rendah tanpa memperhatikan kelayakan layanan yang ditawarkan. Tikno menjelaskan saat ini biaya umroh yang wajar berada pada kisaran 30 hingga 35 juta rupiah. Dengan kenaikan tiket pesawat dan berbagai kebutuhan perjalanan, calon jemaah perlu waspada apabila menemukan penawaran jauh di bawah harga tersebut. Pihaknya menegaskan untuk menghindari menjadi korban, masyarakat harus memastikan 5 aspek utama sesuai arahan dari Kementerian Agama, yakni legalitas travel, tiket pesawat, hotel, visa, dan juga jadwal keberangkatan. Diharapkan meningkatnya kewaspadaan masyarakat dapat menekan kasus umroh bermasalah, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggara umroh yang menjalankan usaha secara profesional dan sesuai aturan.

Ya, kembali dari Sumenep, pendengar, informasi selanjutnya, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sumenep menambah jumlah petugas lapangan untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang akan dimulai pada bulan Juni ini. Kepala BPS Sumenep Handoyo Wijoyo, ini mengatakan untuk penambahan petugas dilakukan karena cakupan pendataan tahun ini jauh lebih besar dibanding sensus sebelumnya. Target pendataan mencapai sekitar 90 ribu usaha, di mana menurutnya sebelumnya BPS ini telah memiliki sekitar 900 mitra statistik yang direkrut pada akhir 2025 untuk berbagai kegiatan survei dan juga pendataan rutin. Dan jumlah tersebut masih kurang untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang mencakup sektor pertanian dan juga wilayah kepulauan. Handoyo menjelaskan proses rekrutmen tambahan juga sudah melalui tahap administrasi, seleksi kompetensi hingga wawancara. Ia menambahkan hasil seleksi tambahan petugas sensus diumumkan pada akhir Mei 2026 sebelum mengikuti pelatihan pada awal Juni. Petugas nantinya akan diterjunkan melakukan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

0: Masih di Madura hari ini yang merupakan siaran berjaringan RRI Sumenep dan RRI Stasiun Produksi Sampang. Dua informasi dari Sumenep dan satu informasi dari Sampang sudah kami hadirkan untuk mengawali perjumpaan kita siang ini. Dan selanjutnya saya kembali menuju Mbak Ratna di Sampang untuk menghadirkan informasi dari Sampang dan Bangkalan. Silakan Mbak Ratna.
1: Oke, terima kasih. Informasi berikutnya dari Bangkalan tentang jemaah kloter 72 Bangkalan. Fokus ibadah sunnah. Dan pasca pelaksanaan puncak ibadah haji di Armuzna, jemaah kloter sub-72 Bangkalan kini fokus melaksanakan ibadah sunnah dan studi tour di Tanah Suci Mekah sebelum bergeser ke Madinah. Seluruh rangkaian utama ibadah haji termasuk tawaf, ifadah, dan juga sa'i sudah selesai dilaksanakan termasuk bagi lansia dan kelompok risti. Pemimpin ibadah haji kloter sub-72, Wafir, menyampaikan setelah rangkaian utama selesai, para jemaah diarahkan untuk memperbanyak ibadah sunnah di Mekah. Agenda tersebut mencakup ziarah ke tempat-tempat bersejarah serta pelaksanaan ibadah umroh sunnah. Selain itu, menurut Wafir, program city tour di Mekah juga disiapkan untuk memperkaya pengalaman spiritual dan sejarah jemaah. Dan perjalanan ke Madinah ini masih menunggu sekitar 8 hari ke depan, sehingga waktunya akan dimanfaatkan untuk memperbanyak ibadah sunnah di Tanah Suci Mekah dan seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Dari Bangkalan kita bergeser ke Sampang, di mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang menolak seluruh ekspansi atau keberatan yang diajukan dua terdakwa kasus narkotika sejenis sabu seberat 3 kg. Sahudri dan Sulhan dalam putusan telah dibacakan selama 2 Juni putusan sela yang dibacakan Selasa 2 Juni 2026 hakim menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum telah memenuhi syarat formal dan material sehingga perkara keduanya dapat diajukan ke tahap pemeriksaan pokok perkara. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai keberatan yang diajukan penasihat hukum kedua terdakwa tidak memiliki dasar hukum yang cukup. Karena itu, Hakim menetapkan menuntut umum untuk melanjutkan proses persidangan terhadap masing-masing terdakwa dan menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir nantinya. Penasihat hukum terdakwa, Walid Anwar Ismail, menyatakan bahwa menerima putusan tersebut meski mengaku kecewa karena sejumlah poin keberatan yang diajukan tidak dibahas secara komprehensif oleh Majelis Hakim. Pihaknya kini akan fokus menghadapi agenda pembuktian dengan menyampaikan pertanyaan untuk para saksi serta kemungkinan menghadirkan saksi atau saksi yang meringankan bagi kedua kliennya. Sementara itu, Kasih Saksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sampang, Diki Eka Kus Andriansah, menegaskan seluruh saksi yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan akan dihadirkan pada tahap pembuktian. Dan hal itu juga dipastikan bahwasanya barang bukti telah diperiksa melalui laboratorium forensik dan seluruh proses penanganan perkara telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Demikian ini dari Bangkalan juga Sampang, kita kembali ke Sumenep, ke Mbak Ani.
0: Baik, terima kasih Mbak Ratna untuk informasi selanjutnya dari Pamekasan ya di Madura hari ini. Iya, pendengar dari Pamekasan, rencana pengadaan jasa event organizer atau EO untuk kegiatan Paskibraka gagal direalisasikan. Kebijakan ini sekaligus menghapus anggaran yang sebelumnya telah disiapkan dalam APBD. Kepala Bakesbangpol Pamekasan Cahya Wibawa menegaskan pengadaan EO yang sebelumnya dianggarkan sebesar 75 juta rupiah tersebut dipastikan tidak dilanjutkan. Menurutnya kebijakan itu diambil seiring langkah efisiensi anggaran daerah. Dalam perencanaan awal, anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Paskibraka, mulai dari penyediaan tenda, booth, panggung, kursi, hingga perlengkapan acara seperti sound system dan juga perangkat multimedia. Selain itu, anggaran juga mencakup kebutuhan dokumentasi foto dan video, tenaga teknis dan kru, serta biaya operasional dan koordinasi kegiatan. Namun, seluruh pos belanja tersebut akhirnya tidak direalisasikan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sumenep siang ini.
2: Iya, informasi dari Sumenep sudah saya hadirkan keseluruhan, tapi ada masih ada satu informasi lagi ya dari Pamekasan yang nanti akan menjadi informasi terakhir. Nah, saya sekarang menuju ke Mbak Ratna di Sampang untuk menghadirkan informasi dari Sampang dan Bangkalan. Silakan Mbak Ratna.
3: Baik, masih ada dua informasi dari Sampang, di mana BPBD Sampang mematangkan SK kekeringan untuk percepat penanganan. Dan saat ini Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang Muhammad Hussein mengatakan dokumen tersebut masih berada pada tahap pembahasan dan verifikasi data yang dikumpulkan dari sejumlah kecamatan di Kabupaten Sampang. Menurut Muhammad Hussein, sebagian besar kecamatan telah menyerahkan data kondisi lapangan yang dibutuhkan dengan sebagai bahan penyusunan SK. Namun masih ada beberapa kecamatan yang belum menyampaikan laporan, sehingga BPBD terus melakukan koordinasi agar seluruh data dapat segera terkumpul dan proses penetapan status kekeringan dapat diselesaikan tepat waktu. Dijelaskan, jumlah desa yang berpotensi terdampak kekeringan belum dapat diumumkan karena data masih dalam tahap finansial. Selain itu, penetapan status kekeringan harus melalui proses administrasi yang sedang berlangsung, sehingga pemerintah daerah masih menunggu hasil akhir sebelum informasi tersebut dipublikasikan secara resmi. Pemerintah menambahkan penetapan status kekeringan memiliki peran penting karena menjadi dasar pengajuan bentuk ke pemerintah Provinsi Jawa Timur serta pelaksanaan distribusi air bersih kepada masyarakat. Dan BPBD berharap proses penyusunan SK ini dapat segera rampung sehingga langkah penanganan dan antisipasi dampak musim kemarau dapat dilakukan lebih cepat, tepat sasaran, dan efektif. Informasi terakhir dari Sampang, di mana Dinas Kesehatan Dinas Kabupaten Sampang bersama Kementerian Agama atau Kemenag terus berkomitmen memajukan kesehatan di lingkungan pendidikan Islam. Sinergi ini dipertegas dalam rapat koordinasi pembina pos kesehatan pesantren atau pos kestren sehat Kabupaten Sampang yang digelar baru-baru ini. Dalam forum tersebut, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang menyampaikan bahwa keberadaan poskestren memiliki peran yang sangat strategis dalam memetakan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Sampang. Saat ini terdapat 215 poskestren di Kabupaten Sampang dan angka ini mempresentasikan sekitar 20-25% dari total masyarakat Sampang. Lebih lanjut, Titi menjelaskan bahwa penguatan poskestren ini juga sejalan dengan program Pemprov Jatim Sajadah, yaitu santri jaga kesehatan dan kebersihan wadah yang menjadi salah satu pilar kesehatan di lingkungan pesantren. Dan menurutnya, mewujudkan pesantren yang sehat bukan hanya bertumpu pada satu instansi, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif. Demikian Mbak Ani, informasi dari Sampang juga Bangkalan yang terangkum di Madura hari ini di edisi 3 Juni 2026. Kita kembali ke Sumenep.
2: Baik, terima kasih Mbak Ratna. Giliran Sumenep untuk menghadirkan informasi terakhir di Madura hari ini.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi
2: di Madura hari ini.
0: Pro 1,

0: 101.
1: Ya, pendengar, konflik lahan lembaga pendidikan di Kabupaten Pamekasan kembali terjadi. Kali ini menimpa Yayasan MI dan TK Aisyah Bustanul Atfal 4 yang beralamat di Jalan Bayangkara, Kelurahan Laden, Kecamatan Kota Pamekasan. Ahli waris pemilik lahan Siti Nurul Aini Siska mengaku kecewa lantaran 3 somasi yang telah dilayangkan tidak mendapat respon dari pihak yayasan, sehingga dirinya mengancam akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan para pihak ke aparat kepolisian. Sebagai ahli waris Matirap Pak Sadikin, perempuan berhijab itu menyebut lahan yang telah dihibahkan selama kurang lebih 55 tahun tersebut diakui sebagai hasil pembelian oleh Perserikatan Perguruan Muhammadiyah Laden Bayangkara. Padahal tidak ada bukti sah, baik kuitansi pembelian, akta hibah maupun wakaf. Menurutnya permasalahan ini muncul saat dirinya memohon kepada pihak yayasan untuk merenovasi kamar mandi yang berdekatan dengan makam keluarga besarnya. Namun, teguran tersebut tidak diindahkan selama kurang lebih 4 tahun. Ahli waris telah berupaya menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan melalui beberapa kali komunikasi dan juga peringatan tertulis. Namun, hingga kini belum ada itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Informasi ini mengakhiri perjumpaan kita dalam Madura hari ini, edisi Rabu 3 Juni 2026. Saya Ani Purnama dan Waisul Karni dari Sumenep, juga rekan Ratnawati dari Sampang, undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih pendengar, sampai jumpa di kesempatan yang lain.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan berita olahraga edisi Rabu 3 Juni 2026. Saya Ani Purnama. Tim Nasional Indonesia U19 meraih kemenangan atas Myanmar dengan skor 3-0 pada laga ASEAN Boys Bang Sumut Championship 2026. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera pada 1 Juni 2026 itu menjadi modal berharga bagi Garuda Muda dalam persaingan menuju babak berikutnya. Kepala Pelatih Timnas Indonesia U19, Nova Arianto, mengatakan dukungan ribuan supporter yang hadir di stadion juga menjadi motivasi tambahan semangat bagi skuad Merah Putih untuk tampil maksimal. Nova Arianto menilai dengan kemenangan perdana itu, Garuda Muda semakin percaya diri menghadapi pertandingan berikutnya. Konsistensi permainan dan kerjasama tim diharapkan terus terjaga agar Indonesia mampu meraih prestasi terbaik di ajang bergengsi di tingkat Asia Tenggara tersebut. Klub AK Alton Kabupaten Pamekasan berhasil meraih 6 medali di kejuaraan atletik Piala Walikota Surabaya 2026. Pamelia melaporkan.
1: Kontingen klub atletik AK Alton Pamekasan berhasil membawa pulang 6 medali dalam kejuaraan atletik Piala Walikota Surabaya 2026. Perolehan tersebut terdiri atas 4 medali perak dan 2 medali perunggu yang diraih oleh para atlet pelajar dari berbagai sekolah. 4 medali perak masing-masing diraih oleh Reza Nawang pada nomor 400 meter putra dan lompat jauh putra dari SMA Negeri 4 Pamekasan, Muhammad Sahrul pada nomor lari 800 meter dari SMA Negeri 4 Pamekasan, serta Arimbi Marina Pasa pada nomor tolak peluru putri dari SMP Negeri 2 Pademawu. Sementara 2 medali perunggu diraih Maulana Sandi di nomor 200 meter dari SMA Negeri 4 Pamekasan dan Fahrizal Afnani di nomor 800 meter putra dari SMA Negeri 1 Galis. Pelatih klub AK Alton Pamekasan Muhammad Rex Siriawan mengungkapkan bahwa pencapaian ini sangat membanggakan karena melampaui target awal tim yang semula hanya fokus pada perbaikan catatan waktu atau limit performa atlet. Namun dari hasil ini limit atletnya itu masuk semua terutama di nomor 400 meter yang target limit 51 detik ternyata 50 detik.
2: Kita kan nggak ada target lah, kita nggak ada target untuk medali, tapi perbaikan limit lah, setidaknya ajang perbaikan limit. Limit itu kebanyakan masuk semua, karena di nomor 400 meter itu kita targetnya 51 detik, ternyata bisa lolos ke 50 detik. Dan atlet itu proyeksi juga untuk U2 SN SMA gitu mbak, bagi kami memuaskan.
1: Reksi menambahkan peningkatan performa yang signifikan ini menjadi modal berharga bagi para atlet muda Pamekasan untuk menghadapi kejuaraan di tingkat yang lebih tinggi. Evaluasi berkala akan tetap dilakukan agar konsistensi prestasi ini bisa terus terjaga pada ajang-ajang berikutnya.
0: Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, PBVSI Sumenep mengirimkan 24 atlet untuk berlaga di kejuaraan Voli Pantai U23 Piala Wali Kota Surabaya. Puluhan atlet yang diberangkatkan tersebut terbagi ke dalam 2 tim putra dan 2 tim putri, lengkap dengan pemain cadangan. Ketua PBVSI Sumenep, Samsul Ma'arif, mengatakan seluruh delegasi yang dikirim merupakan pemain pilihan yang telah lolos proses seleksi ketat serta menjalani program pelatihan intensif. Untuk memaksimalkan potensi dan target di lapangan, PBVSI Sumenep juga melibatkan pelatih profesional berpengalaman, yakni Coach Zainal, yang merupakan mantan atlet voli pantai nasional dengan rekam jejak prestasi di level internasional. Samsul menambahkan jajaran pengurus optimis para atlet mampu membawa pulang medali ke Kabupaten Sumenep. Indikator itu terlihat dari grafik performa dan kemampuan fisik para atlet yang terus meningkat secara signifikan selama masa pemusatan latihan.

0: Dinas Pendidikan Sumeneb mengapresiasi suksesnya gelaran turnamen sepak bola antar pelajar yang menjadi wadah bagi siswa untuk mengembangkan bakat di bidang olahraga. Berikut laporan Tagoan Novantrian.
1: Gelaran turnamen sepak bola antar pelajar yang telah berakhir pekan lalu mendapat perhatian dari Kepala Dinas Pendidikan Sumeneb Muhammad Iksan. Wadah kompetisi yang digelar oleh Asosiasi Sepak Bola Kabupaten ASKAP Sumeneb menjadi salah satu upaya untuk menjaring atlet di tingkat sekolah. Pihaknya mengapresiasi pelaksanaan turnamen sepak bola antar pelajar yang diselenggarakan oleh ASKAP Sumeneb. Menurutnya, kompetisi tersebut menjadi bagian penting dalam upaya pembinaan dan penjaringan atlet usia sekolah secara berkelanjutan. Ia menjelaskan, hasil dari kompetisi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus referensi bagi pemerintah daerah dalam menentukan atlet-atlet potensial yang akan mewakili Kabupaten Sumeneb pada berbagai kejuaraan di tingkat regional maupun provinsi. Iksan mengungkapkan, Dinas Pendidikan telah berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata di Sebutwarapar Sumeneb terkait peluang keikutsertaan cabang olahraga sepak bola dan futsal dalam kejuaraan yang akan digelar di Ngawi.
2: Belajar utamanya tingkat SMP dan termasuk karena ini adalah bagian daripada nanti seleksi yang struktur dan masif untuk persiapan di O2SN maupun di Pobda. Jadi kita sudah sampaikan kepada struktur rapar agar Pobda untuk sepak bola dan futsal bisa untuk diajukan mengikuti di kejuaraan di Ngawi.
1: Ia berharap turnamen antar pelajar yang digelar oleh ASKAP PSSI Sumeneb dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan. Hal ini karena pemantauan bibit berbakat di turnamen antar pelajar nantinya mampu mengharumkan nama daerah di tingkat yang lebih tinggi.
0: Gelaran Piala Dunia menjadi inspirasi bagi pemain muda di Kabupaten Sumeneb. Antusiasme itu terlihat dari semangat para pemain SSB Asyabab Sumeneb yang semakin termotivasi untuk belajar dan mengembangkan kemampuan sepak bola mereka. Manajemen SSB Asyabab Sumeneb, Eko Kurnia Mediantoro, saat menjadi narasumber dalam program Di Balik Bola RRI, mengatakan para pemain muda banyak menjadikan bintang dunia seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Kylian Mbappe dan Neymar sebagai inspirasi untuk terus berlatih dan meningkatkan kualitas permainan. Menurut Eko, semangat tersebut juga dibuktikan dengan keaktifan Asyabab mengikuti berbagai kompetisi, termasuk Super League U17 di Gelora Bangkalan selama 3 bulan. Bahkan, tim tersebut pernah meraih hasil membanggakan saat menjalani laga head-to-head melawan Persib Bandung. Meski demikian, kendala pendanaan masih menjadi tantangan dalam pembinaan pemain muda. Karena itu, Eko berharap ke depan ada seleksi pemain muda di Pulau Madura serta dukungan fasilitas stadion yang memadai agar talenta sepak bola Sumeneb memiliki kesempatan lebih besar untuk berkembang dan bersaing di level yang lebih tinggi. Pendengar dan pemirsa, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb. Saya Andi Purnama beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id?

0: isinya.
1: Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Eh, kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Sini dulu.
2: Kenapa?
1: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini, tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Ih, siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
3: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu, udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Orang kalau marah kepada siapapun, walaupun dia sudah memaafkan dan saling memaafkan, tetap bekas itu masih ada, kata bapak tersebut. Akhirnya bapak itu menasihati, oleh karenanya wahai anakku, janganlah kamu itu biasa marah. Karena walaupun kamu dimaafkan oleh ayahmu, dimaafkan oleh teman-temanmu, tapi bekas daripada marah itu masih ada. Oleh karena itu mari, kita harus bisa menahan amarah. Jangan sedikit-sedikit kita marah. Ada apa sedikit kita marah. Marah itu adalah teman setan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang bisa menahan amarah kita. Kita kalau melihat ada kesalahan, kita boleh menegur. Bukan dengan marah. Tegurlah segala sesuatu dengan kasih sayang. Kalau kita bisa menegur sesuatu dengan kasih sayang, hasilnya saya kira lebih baik.

RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesia.

0: PME. Dan pagi, maaf, sore hari ini kita memperbincangkan tentang penguatan ketahanan pangan Bangkalan melalui sektor perikanan. Seperti kita tahu bahwasanya pada awal tahun 2026 Bangkalan sudah surplus beras yang luar biasa, dan sekarang dikuatkan lagi dengan sektor ketahanan pangan di bidang perikanan. Kita langsung berbincang dengan Bapak Dr. CHK Karyadinata SPTME yang akrab dipanggil Pak C. Assalamualaikum, selamat sore Pak C.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Selamat sore, luar biasa. Suaranya clear, kemudian juga semuanya jelas. Dan Pak C hari ini membawa semangat yang luar biasa begitu ya Pak C.

0: naik menjadi 21,3%. Jadi sudah tren penurunan itu sudah kita putus, sudah naik gitu. Yang kemudian dari 4,8% pertumbuhan Bangkalan, itu 21%-nya disumbangkan oleh sektor pertanian, itu 5,5%. Ya, sudah di artinya apa? 2024 kita masih minus ya, minus 10%, 2025 sektor pertanian sudah tumbuh 5,5%. Nah, kalau ini kemudian dikatakan bahwa pencapaian luar biasa ya bagi kami, ya luar biasa. Faktanya data itu yang dikeluarkan oleh BPS, surplus yang kita sampaikan di mana-mana itu memang terbukti dari hasil rilis BPS yang menyatakan pertumbuhan ekonomi 2025 sektor pertanian itu sudah tidak negatif lagi, tapi sudah positif dan sudah menyumbang 20% dari pertumbuhan ekonomi Bangkalan.
1: Oke. Okay.
0: Memang ya.
1: Nggih, gimana Pak?
0: Memang kalau kita telaah satu per satu ya, ada tiga subsektor yang terbesar menyumbang sektor pertanian itu. Yang terbesar itu peternakan, kemudian yang kedua tanaman pangan, yang ketiga perikanan. Nah, peternakan sama ketahanan pangan sudah selesai ini. Kenapa? Karena 10% sudah tumbuhnya. Nah, yang problem adalah di sektor perikanan masih minus 1%. Nah, itu yang sudah pernah kita sampaikan. Maka fokus kita ke depan 2026 ini, targeting kita adalah sektor pertanian harus tumbuh 10%. Caranya gimana ya? Caranya di sektor perikanan ini yang harus positif begitu. Syukur-syukur positif 5 ya, siapa tahu juga menyusul tanaman pangan sama horti yang positif 10% begitu. Jadi okay, targeting kita agak tinggi lah. Sektor pertanian di Bangkalan itu tumbuh 8% gitu, yang ditopang utamanya di sektor perikanan.
1: Oke, baik. Berarti potensi terbesar sekarang yang harus dibidik adalah sektor perikanan. Kalau sektor perikanan Bangkalan, potensi terbesarnya di apa, Pak C?
0: Jadi begini ya, sebelum berbicara potensi, sektor perikanan ini 2024 masih minus 33%. Nah, 2025 masih minus 1 gitu ya. Artinya potensinya jelas. Dari 18 kecamatan, 10 kecamatan itu berbatasan langsung dengan laut begitu ya. Kemudian kita memang agak tertinggal di urusan perikanan budidaya. Maka yang mau kita genjot ke depan ini ya, potensi ada dua yang harus kita kembangkan. Apa itu? Perikanan tangkapnya sama perikanan budidayanya. Okay. Gitu. Nah, tapi problemnya perikanan tangkap ini, problem utamanya kan yang pertama adalah kita tidak pernah paham berapa jumlah ikan di laut. Begitu. Ini yang harus kita sadari. Gitu. Apakah ikannya ini banyak atau sedikit? Sehingga kan yang terjadi adalah isu-isu di luar adalah overfishing, isu-isu di luar adalah penggunaan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Itu kan menunjukkan karena kita nggak paham berapa sih sebenarnya jumlah ikan yang ada di laut. Nah, ini yang menjadi problem utama sehingga takut tidak kebagian, akhirnya overfishing menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Sebenarnya itu sebenarnya problemnya. Pemerintah pusat juga sudah menyampaikan perikanan tangkap ini tidak akan dipush terlalu tinggi, cukup maksimal 30%. Karena tadi ya, yang mau dikembangkan adalah perikanan budidayanya, baik itu budidaya di laut, budidaya di air payau ataupun di air tawar gitu. Makanya kami sebenarnya sudah mengeluarkan dua inovasi ya di Bangkalan itu. Yang pertama adalah Gadis Pita Kelana. Gadis Pita Kelana itu adalah grand design perbaikan tata kelola nelayan. Ada lima hal yang akan kita kembangkan. Ya, kemudian yang kedua Bang Male. Apa Bang Male? Bangkalan Mandiri Lele. Okay. Bangkalan Mandiri Lele ini kita targetnya konsumsinya Bangkalan itu 10 ton per hari. Kita hanya mampu 2 ton per hari produksinya. 88 tonnya kita datangkan dari Jawa. Lah ini yang mau kita push ke depannya begitu.
1: Okay. Ada abang dan gadis begitu ya. Sedang digenjot ya oleh Bangkalan untuk ketahanan pangan di bidang perikanan. Mana dulu nih Pak yang menjadi prioritas?

0: kemudian Lamongan, Sampang, Mandangin tuh, okay. Itu sering gitu.
1: Oke, okay, ya. Baik.
0: Nah ini ya, kalau kaminya dengan masyarakat nelayan itu enggak gitu. Kami juga tidak akan mempermasalahkan mereka juga mau menangkap di perairan kita. Yang penting jangan pakai troll begitu, karena ketika troll habis kita itu ya. Kenapa mereka pakai trollnya ke Bangkalan? Ya karena di lokasi-lokasi awal mereka sudah rusak semua begitu. Hanya ini ke Bangkalan yang diserang. Jadi kalau yang perikanan tangkap ini, Pak, ya memang penegakan hukum ini yang agak yang penting perlu kita lakukan ke depannya. Kita terus akan koordinasi dengan Polairut ya, kemudian provinsi, pusat, kementerian gitu yang berkaitan dengan seperti apalah untuk penegakan yang seperti ini.
1: Okay,
0: kemudian kami juga sudah mengusulkan lima lokasi ini, insyaallah dua ya yang bisa lanjut untuk Kampung Nelayan Merah Putih. Kita akan organisasi baru ya, itu di sisi Laut Jawa sama sisi Pantai Selatan, minimal dua kutub pertumbuhan nelayan baru yang dia memang standar anunya bagus gitu.
1: Okay.
0: Baru nanti salah satu dari nelayan itu harus kita mulai ajari cara budidaya ikannya, entah itu udang, entah itu nanti rumput laut ataupun perikanan air tawar seperti lele tadi gitu.
1: Oke, okay. Baik. Kalau khusus untuk perikanan yang air tawar, Pak C, seperti apa program yang dijalankan? Lebih ke arah mana, Pak?
0: Kami memang fokus ke lele ya. Mm-mm. Kenapa lele? Karena mumpung sekarang MBG betul-betul kewalahan kami menyambut lele ini ya. Lele ini mohon maaf ya, cara budidayanya sudah paham gitu. Kemudian pakan, okelah, sudah menggunakan pakan beli itu yang pabrikan, oke ya. Problem utamanya sekarang di bibit. Ya, bibit itu kita butuh tiap bulan 4 juta ekor ya, per bulan. Karena untuk menghasilkan 10 ton per hari itu ya, satu bulannya butuh 4 juta ekor, maka setahunnya butuh 48 juta. Nah, kita ini masih minim ya. Maka balai benih kita sudah kita revitalisasi ya. Mbak ya, revitalisasi itu targeting bisa 1 juta per bulan. Sekarang masih posisi 500 ribu per bulan. Kita terus gejot. Kemudian unit pembibitan rakyat juga sedang kita inventarisir. Kita akan bina mereka. Kita terbitkan nanti UPR-nya, SK-nya ya, pembinaannya. Termasuk saya sendiri juga bikin, Pak. Yakin bisa fishery ya. Itu pembibitan yang targetnya memang bisa menghasilkan 1 juta per bulan. Nah, kenapa? Karena kalau urusan bibitnya sudah bisa mandiri, maka yang mau dipelihara ada. Kalau urusan pakan kan tinggal beli gitu. Urusan pasar sudah ada kita connect. Jadi satu SPPG itu kalau 2000 ya. 2000 porsi. Nah, itu butuh satu kolam sebenarnya, butuh 210 kilogram satu kolam. Nah, sehingga kami sudah punya banyak role model ya. Role model itu kalau nelayan atau pembudidaya ingin mendapatkan keuntungan 2 juta bersih per bulan, itu pelihara 7 kolam ya. Satu kolamnya diameter 3 ya, satu kolamnya 3000 atau 2500 lah, jadi total hampir 20.000. Nah, 20.000 harus pelihara. Itu bisa secara margin tiap bulan bisa menghasilkan 2 juta.
1: Oke, okay, baik. Baik, berarti ini
0: jadi kita
1: ya. Baik, Bapak.
0: Jadi kita ini, Mbak, ke depannya yang mau kita tekankan adalah Dinas Pertanian, Perikanan, Ketahanan Pangan siap melakukan pendampingan-pendampingan begitu ya.
1: Okay.
0: Pendampingan-pendampingan yang bagi siapapun generasi muda, kalau emang dia punya modal untuk mau berinvestasi di pertanian, di perikanan ataupun di yang lainnya, itu kami siapkan pendampingan. Faham teknisnya, faham budidayanya, faham nanti cara jualnya kemana, kemudian juga return-nya bisa kita hitung begitu.
1: Oke, baik. Itu yang baru saja mau saya tanyakan, Pak C, seperti apa bentuk pendampingan, kemudian juga stimulus yang diberikan kepada calon pembudidaya ikan yang akan dilakukan oleh Dinas Pertanian, Pak?
0: Oke, yang pertama, kalau dari segi penganggaran ini sebenarnya barusan saya sebelum pelaksanaan ini sudah komunikasi ditelepon oleh Kepala Dinas Perikanan Kelautan Provinsi Jawa Timur untuk bisa AKDMP-nya dimasifkan untuk untuk mengurus kodenya 03221 yaitu budidaya air tawar. Ya, jadi gini, jadi siapapun yang mendengarkan ini tolong kalau punya informasi tolong sampaikan ke kepala desanya atau manajer KDMP-nya. Silakan urus di KDMP-nya itu NIB-nya agar ada KBLI 03221. Maka harus ngerubah di akte notarisnya juga nanti daftar di di OSS-nya. Nah, itu kalau keluar maka sama Kementerian

0: kelautan akan dimonitor. Kalau dimonitor langsung di apa di akan dikunjungi gitu untuk diverifikasi. Syaratnya adalah yang pertama, siapkan lahan 1.000 hektar 1.000 meter persegi sama sumber air sama sumber listrik gitu. Ini yang harus yang difahami. Nanti bentuk bantuannya KDNP itu bisa minimal 20 kolam sampai 30 kolam ya. Atau standarnya 24 kolam lele bioplok begitu. Nah, Bangkalan baru 18 yang sudah 03221 itu, dan baru 4 yang sudah diserifikasi oleh kementerian. Hasilnya seperti apa ini masih belum, tapi kebutuhannya itu sangat tinggi ya, maka tolong mari ya, diberikan. Kami sudah mengirimkan surat kepada seluruh kepala desa melalui apa dinas PMD itu agar ditambah KDNP-nya itu. Nah, kemudian pendampingan yang lain non program seperti itu ya. Sekarang kalau kemudian teman-teman punya modal, saya punya modal 50 juta mau usaha apa, lele gitu. Lele berapa kolam, itu sudah bisa kita hitung. 4 kolam, sekian kolam, 6 kolam. Maka kami dampingi beli bibitnya di sini, beli pakannya di sini, bisa bermitra dengan yang beli pakan, nanti jual ke sana, return-nya sekian. Nah, jadi kita kalau berbicara pertanian, perikanan, ketahanan pangan itu sudah mendapatkan input hasil yang bisa kita hitung, sebenarnya kan itu esensi pekerjaan yang mau kita berikan kepada masyarakat.
1: Oke, baik. Bapak, sebelum lebih lanjut kita bahas, Pak, biar nggak salah persepsi, KDMP yang dimaksud Pak C tadi ini tentang apa, Pak?
0: Tentang, Koperasi Desa Merah Putih.
1: Oke, baik. Saya nggak salah persepsi berarti. Berarti ada sinergi antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan KDMP, kemudian juga untuk pasar dan segala macam disinergikan di situ, nggih, Pak?
0: Ya, jadi kan gini, kami kan di pertanian itu sudah mengeluarkan 14 merek lokal ya, merek lokal berat yang itu mau kita sambungkan dengan SPPG juga ya. Yang KDMP ini nanti biar langsung ke komunikasi dengan dipertemukan dengan SPPG, sehingga nanti sudah inputnya bisa inputnya KDMP outputnya KDMP menjadi inputnya MBG atau SPPG begitu. Ini yang mau kita sambungkan.
1: Oke, baik, berarti Pak C dan juga teman-teman tugasnya di sektor hulu ya, Pak ya. Jadi menyiapkan produknya ya, Pak.
0: Ya, betul. Jadi gini ya, manajer-manajer SPPG KDMP ataupun kepala desa, tolong ubah anunya, tambahkan KBLI-nya 03221 ya, itu silahkan urus ke notaris, silahkan urus ke OSS. Nah, nanti kalau itu sudah keluar langsung dicatat otomatis sama Kementerian Kelautan Perikanan. Nah, nanti akan disiapkan jadwal untuk verifikasinya, asalkan nanti clear ada 1.000 meter persegi ya, kemudian clear sumber airnya sama clear listriknya gitu.
1: Oke. Kalau ini Pak, untuk masalah potensi pengelolanya begitu, kira-kira mencukupi nggak Pak? Seperti yang diharapkan oleh Pak C, 1 bulan 1 juta. Kira-kira mencukupi nggak?
0: Kalau gini, kami kan sedang hitung ya. Prediksi kami sudah mampu di angka 2,5 juta. Jadi 1,5 jutanya masih ambil dari luar. Gitu ya. Makanya mau kita push betul minimal 4 juta atau syukur-syukur bisa 6 juta. 1 jutanya kemana? Ya, masyarakat Sempang, masyarakat Pamekasan ambilnya ke kami aja gitu ya. Karena secara kualitas juga air kami juga bisa agak lebih aman, lebih jernih lah begitu. Kemudian kami juga sudah kembangkan sistem stripping pembibitannya ya, jadi satu ekor itu bisa menghasilkan 25 ribu telur. Ya, kemudian kita berlakukan hormon, kita pijah, kemudian kita ambil gonadnya yang jantan, kemudian kita kawinkan di luar. Kalau punya 6 ekor kan ya lumayan bisa hasil 150 ribu. Itu kalau kawin alami, itu yang tidak kita bisa prediksi. Maka yang stripping ini sudah kita kuasai teknologinya, kita sudah siapkan agar bisa mendukung ini. Kalau bibitnya ada, kan tinggal bicara penyediaan pakannya. Pakannya tinggal beli ya gitu. Tinggal berbicara penjualannya. Penjualannya mau dikonekkan dengan SPPG itu.
1: Oke, baik. Berarti memang sudah ada teknologi modern yang disiapkan oleh Dinas Pertanian begitu Pak ya, untuk menggenjot jumlah target yang diinginkan. Seperti apa Pak teknologi yang di adopsi gitu oleh teman-teman?
0: Jadi kalau Pak Bupati kan menargetkan ke kami di sektor perikanan ini harus buat pakan ikan mandiri ya gitu ya. Kalau kemudian dikatakan tadi kita ini sumber lautnya banyak gitu. Harusnya kan tepung ikan banyak gitu. Kan ketika tepung ikan banyak ikan, maka bisa digunakan untuk menjadi sumber pakannya ikan lele kan begitu. Ya, ini masih sedang diatur teknologinya sebenarnya ya mirip lah dengan dengan pakan ternak ya gitu. Yang beda kan kalau tepung ikan ini kan harus ada estradernya. Estrader itu kalau di kita seperti ciki ya. Jadi mengembang, kalau mengembang

0: itu kalau di apa namanya ditebar untuk kasih makan itu kan ngembang. Jadi yang menyebabkan mengembang itu kan estrader tadi. Intinya ada protein, kemudian dipanaskan, terus meledak itu baru menangkap udara, baru dia bisa mengembangkan. Ya. Kemudian yang berikutnya, ini sedang kita introduksi, pogdakan kami sudah satu bisa buat, begitu ya. Tinggal kami masih mencari cara izin edarnya seperti apa ya. Karena kalau di saya kan tidak terlalu paham ya untuk izin edar pakan ikan. Kalau izin edar pakan ternak ini sudah saya cari informasinya, karena yang survei harus teman-teman dari Kementerian Pertanian begitulah. Ini yang walaupun skalanya kecil tetap harus dari mereka yang akan melakukan verifikasi ya. Kemudian yang kedua tadi teknologi ya, apa namanya teknologi stripping pembibitan dengan menggunakan hormon, kita pijah kemudian kita ambil gonad jantannya, ya, itu bisa memastikan jumlah satu ekor betina itu bisa menghasilkan minimal 25.000 anak kan. Ini yang mau kita yang sudah kita kerjakan. Jadi BLE benih kita sudah lakukan itu di unit pembibitan rakyat saya, Yakin Bisa Farm, Yakin Bisa Fishery sudah lakukan itu. Dan yang balai benih sudah panen 2 atau 3 kali sudah satu siklus itu. Yang kami mungkin 2 minggu lagi sudah mulai panen gitu ya.
1: Oke, baik. Berarti yang dibidik ini masih di awal pembenihan. Untuk berikutnya, untuk pengembangannya seperti apa, Pak C?
0: Kalau berikutnya, karena kalau pembenihannya sudah dipegang oleh kita, Pak, maka kita bisa pegang juga di tingkat penyediaan pakan sama penjualan, gitu ya. Jadi SOP-nya, SOP budidaya itu kalau kita ambil bibit ke kita, kita akan bisa sampaikan. Maka targetingnya kalau 1.000 ekor satu kolam itu ya bisa menghasilkan berapa kilo. Kemudian FCR-nya istilahnya ya, feed consumption rate-nya, nah itu harus 0,95. Nah ini kan harus harus menjadi acuan standar bahwa mereka sudah berbudidaya yang baik atau enggak. Jadi pendampingnya tetap kita kerjakan. Jadi kita siapkan Pak Bupati kami selalu live stream ala live TikTok ya. Itu juga salah satunya minta pendampingan ya, kami tindak lanjuti ke mereka, kami siapkan tim ya. Secara prinsip sebenarnya masyarakat ini ya kalau kemudian minta bantuan sih kalau ada kan, kalau enggak ada sebenarnya siap untuk usaha mandiri. Yang penting pendampingannya harus presisi gitu.
1: Oke, dengan demikian bisa dipastikan hasilnya juga tidak mengecewakan begitu Pak C?
0: Betul.
1: Oke, baik Pak C, kita sudahi dulu mungkin obrolan kita sore hari ini. Suatu saat, suatu hari lagi kita harus ngobrol lebih banyak lagi tentang ketahanan pangan di Bangkalan ini luar biasa. Sekarang Pak C sudah mulai menembak begitu ya di bidang perikanan setelah sukses dengan pertanian begitu Pak C. Baik, ada siap, yang siap. Mau disampaikan sebagai closing statement Pak C tentang...
0: Closing statement-nya adalah pekerjaan yang paling mungkin bagi masyarakat Bangkalan itu adalah bertani ya gitu. Ya jadi bertani mau berbudidaya ikan menjadi nelayan itu yang paling mungkin gitu ya. Tinggal bagaimana kita bisa memastikan kesejahteraan mereka terjangkau. Tapi yang saya pahami terkait dengan kelangkaan pupuk, terkait dengan harga gabah yang turun itu sudah tidak kami dengar lagi ya. Jadi beberapa demo yang ada di Bangkalan itu tidak pernah menyebutkan itu, ya, tentang pertanian sama perikanan. Jadi saya cukup bersyukur gitu. Artinya apa? Kami terus bergerak ya. Semoga tahun ini bisa tumbuh 8%, bisa menyumbang ke Bangkalan bisa tumbuh 6%. Artinya lebih tinggi daripada pertumbuhan Indonesia ataupun Jawa Timur gitu harapannya.
1: Amin. Semoga dilancarkan, disukseskan begitu Pak. Tidak ketinggalan dengan yang hasil produksi padi sebelumnya begitu ya. Jadi ikan bisa menyalip kalau bisa ya Pak Ci.
0: Siap. Terima kasih atas doanya.
1: Siap, sama-sama. Ya. Terima kasih juga Pak C. Sukses selalu. Salam untuk teman-teman semua yang di sana. Pendengar dan pemirsa, siap. Demikian perbincangan kita bersama dengan Pak C, panggilan akrabnya. Beliau adalah PLT Kadis Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan. Dengan tangan dinginnya udah berhasil membawa Bangkalan surplus beras dan juga ketahanan pangannya juga semakin meningkat. Dan sekarang sudah membidik pertanian perikanan untuk peningkatan berikutnya. Terima kasih Pak C, semoga selalu sukses, lancar sesuai yang ditargetkan. Terima kasih pendengar dan pemirsa. Semoga perbincangan sore hari ini bisa menginspirasi. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: 1 sekolah di Nusantara 10 Jawa Timur. Tetap bersama kami di Pro 1 Red Madiun. Dari 1 sekolah di Nusantara 10
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Panjaitan 61 Jember, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
2: Kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
1: Dinas Perkim LH Jember membantah penutupan total TPA Pakusari dan menerapkan pembatasan sampah organik. Aliansi Driver Online Jombang menggelar aksi damai dan menyerahkan aspirasi terkait proses hukum Nadiem Makarim. Harga telur turun, peternak tertekan, kenaikan harga pakan dan terancam merugi. Inilah info prima selengkapnya untuk edisi hari Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Retno Palupi. Dinas Perkim dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jember menegaskan TPA Pakusari tidak ditutup total, melainkan menerapkan pembatasan pembuangan sampah sesuai dengan kebijakan pengelolaan sampah nasional. Laporan Gea Debora.
3: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Pemkab Jember membantah menutup total TPA Pakusari, namun melakukan pembatasan ketat pembuangan sampah organik ke TPA. Sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup melalui kebijakan penghentian open dumping seluruh TPA di Indonesia paling lambat 1 Agustus mendatang. Merebaknya isu tentang penutupan total TPA Pakusari hingga menyebabkan tumpukan sampah di sejumlah titik dibantah Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Pemkab Jember. Dinas Perkim LH menegaskan yang tidak diangkut oleh truk sampah disebabkan adanya pembatasan ketat pembuangan sampah organik ke TPA. Pembatasan pembuangan sampah ke TPA dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Kementerian Lingkungan Hidup yang mengeluarkan kebijakan penghentian open dumping seluruh TPA di Indonesia per 1 Agustus 2026. Kebijakan penghentian open dumping atau praktik pembuangan sampah terbuka adalah untuk menerapkan konsep pengelolaan sampah di hulu, sehingga sampah yang diangkut ke TPA adalah sampah residu. Neni Soeharno Putri, Kabid Kebersihan Dinas Perkim LH Jember, menyampaikan untuk mengurangi volume sampah Dinas Perkim LH Pemkab Jember melalui surat edaran Bupati telah mengeluarkan kebijakan pengelolaan sampah mandiri oleh pelaku usaha dan masyarakat.
4: Kemudian open dumping di 1 Agustus tahun 2026 karena itu merupakan arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Maksudnya pembatasan atau penghentian open dumping yaitu adalah konsep lama hanya kita angkut kemudian kita tumpuk di TPA Pakusari. Nah ini sudah tidak diperbolehkan. Keinginan dari Kementerian Lingkungan Hidup kita tetap harus mengolah sampah dari dulu sebelum dibuang ke TPA Pakusari. Jadi ada TPA Pakusari nanti harapannya hanya sampah residu. Konsepnya yang jangka pendek, kita kan kemarin sudah ada SE dari Bupati bahwa ada pengolah sampah mandiri oleh pelaku usaha. Jadi semua pelaku usaha wajib hukumnya mengolah sampah dari hulunya.
3: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
1: Menjelang bulan Suro, PSHT Cabang Jember menggelar apel kebangsaan untuk komitmen dan menjaga keamanan serta persaudaraan antar perguruan tinggi pencak silat. Laporan Gea Debora.
5: Persaudaraan Setia Hati Terate PSHT Cabang Jember Pusat Madiun menggelar apel kebangsaan kesiapan PAMTER dalam rangka pengamanan bulan Suro. Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh perguruan pencak silat untuk menjaga kondusivitas selama rangkaian kegiatan bulan Suro. Ketua Cabang PSHT Kabupaten Jember, Kang Mas Hajono Wasinudin, Eskep MSI mengatakan, bulan Suro memiliki makna khusus bagi para pendekar pencak silat. Selain menjadi bagian dari tradisi dan budaya bangsa, bulan Suro juga menjadi waktu untuk meningkatkan nilai-nilai spiritual dan pengendalian diri.
6: Jadi kegiatan pagi hari ini adalah kegiatan apel kebangsaan pengaman terakhir dan merangka mengamankan bulan Suro.
7: Bulan Suro,
6: bulannya
7: pendidikan Suro,
6: bulannya
7: pendidikan Suro,
6: bulannya
7: pendidikan Suro,
6: bulannya bulan Suro ini spiritualnya pendidikan-pendidikan itu lebih tajam untuk mengadakan kegiatan rialatnya, sehingga pemerintah, ABRI, kepolisian maupun perguruan tingkat yang lain harus bersama-sama duduk di dalam kegiatan yang hari ini apel kebangsaan. Artinya pemerintah melestarikan budaya bangsa, keamanan, mengamankan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perguruan-perguruan tingkat silat. Kemudian kita antar perguruan tingkat silat selalu menghormati, selalu menghargai sesama anggota.
5: Melalui kegiatan tersebut, PSHT Cabang Jember menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah, TNI, Polri, serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan selama bulan Suro. Dengan semangat persaudaraan dan kebangsaan, diharapkan seluruh kegiatan dapat berlangsung damai, menjadi sarana memperkuat nilai-nilai budaya dan persatuan di tengah masyarakat. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
1: Meski berada di wilayah terpencil dengan akses terbatas, prajurit TNI bersama dengan warga terus memacu pembangunan jembatan perintis Garuda di Kabupaten Jember. Laporan Gea Debora.
8: Berada di wilayah terpencil dan akses jalan terbatas tidak membuat prajurit TNI Kodim 0824 Jember berputus asa dalam membangun jembatan perintis Garuda. Di Desa Badean, Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, bersama masyarakat, prajurit TNI bergotong royong mengerjakan pembangunan jembatan penghubung antara kecamatan agar berjalan sesuai target. Jembatan di atas aliran sungai Berurang, Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari menjadi salah satu titik lokasi pembangunan jembatan perintis Garuda yang sedang dibangun Kodim 0824 Jember. Dengan akses jalan terbatas karena hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Meski demikian, pihak Kodim 0824 berkomitmen jembatan perintis dan perekonomian masyarakat di dua kecamatan, yakni Kecamatan Panti dan Bangsalsari, dapat terselesaikan sesuai target yang ditentukan. Dandim 0824 Jember Letkol Infantri Rifki Muhammad Syuhada mengatakan lokasi jembatan perintis Garuda di Desa Badean ini merupakan yang tersulit karena akses jalan yang terbatas.
9: Saya memang di sini ada kegiatan yang tidak semuanya bisa dilaksanakan di lapangan ini karena keterbatasan dari kegiatan listrik dan lain-lain.
8: Sebelum dibangun jembatan perintis Garuda, sudah ada jembatan darurat yang terbuat dari bambu. Namun saat ini kondisinya cukup memprihatinkan dan berbahaya apabila dilalui kendaraan saat volume debit air sungai tinggi. Bahkan sebelumnya, upaya pengajuan perbaikan jembatan yang menjadi akses jalan utama pendidikan dan roda perekonomian masyarakat telah dilakukan pihak desa dan masyarakat. Namun sayangnya, belum mendapat respon dari dinas terkait.
10: Ya, apa? Sangat manfaatnya banyak. Satu dari ekonomi, memperlancar ekonomi, juga memperlancar akses pendidikan.
8: Selain di atas aliran sungai Berurang Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari, Kodim 0824 Jember juga sedang melakukan pengerjaan jembatan perintis Garuda lainnya di 15 titik yang tersebar di Kabupaten Jember. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
1: Anda masih di jalur info prima, RRI Jember jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengarkan melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita akan beralih ke RRI Surabaya bersama Fresti Oktora. Silakan Fresti.
11: Terima kasih Retno. Ratusan pengemudi ojek online di Jombang menggelar aksi damai untuk menyampaikan dukungan moral dan aspirasi terkait proses hukum yang menjadi perhatian publik. Laporan selengkapnya bersama Cantia.
12: Ratusan pengemudi ojek online yang tergabung dalam aliansi driver online di Kabupaten Jombang menggelar aksi damai di depan kantor pengadilan negeri dan kejaksaan negeri Jombang. Aksi ini merupakan bentuk dukungan ojek online yang tergabung dalam aliansi driver online di Kabupaten Jombang. Zaki Nadiem Karim yang tengah menghadapi proses hukum terkait dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta. Koordinator aksi Bagus Rasda Ananda menegaskan bahwa gerakan ini merupakan inisiatif murni para pengemudi sebagai bentuk apresiasi atas peran Nadiem dalam membuka lapangan kerja melalui ekosistem transportasi online dan UMKM. Masa berharap majelis hakim dapat memberikan keputusan yang adil dan mempertimbangkan kembali tuntutan jaksa penuntut umum yang dinilai terlalu berat.
13: Ini aksi damai buat pahlawan bangsa kita, buat pahlawan keuangan kita, pahlawan ekonomi kita, Pak Nadiem Makarim. Yang jelas kita pengen vonis Pak Nadiem serendah-rendahnya, jauh dari tuntutan jaksa. Kalau bisa bebas murni, bebas. Karena alasannya tidak terbukti, Pak. Tidak terbukti Pak Nadiem menerima aliran dana. Dan saya rasa jaksa terlalu berbelit-belit dan terlalu mengada-ngada dengan tuntutan 18 tahun dengan denda 5,6 triliun. Saya yakin karena apa? Pak Nadiem dilepas dari menteri, beliau hanya punya asetnya itu tidak lebih dari 500 miliar. Sedangkan jaksa tuntutan vonis jaksa denda 5,6 triliun jelas Pak Nadiem enggak punya uang. Uang dari mana? Iya. Mau enggak mau pasti akhirnya kan masa danan akan ditambah 9 tahun. Berarti beliau akan menjalani hukuman 28 tahun kalau hakim mengabulkan tuntutan jaksa. Saya yakin, saya harap pengadilan atau hakim masih punya hati nurani. Saya percaya hukum di Indonesia ini masih bisa diterapkan.
12: Menanggapi hasil tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Yudizar Kiladaya, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima aspirasi massa, namun menegaskan bahwa Pengadilan Negara Jombang tidak memiliki kewenangan terkait perkara yang sedang disidangkan di Jakarta tersebut. Pihaknya berjanji akan meneruskan aspirasi tersebut kepada Pengadilan Tipikor Jakarta.
14: Tadi Ojo sudah datang ke sini menyampaikan aspirasinya. Aspirasi di mana mereka pada pokoknya meminta keadilan untuk Pak Nadiem sebagai terdakwa yang sedang disidangkan di perkara Tipikor di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sebagai tempat curahan hati mereka dan penyampaian aspirasi, kami menerima aspirasi yang mereka sampaikan pada kami dan kami terima dengan baik. Kemudian aspirasi itu insya Allah akan kami sampaikan ke pengadilan yang berwenang. Oleh karena mereka menyampaikan secara informal, mungkin kami juga akan menyampaikannya kepada pengadilan yang berwenang secara informal pula. Karena pada pokoknya mereka hanya meminta keadilan bagi Nadiem Makarim ya.
12: Sebagai informasi, jaksa penuntut umum sebelumnya menuntut Nadiem Makarim dengan hukuman 18 tahun penjara serta denda uang pengganti senilai 5,6 triliun dalam sidang yang digelar pada Rabu 15 Mei 2006. Aksi damai yang diikuti sekitar 250 pengemudi roda 2 dan roda 4 ini berlangsung tertib di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian. Kini perhatian publik tertuju pada kelanjutan persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, di mana publik menantikan perkembangan hukum dari majelis hakim atas tuntutan berat yang diajukan oleh jaksa terhadap mantan menteri tersebut. Cantia melaporkan.
11: Gubernur Jawa Timur melantik puluhan kepala sekolah baru dan menekankan pentingnya peningkatan mutu pendidikan di tengah prestasi yang telah dicapai Jawa Timur. Laporan selengkapnya bersama Ani Hasanah.
15: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik kepala sekolah di tingkat SMA, SMK, dan SLB di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Total sebanyak 65 tenaga pendidik yang diambil sumpahnya menjadi kepala sekolah. Kepada puluhan kepala sekolah yang baru dilantik, Gubernur Khofifah berpesan bahwa tugas mereka tidak mudah. Salah satunya tidak hanya menjaga konsistensi prestasi yang telah berhasil ditorehkan siswa-siswi Jatim, tetapi meningkatkan prestasi tersebut.
16: Tentu saya menyampaikan kepada mereka, selain tugas dari kepala sekolah memang makin berat karena prestasi kita sudah luar biasa. Jadi kerja keras kepala sekolah, guru, siswa, dan wali murid, komite sebelumnya itu luar biasa dalam komandonya distrik tentu. Ini menjadi bagian penting untuk melihat kinerja dan output dari masing-masing unit pendidikan. Jadi kalau misalnya sekarang kita mau cerita bonus demografi, cara mengisinya ya anak-anak muda ini harus mendapatkan asupan pendidikan yang baik dan tentu yang berkualitas dan harus makin merata.
15: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menuturkan, sedianya Dindik Jatim mengusulkan 88 orang ke Kemendikdasmen untuk menjadi kepala sekolah. Namun berdasarkan evaluasi BKN, sebanyak 23 orang dinyatakan tidak lolos karena telah menduduki jabatan ini dua periode. Kadindik Jatim berharap mereka berkinerja baik dengan integritas dan komitmen, tidak hanya sebagai figur kepala sekolah, sekolah, tapi menjadi teladan serta dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan sekolah yang dipimpinnya.
17: Kita berharap mereka berkinerja dengan baik, dengan integritas yang tadi kita bacakan bersama, komitmen bahwa Jawa Timur sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Gubernur, kita ingin bahwa mereka tidak hanya sebagai figur kepala sekolah, tapi mereka betul-betul menjadi teladan dan dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan yang ada di sekolah di mereka pimpin sekolah tersebut.
15: Sebagaimana diketahui, Jatim menorehkan prestasi membanggakan di bidang pendidikan nasional sebagai provinsi dengan jumlah murid terbanyak diterima melalui seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP tahun 2026 dan jumlah murid terbanyak yang lolos seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT tahun 2026. Ani Hasana melaporkan.
11: Harga jual telur menurun dalam beberapa bulan, peternak ayam keluhkan naiknya harga pakan dan terancam akan gulung tikar. Laporan selengkapnya bersama Farin Regi.
18: Usaha peternakan ayam telur di Kabupaten Lamongan menghadapi tekanan akibat merosotnya harga telur di tingkat peternak. Dalam sebulan terakhir, harga telur terus mengalami penurunan hingga menyentuh Rp21.500 per kilogram, jauh di bawah harga normal yang biasanya di kisaran Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram. Kondisi tersebut membuat banyak peternak kesulitan menutupi biaya produksi yang terus meningkat, terutama harga pakan pabrikan yang mengalami kenaikan. Salah satu peternak ayam petelur di Desa Sumberjo, Kecamatan Mantup, Supardi Hardi, mengaku kondisi saat ini sangat memberatkan peternak skala kecil. Ia menjelaskan peternak dihadapkan pada kenaikan harga pakan pabrikan. Jika sebelumnya harga pakan berada pada kisaran Rp390.000 per karung berisi 50 kg, kini naik menjadi antara Rp410.000 hingga Rp450.000 per karung.
19: Kondisi kalau memang ini terus-menerus seperti ini, maka tidak menutup kemungkinan para peternak ini akan gulung tikar alias bangkrut karena tidak sesuai dengan harga pakan. Harga pakan semakin naik, tetapi harga turun kok malah harga telur kok malah turun. Ini kita juga ada tanda tanya, ada apa ini?
18: Hardi berharap pemerintah pusat maupun daerah segera mengambil langkah strategis untuk menjaga keseimbangan harga komoditas peternakan sehingga usaha peternakan rakyat tetap dapat bertahan dan mendukung ketahanan pangan nasional. Farin Raki melaporkan.
11: Polda Jawa Timur menegaskan komitmennya dalam menjaga Kamtibmas dengan memberantas premanisme dan berbagai tindakan kriminalitas yang meresahkan masyarakat. Laporan selengkapnya bersama Faiz Putra.
20: Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto secara tegas berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan memberantas aksi premanisme serta berbagai tindakan kriminalitas yang meresahkan warga. Hal tersebut diungkapkan Nanang saat menggelar konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana curas, curat, dan curanmor atau 3C di wilayah Jawa Timur selama periode bulan Mei 2026 pada hari Selasa 2 Juni 2026 di Mapolda Jatim. Irjen Pol Nanang mengatakan dengan berbagai dinamika kejahatan yang ada di ruang lingkup masyarakat, pihaknya memastikan selalu siaga untuk menindak dengan cepat para pelaku kejahatan dengan layanan 110 yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kapolda menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya preventif dan represif guna menjaga stabilitas keamanan khususnya di wilayah-wilayah yang dinilai rawan tindak kriminalitas.
21: Dalam kesempatan ini, saya himbau juga kepada seluruh masyarakat, pelayanan 110 ya, yang ini sudah dipublish, disampaikan, bisa dimanfaatkan sehingga kecepatan dalam memberikan informasi itu akan terkait dengan kecepatan bertindak kita. Semakin cepat informasi masuk, insya Allah semakin cepat kami akan melakukan tindakan-tindakan untuk membuat ketenangan di dalam kehidupan bermasyarakat.
20: Sementara Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abbas menegaskan bahwa pihaknya akan menindak secara tegas para pelaku kejahatan sesuai dengan hukum yang berlaku dan siap melayani masyarakat secara profesional.
22: Polda Jawa Timur dalam kesempatan ini juga mengimbau kepada masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan, segera melapor apabila mengetahui, menyaksikan, dan menjadi korban tindak pidana, serta tentunya memanfaatkan layanan kepolisian yang tersedia, yaitu 110, sebagai bentuk partisipasi aktif dalam menjaga keamanan lingkungan.
20: Selama bulan Mei, Polda Jatim berhasil mengungkap sebanyak 320 kasus kriminal dengan total 319 tersangka yang berhasil diamankan, serta melibatkan 39 Polres jajaran di seluruh Jawa Timur. Adapun rincian kasus yang terungkap, diantaranya pencurian 219 kasus, penganiayaan 46 kasus, pengeroyokan 35 kasus, yang menggunakan senpi dan tajam 11 kasus, pemerasan 6 kasus, dan premanisme 3 kasus. Faiz Putra melaporkan.
11: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang, sudah ada Arga Saputra. Arga, silakan.
0: Baik, terima kasih Fresti Oktora. Pendengar dan juga pemirsa, pemerintah Kota Batu menggelar apel siaga dalam rangka peringatan HUT Satpol PP dan Satlinmas sebagai momentum penguatan peran pengamanan dan ketertiban masyarakat. Laporan disampaikan Rizky Darmawan.
2: Pemerintah Kota Batu menggelar apel siaga dalam rangka peringatan HUT ke-76 Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP dan HUT ke-64 Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Balai Kota Among Tani, Kota Batu. Apel siaga dipimpin langsung oleh pelaksana tugas atau PLT Balai Kota Batu, Heli Suyanto. Dalam kesempatan itu, Heli menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Satlinmas yang dinilai telah menjadi teladan bagi generasi penerus. Pemerintah Kota Batu juga memberikan penghargaan kepada Desa Punten dan Desa Beji sebagai desa pelopor Satlinmas digital. Penghargaan itu diberikan atas inovasi sistem pengaduan dan informasi berbasis digital Satlinmas.
4: Ini sangat luar biasa. Jadi saya sampaikan bahwa pengabdian Bapak Ibu anggota Linmas di Kota Batu ini sangat kompak, tunjuk rukun. Saya paling tidak terima kalau
2: Heli menegaskan, Satpol PP dan Satlinmas memiliki peran strategis di tengah masyarakat, mulai dari penanganan ketertiban umum, pengamanan kegiatan masyarakat, hingga penanganan awal kebencanaan dan kondisi darurat. PLT Wali Kota Batu juga meminta seluruh personel tetap sigap, disiplin, dan profesional dalam menjalankan tugas. Selain itu, pendekatan humanis tetap harus dikedepankan dalam penegakan aturan di masyarakat. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Madiun. Sudah ada Miftah El Karim. Miftah, silakan.
23: Baik, terima kasih Arga. Pemerintah Kota Madiun berencana menata kawasan Simpang 5 Tugu Pendekar atau Proliman Joyo dengan menonjolkan identitas budaya lokal. Laporan Aris Deka.
24: Pemerintah Kota Madiun berencana melakukan penataan kawasan Simpang 5 Tugu Pendekar atau yang akrab disebut Proliman Joyo. Kawasan ini nantinya akan disulap menjadi lebih cantik dan estetik dengan menonjolkan berbagai identitas lokal, mulai dari pecel pendekar hingga kereta api. Rencana strategis tersebut disampaikan langsung oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun di sela-sela kegiatan inspeksi fasilitas umum dan pelayanan publik, kegiatan yang dikemas dalam agenda Gwes bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah atau OPD tersebut berlangsung pada Selasa pagi. Bagus menjelaskan penataan Proliman Joyo menjadi prioritas karena posisinya yang sangat ramai dan strategis. Selama ini kawasan tersebut menjadi titik temu beberapa jalur krusial, termasuk jalur utama yang menghubungkan Kota Madiun menuju wilayah Kabupaten Ponorogo. Oleh karena itu, perombakan ini dinilai penting untuk memperkuat branding dan karakter kota di mata masyarakat luas maupun wisatawan. Dalam konsep desainnya, identitas lokal akan diangkat secara kuat. Kuliner pecel yang sudah melegenda sebagai makanan khas Kota Madiun akan dipadukan dengan unsur pendekar, mengingat kota ini dikenal sebagai pusat dari berbagai perguruan pencak silat. Tidak ketinggalan konsep kereta api juga akan diintegrasikan sebagai penanda bahwa Kota Madiun merupakan rumah bagi industri kereta api Indonesia atau PT Inka.
25: Proliman ini jadi tempat perlintasan paling ramai yang ada di Kota Madiun. Nah ini nanti ada akan muncul identitas Kota Madiun di Proliman. Yang kedua, kebetulan di Proliman juga ada Dekran Asda. Nanti bagaimana Dekran Asda ini nanti bisa connect dengan kawasan di Proliman yang baru dengan konsep yang baru.
26: Secara visual dibuat seperti apa Pak untuk kawasan Proliman?
25: Jadi hari ini kita mau cerita tentang Madiun. Madiun terkenal dengan kota pendekar, kota pecel, kota kereta api. Yang mana nanti di sini mewakili kota pendekar dan kota pecel. Yang mana nanti secara desain dan lain-lainnya mengikuti filosofi cerita dari Kota Pendekar dan Kota Pecop.
24: Agar dampaknya lebih luas, Bagus menambahkan bahwa pembangunan area Simpang 5 ini nantinya akan dikoneksikan langsung dengan Gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Madiun. Langkah sinkronisasi ini diharapkan mampu menghidupkan kembali geliat aktivitas dan promosi produk kerajinan.

0: Lili, halo Lili, silakan.
1: Baik, terima kasih Miftah, pendengar dan pemirsa. Pemkab Sampang terus mengembangkan potensi daerah dengan menyiapkan Waduk Kelampis sebagai destinasi desa wisata baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berikut laporan Ima Fadilah.
2: Pemerintah Kabupaten Sampang terus berupaya menggali dan mengembangkan potensi lokal untuk mendongkrak roda perekonomian masyarakat. Salah satu terobosan terbaru yang sedang dipersiapkan adalah upaya untuk menyulap kawasan Waduk Kelampis yang ada di Desa Kramat, Kecamatan Kedungdung, untuk menjadi destinasi wisata baru. Kabid Pariwisata Dispora Butpar Sampang, Endah Nur Siskawati, menyampaikan langkah ini diharapkan tidak hanya mampu menyajikan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi baru.
3: Jadi memang Waduk Kelampis ini sekarang lagi kita coba gali, kita mapping dengan beberapa OPD lintas sektor, karena memang Waduk Kelampis ini kan sebenarnya ini kewenangannya Provinsi Jawa Timur, jadi di PUSDA. Jadi ketika kita memang berinisiasi mau mengembangkan desa wisata di sana terkait dengan potensi alam, terus kemudian sumber daya manusia dan sumber daya yang lainnya, banyak produk-produk UMKM juga di sana. Nah ini kami masih, kemarin itu istilahnya kita mendalami dulu sebenarnya sejauh mana kewenangan Pemkab yang bisa diintervensikan ke sana.
2: Pengembangan Waduk Kelampis sebagai desa wisata memerlukan pendekatan yang komprehensif dengan kolaborasi lintas sektor. Saat ini sedang dilakukan pematangan konsep untuk koordinasi baik secara internal maupun eksternal. Menurut Endah, keterlibatan aktif masyarakat lokal melalui kelompok sadar wisata Pok Darwis dan badan usaha milik desa Bumdes akan menjadi kunci keberlanjutan destinasi ini. Pemkab Sampang berkomitmen untuk memberikan pendampingan agar warga siap mengelola potensi wisata secara mandiri dan profesional. Ima Fadila melaporkan.
1: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Retno Palupi. Silahkan Retno.
4: Terima kasih Holly Lee. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
5: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
4: Jemaah Haji Kloter Pertama Debarkasi Surabaya mulai tiba di tanah air dan mengaku puas terhadap pelayanan selama menjalankan ibadah haji di tanah suci. Selengkapnya laporan Januar Fahmi.
6: Jemaah Haji Kelompok Terbang atau Kloter Pertama Debarkasi Surabaya mulai tiba di tanah air setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Kedatangan mereka di Bandara Internasional Juanda disambut keluarga dan petugas dengan penuh haru. Para jemaah tampak bersyukur dapat kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Salah satu jemaah asal Kabupaten Probolinggo, Laili, mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima selama melaksanakan ibadah haji, mulai dari proses keberangkatan, transportasi, akomodasi, hingga pendampingan petugas dinilai berjalan baik dan membantu jemaah dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah di tanah suci.

0: Ibu, permisi, namanya siapa Ibu, dari mana?
1: Laili dari Leces, berkedalung Leces Probolinggo.
0: Bu Laili, alhamdulillah udah landing ya Bu ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Pesan-pesannya Ibu selama ibadah di Mekah dan harapannya Bu untuk kedepannya?
1: Alhamdulillah sangat luar biasa tahun ini. Jadi saya kira tidak ada yang kurang dan kedepannya tetap dipertahankan untuk pelayanan haji seperti tahun ini. Kami cukup puas, alhamdulillah luar biasa.
0: Untuk fasilitas di Mekah gimana Bu? Tendanya, makanannya seperti apa?
1: Alhamdulillah makanan lebih-lebih kita luar biasa banget, masya Allah. Terima kasih banget.
0: Kesehatan semua.
1: Iya, semuanya sangat mendukung banget. Terima kasih untuk semuanya.
2: Menurutnya berbagai fasilitas.

0: disediakan mampu memberikan kenyamanan bagi jemaah, terutama saat berada di Mekah dan Madinah. Kehadiran petugas haji Indonesia juga dinilai responsif dalam memberikan bantuan dan informasi yang dibutuhkan jemaah selama berada di Tanah Suci. Kedatangan kloter pertama menjadi awal fase pemulangan jemaah haji Indonesia melalui Debarkasi Surabaya tahun ini. Pemerintah dan penyelenggara haji berharap seluruh proses pemulangan dapat berlangsung lancar hingga seluruh jemaah kembali ke daerah masing-masing dengan selamat serta membawa pengalaman ibadah haji yang berkesan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Jerwar melaporkan.
1: Seiring kepulangan jemaah haji ke tanah air, Ikatan Dai Indonesia Jawa Timur mengajak para jemaah untuk bisa menjaga dan mewujudkan kemabruran haji dalam kehidupan sehari-hari. Selengkapnya, laporan Oni.
2: Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Dai Indonesia IKD Jawa Timur, M. Baihaqi, menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh jemaah haji Indonesia yang telah kembali ke tanah air setelah menunaikan ibadah haji di tanah suci. Baihaqi Rabu siang berharap para jemaah haji dapat menjaga kemabruran haji yang telah diraih selama menjalankan rangkaian ibadah di Mekah dan Madinah. Menurutnya, kemabruran menjadi tujuan utama yang selalu didoakan bagi seluruh jemaah haji. Ia menjelaskan menjaga kemabruran dapat dilakukan dengan mempertahankan keikhlasan dan ketaatan kepada Allah setelah kembali ke lingkungan masing-masing.
3: Harapan kami sebagai IKD Jawa Timur adalah satu, menjaga kemabruran. Sejak awal kami selalu mendoakan agar haji jamaah semuanya mabrur. Maka ketika sampai di tanah air, saya berharap, kami semua berharap, jagalah kemabruran itu. Artinya apa? Satu, jaga keikhlasan. Yang kedua adalah jaga ketaatan. Bahwa ibadah semangat itu tidak hanya sekedar di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, tetapi tetap semangat ketika kita di tanah air. Setidaknya Anda yang laki-laki selalu sholat jamaah rutin di masjid, yang ibu-ibu juga selalu terlibat dengan aktivitas di masjid atau musala sekitarnya. Jaga kemabruran. Mabrur artinya adalah albir, adalah sebuah kebaikan.
2: Menurut Baihaqi, makna haji mabrur tidak hanya tercermin dalam hubungan seorang hamba dengan Allah, namun juga dalam perilaku sosial yang membawa manfaat bagi sesama. Kemabruran harus diwujudkan melalui kebaikan, keikhlasan, dan ketaatan yang dirasakan oleh keluarga maupun masyarakat sekitar. Oni Arianto melaporkan.
4: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur untuk sore ini. Saya Retno Palupi dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
4: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam prima.

0: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, selamat sore, apa kabar Anda di sore hari ini? Program Kentongan hadir kembali menyapa Anda. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda dalam program Kentongan di edisi hari ini. Informasi yang akan kami bagikan ke ruang dengar Anda bersama dengan reporter Khairul Umam bahwa BPBD Sampang menyiapkan tandon air sebagai langkah strategis guna memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang menyiapkan berbagai langkah menghadapi potensi kekeringan ekstrim yang diperkirakan terjadi pada tahun 2026 mendatang. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu berkoordinasi dengan BPBD Jawa Timur melalui pengajuan proposal bantuan berupa tandon air untuk mendukung distribusi air bersih. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang Muhammad Hozin mengatakan, tandon tersebut akan dimanfaatkan untuk membantu suplai air di wilayah yang mengalami krisis.
3: Untuk tandon air, karena kita hanya sifatnya hanya menyalurkan bantuan dari provinsi. Kalau masalah tandon air apa itu tergantung dari provinsi. Kalau kita dapat dari provinsi, kita salurkan ke masyarakat seperti itu.
2: Ia menyebut kemarau tahun ini diperkirakan tergolong kemarau kering atau ekstrim, berbeda dengan tahun sebelumnya yang cenderung mengalami kemarau basah. BPBD memastikan kesiapan distribusi air bersih akan terus dimaksimalkan agar masyarakat terdampak kekeringan tetap mendapatkan layanan air secara cukup dan berkelanjutan. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.

0: Pendengar, ini masih dalam program Kentongan di edisi hari ini 3 Juni 2026. Kalau tadi ada rekan Khoirul Umam yang berbagi informasi untuk Anda, kali ini kabar lain yang akan kami hadirkan di kesempatan kali ini bersama dengan reporter Hanum Oktavia. Mahasiswa Universitas Brawijaya, UB, kini dapat menyetorkan botol plastik bekas ke mesin reverse vending machine yang disediakan di sejumlah titik kampus. Program tersebut merupakan upaya dalam mendukung target sustainability kampus dan penguatan budaya peduli lingkungan di perguruan tinggi. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Mahasiswa Universitas Brawijaya UB Malang kini dapat menyetorkan botol plastik bekas ke mesin reverse vending machine atau RVM yang disediakan di sejumlah titik kampus. Melalui mesin tersebut, botol plastik yang disetorkan akan dikonversi menjadi poin sebagai bentuk insentif sekaligus edukasi pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. Program tersebut merupakan hasil kolaborasi UB dengan PT Lionel Basel dalam mendukung target sustainability kampus dan penguatan budaya peduli lingkungan di lingkungan perguruan tinggi. Rektor UB Prof. Widodo mengatakan, kerjasama dengan industri menjadi langkah penting dalam membangun ekosistem kampus berkelanjutan. Menurutnya, isu sustainability tidak dapat diselesaikan sendiri oleh perguruan tinggi, tetapi membutuhkan kolaborasi dari lintas sektor. Melalui RVM, mahasiswa diajak untuk mulai memilah sampah plastik sekaligus membangun kebiasaan baru yang lebih ramah lingkungan.
2: Bagi upaya kita untuk mengembangkan circular economy, untuk melakukan pemilahan sampah dan juga memberikan insentif bagi siapa saja, khususnya dalam mahasiswa kita, untuk peduli terhadap lingkungan. Jadi ini bentuk proses pembelajaran juga.
1: Sementara itu, Presiden Direktur PT Lionel Basel Advanced Polyolefins, Rahma Febriani, menjelaskan kerjasama tersebut menjadi bagian dari program perusahaan bertajuk Advancing Good yang berfokus pada lingkungan dan pengembangan generasi masa depan. Menurutnya, perusahaan tidak hanya ingin mendorong pemilihan sampah plastik, tetapi juga mendukung proses daur ulang dan edukasi berkelanjutan di lingkungan kampus.
3: Nah, kami sangat senang sekali bisa bekerjasama dengan program kami namanya Advancing Good. Jadi itu adalah program kami untuk kembali ke masyarakat. Kita ada yang namanya Our Planet sama Our Future Talent. Jadi untuk Our Planet, seperti salah satunya dengan ini reverse vending machine bekerjasama dengan UB Green Campus, di mana kita akan kita akan membina atau kita akan memberikan pembelajaran untuk mahasiswa, terutama untuk culture, di mana kita bisa memasukkan di sini tadi botol ya, kemudian nanti akan diolah lagi di proses yang selanjutnya.
1: Kepala UPT UB Green Campus Prof. Sri Suhartini menambahkan, cara kerja mesin RVM cukup sederhana. Pengguna hanya perlu memasukkan botol plastik ke dalam mesin, kemudian sistem akan menghasilkan poin secara otomatis yang terintegrasi melalui situs digital. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: RRI.co.id

0: Mendengar seluruh informasi dalam program Kentongan telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda di edisi hari ini. Esok kami akan hadirkan kembali bagaimana informasi lainnya di program Kentongan untuk Anda. 4 Juni 2026, esok hari begitu ya. Terima kasih untuk Anda selalu setia bersama kami. Tetap bersama kami di 99,2 MHz karena nanti kita akan bergeser ke Surabaya sore ini sesi selanjutnya. Pukul 17 waktu Indonesia Barat akan ada banyak sekali informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda satu persatu untuk Anda di hari ini 3 Juni 2026. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Terima kasih, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Periar pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan bagaimana informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini. Kabar-kabar yang sudah kami rangkum, tentunya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda, begitu ya. Bagaimana dengan kondisi sore hari ini, apakah di beberapa wilayah yang Anda lalui sudah terlihat ada kepadatan arus lalu lintas? Karena ini jam-jam pulang kerja ya, berbarengan dengan orang pulang kerja, jadi padatnya luar biasa. Biasanya di titik-titik tertentu.

0: acara selanjutnya.
1: RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat.
3: 30 detik.
4: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
3: Aduan publik, lingkungan,
4: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
3: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
4: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
3: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
4: 30 detik untuk berbagi.
3: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma.
4: Baik, pendengar, sesaat lagi pukul 17.20 menit waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan azan maghrib untuk kawasan Sampang dan sekitarnya.

Belajarlah untuk menerima dan ridho atas segala ketentuan yang Allah hadirkan. Jangan pernah membenci keadaan, karena malam pun tidak pernah menghina takdirnya menjadi gelap. Malam itu dia gelap, tapi saat dia menerima kegelapannya, Allah kemudian hadirkan bintang dan bulan yang bisa menerangi kegelapan tersebut. Kadang-kadang kita itu hanya butuh waktu untuk lebih nerima saja dengan apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Belajar ridho ketika menerima, belajar ikhlas ketika melepas. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu pasti akan datang kepadamu, dan segala sesuatu yang tak ditakdirkan untukmu tidak akan pernah menjadi milikmu. Maka ketika engkau punya harapan tapi ternyata kenyataannya tak berpihak dengan apa yang kamu harapkan, ridho dulu, nerima dulu, buka hati kita dulu, buka mata kita dulu, dan yakin di balik apapun yang terjadi selalu ada hikmah yang sedang Allah hadirkan dalam kehidupan.

0: Radna ku mbak.
1: Inggih kula kang mas.
2: Tak wis percaya to.
0: Anggonku nipake katresnan.
1: Kirang mantep. Kula pitados

0: Pedotan apa kepriwe kowe?
1: Anu rubuh. Anu kena angin karo wis doyong, ana angin karo udan, ya padha rubuh.
0: Terus nah.
1: Truk bodol nggo muat pari. Oke sih to cocok susu. Wong gurung ngadeg wis karte kowe. Nang golek sing anyar ora ana ya truk-truk bodol.
2: Gatel.
1: Truk bodol nggo muat pari. Ndasmu

0: mandek maning.
1: Cemi ki truk bodol ya?
2: Iya. Gari nandur.
1: Laura lah.
2: Hah?
1: Mola. Sing ngungsi bareng karang aglik.
2: Oh,
1: udan si karang aglik kayaknya tak ora udan.
2: Karang aglik ora udan.
1: Iya. Karang aglik dalane nrobos. Nembe

0: di ora takon-takonan karo bojone. Hah? Ora takon-takonan.
1: Nah, gue sing jenengane wong ora takonan kuwi ana sebabe. Sebabe apa?
0: Dirumus bola-bali bisa ora takon-takonan yang merga duit.
1: Ya kuwi malu sing jomongna mau kesabaran ya kaya kuwe.
0: Ya, yeah, cara wong kuna, wong wedon kuwe ngabine duit malaikate jarit.
1: Priwe?
0: Ngabine duit malaikate jarit cara gemien. Jengkel kaya ngapa wong wedon nang duit jarit sing ngapik ya bombong.
1: Oh, kaya kuwe. Karena
0: jarit ya duwe duit. Ngono. Bojone Rika jengkel telung dina ora takon. Rika lunga gak duit sing akeh mesti takon bapane. Anu rezeki kang ndi mesti kaya kuwe.
1: Ya iya kuwe tau wis mesti.
0: Iya. Mulane kudu sing sabar iki. Selawas-lawas nyong karo Rika kuwe dadi abdi.
1: Iya.
0: Dadi gedabel apa? Gedabel.
1: Gedibala.
0: Hah?
1: Gedibal.
0: Apa? Apa diganti? Apa jenenge sing kelal? Gedibal.
1: Iya.
0: Gedibal ke kongkonan. Hei kowe. Ora taune dadi sing kongkon ya.
1: Hah?
0: Mesthi tibane dikongkon.
1: Iya wong nyatane anu wis kudune.
0: Oh ya ora apa-apa. Ya wong jenenge wong dikongkon kan kelangan tenaga.
1: Tapi anggar bisa ngubejulir ya ora dadi majikan.
0: Oh majikan.
1: Iya. Wong Rika kowe senenge kon dikongkon terus ya tilak-tilak nang omah bae.
0: Tegese kaya kiye. Nyung senenge dikongkon kepengin usaha wong ora de modal. Dadi terima dadi kongkonan bae kan udu tenaga modale.
1: Apa kudune modal?
0: Ya modal.
1: Ya pikiran iki bisa.
0: Lah ya modal pikiran iki kowe. Dikongkon be bingung.
1: Oh.
0: Apa iya. Mending cekeli duit.
1: Lah terus karepe kepriwe?
0: Lah iki nrimo kena. Wong urip kowe kudu wani ngadepi parang kanyatane urip kanthi prawira.
1: Tembung. Oh, ketembung moncer kowe kemoncer.
0: Lah iya. Kowe piwulange wong tua. Dadi apapun Indonesia iki lho.
1: Iya, iya.
0: Apapun yang kita jalani harus diterima berlapang dada.
1: Oh, ora apapun yang terjadi ora.
0: Ora.
1: Hah?
0: Ora. Ora. Dadi nasibe pati urip jodoh rezeki tuli nang astane sing kuasa ya. Pancen nyong wis ditakdiraken kaya kudu wani ngadepi marang kanyatane urip.
1: Tapi ya ora kaya kuwe kudu bisa usaha ubetulir reka daya kepriwe.
0: Lah wingi-wingi nyong wis usaha golek rongsok barang golek kae nguli mung setitik dilalak rongsoke siki angel digolet sebab banget akeh sing golet rongsok.
1: Iya, tapi angger usaha utangan ye.
0: Nah, kuwe. Nah,
1: dadi utange bingung.
0: Nah, kuwe sing marakan mumet kuwe. Nang omah ana jaminane.
1: Hah?
0: Jamin utang ana jaminane.
1: Iya.
0: Tegese aku utang akeh ana jaminane, jaminan nyong dewek.
1: Oh.
0: Tambang sing gede dawane ana 8 meter.
1: Kok kendat ya.
0: Nah, kaya kuwe. Wis aja mikir kuwe bae lah, Kang. Siki pada nganu bae hiburan ngong lipur pikirane dewek.
1: Oh iya iya, iya.
0: Syukur ana sing gelem ngringo kena.
1: Ya wis ngono jajal bawa apa sing kepenak.
0: Bawa ya kepenake pelok.
1: Hah?
0: Bawane kae nyong senengane tur bisane. Bawa Taman Sari. Nyong tek jajal ya.

gak gampang ngomong cinta. Lo pasti masih suka aja tuh. Enggak, gue yakin banget tuh. Dari mana lo bisa yakin sih? Cinta kan berproses, gak gampang gitu lagi. Suka langsung bilang cinta. Terus gue mesti ngapain dong? Jalanin aja dulu. Ya gak?

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global.
0: Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum Kejaksaan Agung yang menggeledah kantor BGN atau Badan Gizi Nasional. DPR dan pemerintah menyetujui finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 3 Juni 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang tengah dijalankan Kejaksaan Agung dalam penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam...
3: Istana Kepresidenan buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung Kejagung di kantor Badan Gizi Nasional BGN Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada wartawan hari ini mengungkapkan bahwa pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang saat ini tengah dilakukan di kantor BGN. Mensesnek Prasetyo menyatakan bahwa penggeledahan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk menjalankan program-program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
1: Jadi kalau pertanyaannya tentang formasi yang beredar dari pagi hingga siang hari ini, tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga.
3: Senada hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya langkah penegakan hukum di BGN. Penggeledahan di kantor BGN yang diduga terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah, yakni makan bergizi gratis MBG, Dasko menyebut bahwa DPR melalui Komisi 9 telah menyampaikan sejumlah catatan dan masukannya ke pemerintah.
4: Saya baru dengar berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN.
3: Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung di kantor BGN, kembali ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjadi peringatan bagi jajaran pejabat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat negara untuk dapat fokus menjalankan tugas dalam menyukseskan program prioritas pemerintah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum.
0: Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional terkait penegakan hukum dugaan kasus korupsi. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya. Alfred.
5: Ya, berikan saat ini saya di depan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di kawasan Kebun Pusat, dan benar saja tim penyidik Kejaksaan Agung ini sudah meninggalkan kantor atau Badan Gizi Nasional di Jakarta Pusat, dan mereka keluar dari gedung ini tadi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu di lokasi. Pantauan kami pendengar menunjukkan bahwa rombongan penyidik itu keluar sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan mereka meninggalkan kantor BGN menggunakan iring-iringan 3 kendaraan. sejumlah wartawan tadi juga sempat berupaya meminta keterangan terkait hasil kegiatan penyidik di dalam gedung, namun para penyidik tadi langsung masuk ke kendaraan dan meninggalkan lokasi. Hingga petang belum ada informasi resmi mengenai dokumen maupun barang yang kemudian diamankan penyidik dari kantor BGN. Kejaksaan Agung juga belum menyampaikan hasil penggeledahan kepada awak media. Pantauan terkini kami pendengar menunjukkan sejumlah warga masih bertahan di depan kantor BGN hingga menjelang malam. Dan kamera televisi dan perekaman siaran langsung juga masih terlihat di sekitar lokasi untuk menunggu perkembangan terbaru. Dan pendengar, memang sebelumnya sejumlah penyidik Kejaksaan Agung ini juga telah datang ke kantor BGN pada Rabu atau sejak dini hari tadi, dan mereka tiba secara bertahap dan memasuki area gedung dengan pengawalan personil TNI. Demikian dari kantor Badan Gizi Nasional Kawasan Kebon Siri di Jakarta Pusat, Alfred Sutra Prodi, Negara Untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menetapkan tersangka mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua ex-wakil Kepala BGN terkait kasus dugaan kasus korupsi makan bergizi gratis atau MBG. Yusuf Bagus melaporkan selengkapnya. Yusuf.
6: Ya baik pendengar Pro 3 RRI, beberapa saat yang lalu Kejaksaan Agung telah mengumumkan tiga tersangka terkait kasus korupsi makan gizi gratis, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional berinisial DH, lalu mantan Wakil BGN Bidang Operasional berinisial SS, serta mantan Wakil BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan berinisial LP. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, mereka ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung karena telah melakukan markup atau pengelembungan anggaran. Kasus markup tersebut meliputi pengadaan motor listrik, yakni sebanyak 21.800 unit dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Lalu juga pengadaan barang sebanyak 32.000 pasang sepatu, kemudian pengadaan tablet sebanyak 31.000 unit, dan juga pengadaan televisi sebesar 75 inch sebanyak 5.400 unit. Ketiga tersangka dikenakan pasal 603 dan 604 Jungto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Kejaksaan Agung juga telah berhasil menyita beberapa dokumen serta laptop dari hasil penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang dilakukan pada dini hari, yakni pada pukul 2 pagi hari tadi hingga sore hari tadi. Dan nantinya ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berada di Salemba, Jakarta. Dari Kejaksaan Agung Jakarta, Yusuf Bagus melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Yusuf Bagus untuk laporan yang Anda sampaikan di malam hari ini. Komisi 11 DPR RI dan pemerintah menyetujui finalisasi Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, sinergi antara pemerintah dan DPR merupakan kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Magdalena Krisnawati melaporkan.
7: Apakah setuju?
8: Setuju.
7: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
9: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengetuk palu tanda disepakatinya finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja di gedung DPR hari ini. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa sebagai wakil pemerintah mengatakan kesepakatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan DPR sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
9: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK disetujui, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
7: Bapak pemerintah juga menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.
9: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam 2 pasal Romawi dan 105 angka perubahan dengan total 145 pasal. Sejumlah hal krusial yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah penguatan kelembagaan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia, serta pengelolaan dana dalam Badan Pengelola Investasi dan Antara, Perlindungan Konsumen, dan Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional. Eliana Zahra melaporkan.
8: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek onstream peningkatan jumlah produksi kondensat.
10: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
8: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek onstream peningkatan jumlah produksi kondensat dari PHI ONWJ yaitu sebesar 2.996 barel kondensat per hari, JOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah 2.800 barel kondensat per hari, kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di sumur Sidingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
10: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan produksi di wilayah kerja rokan dan blok cepu.
11: Untuk mencapai target APBN 600.000 barel per day di 2026, selain kita menjalankan work program and budget, kita juga mencari cara-cara lain untuk menambah produksi, yaitu kita kenal dengan nama filling the gap dengan strategi 100.
10: Untuk mendukung agenda pengeboran ratusan sumur, SKK Migas meminta dukungan DPR dalam percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan. Selain itu, SKK Migas menilai dukungan perizinan, stabilitas regulasi kontrak, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target lifting migas nasional pada 2027. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan serapan anggaran Kementerian Pariwisata harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan sektor pariwisata nasional. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana.
12: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini.
13: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai capaian serapan anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun menurutnya realisasi anggaran harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisatawan dari Singapura dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
12: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini. Cuman memang saya itu ingin melihat penyerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan
7: pariwisata Indonesia.
13: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan realisasi fisik program Kementerian Pariwisata hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 48,58%, sedangkan realisasi pembayaran anggaran tercatat sebesar 34,26%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
14: April 2026, sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
13: Widianti optimis realisasi anggaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Sejumlah program strategis dijadwalkan memasuki tahap pelaksanaan dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia diwarnai keterlambatan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari Arab Saudi menuju tanah air. Menyikapi hal itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dhanil Anzar Simanjuntak meminta maskapai bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan kepada jemaah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
16: Ya, Rudi, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dhanil Anzar Simanjuntak, menegur maskapai Garuda Indonesia terkait pesawat jamaah haji yang delay berjam-jam di Jeddah Rabu hari ini. Dikatakan hal itu dikatakan Dhanil, Wamenhas Dhanil, Rabu hari ini. Diketahui pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7603 rute Jeddah Medan yang membawa jemaah haji asal embarkasi Banten mengalami delay pada Selasa kemarin sejak pukul 15.55 waktu Arab Saudi. Mendengar dalam delay pesawat tersebut, jemaah baru masuk ke dalam pesawat sekitar pukul 22 waktu Arab Saudi dan terbang 1 jam kemudian. Dan dalam rombongan itu terdapat sejumlah jemaah haji yang merupakan jemaah haji lansia, dan mereka tidak menerima kompensasi berupa makan malam. Terkait hal itu, Dhanil telah menghubungi pihak maskapai Garuda dan menyatakan terjadi kepadatan di Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz Internasional di Jeddah. Imbas dari kepadatan lalu lintas penerbangan tersebut menyebabkan Garuda Indonesia yang harusnya terbang pada pukul 15.55 waktu Arab Saudi mengalami delay. Berikut keterangan Dhanil Anzar Simanjuntak.
17: Kemudian kami sampaikan kepada maskapai terkait dengan delay itu harus ada kompensasi, baik itu kompensasi berbentuk penyediaan meal atau makanan ataupun kompensasi-kompensasi yang lain yang itu membuat jamaah tetap nyaman. Nah, oleh sebab itu Garuda sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk tadi ekstra pelayanan dan sebagainya atau kompensasi yang lain. Kami berharap dari Garuda melakukan dan menunaikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga menegur pihak Garuda untuk lebih berhati-hati terkait dengan jadwal penerbangan supaya jangan lagi ada delay-delay di kemudian hari.
16: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasannya pihak maskapai, lanjut Dhanil, sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk ekstra pelayanan atau lainnya. Wamenhas mengaku juga telah menegur Garuda Indonesia. Dan kalaupun terjadi delay, Dhanil berharap maskapai dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas RI agar diantisipasi sehingga jamaah tidak perlu menunggu terlalu lama. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Kloter 2 asal Depok hari ini tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dari hasil proses pemeriksaan kesehatan, seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meski demikian, pasca pemulangan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat selama 21 hari. Informasi selengkapnya bersama dengan Dani Sumpena dari RRI Bandung, langsung dari Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dani.
18: Ya, mendengar jemaah haji asal Kota Depok yang tergabung dalam kloter 2 pagi tadi tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Kloter 2 asal Kota Depok dengan jumlah jemaah 444 orang tersebut dengan petugas. Kondisinya sehat meskipun ada beberapa jemaah haji yang kelihatan kelelahan. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi, Jakarta, Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI menegaskan, dari hasil proses pemeriksaan kesehatan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meskipun pasca pemulangan, para jemaah haji masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas selama 21 hari.
19: Yang pertama tentunya harus istirahat. Pasti 40 hari ini kan melelahkan dengan suhu dan cuaca yang sangat berbeda. Sehingga istirahat dan untuk harap segera ke puskesmas tempat melaporkan itu dalam waktu 21 hari ini, karena kalau ada sesuatu indikasi penyakit menular pasti akan kita kita lakukan proses pengendalian penyakit agar tidak menyebar di negara kita.
18: Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji kloter selanjutnya akan tiba di Tanah Air besok subuh dengan kedatangan kloter 3 asal jemaah Kabupaten Bogor. Pada musim haji tahun ini, PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi dijadwalkan melayani kepulangan 28 kloter hingga akhir kepulangan pada tanggal 30 Juni mendatang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, dan Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi luar negeri, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi 2,1% jika gangguan akibat konflik di Timur Tengah berlanjut hingga 2027 atau 2,8% jika gangguan hanya bersifat sementara. Organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan berisiko meningkatkan pengangguran, melemahkan investasi, dan menekan perekonomian global, meskipun sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan masih mencatat pertumbuhan yang relatif kuat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik ketika menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series walau tanpa dihadiri supporter. Niar Abdulitiloli melaporkan selengkapnya.
20: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan tes di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik.
21: Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series, walau tanpa dihadiri supporter. Pernyataan ini disampaikan salah satu penggawa Garuda Pertiwi, Remini Rumpewas, saat konferensi pers jelang pertandingan di Pavilion Hotel Bandung kemarin. Bagi Remini, walau sangat menantikan kehadiran supporter, tapi ia dan rekan setimnya akan tetap tampil maksimal.
22: もう私たちコーチングスタッフもやはり会場とともに見ていただいている観客の人と相乗効果でこう試合が作られるっていうのはよく分かっているのでできれば入ってほしかったと思っています。
23: Ya, memang pastinya penonton juga salah satu faktor yang penting dalam pertandingan seperti ini, karena itu menjadi melengkapi sebuah pertandingan internasional yang dilakukan seperti sekarang.
22: ただもう決定したことなので もうとやかく言うことはないと思っています。レミニー選手が言ったように、本当に私たちはベストを尽くすだけだと思っています。
23: Ya, karena sudah ditentukan dari atas, itu juga pasti sudah ada pertimbangan. Makanya kami, seperti yang tadi Remini bilang, hanya akan memberikan yang terbaik dengan kondisi apapun.
22: そして選手というのはやはり観客が多いと 緊張してしまいます。今回はいないので、いいプレーをしてくれるのかなって期待しています。
23: Dan pastinya kalau ada penonton, biasanya pemain lebih nervous ya, lebih gugup. Karena kali ini tidak ada, mungkin kita bisa berekspektasi bahwa pemain akan bermain lebih lepas tanpa ada tekanan dari penonton.
21: Melalui kesempatan yang sama, sang pelatih Satoru Mochizuki menilai penonton menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah pertandingan. Terlebih untuk sebuah pertandingan berskala internasional seperti Garuda Champions Series yang merupakan bagian dari agenda FIFA Women Match Day edisi Juni ini. Namun pria yang akrab disapa Coach Mochi itu percaya keputusan PSSI untuk meniadakan penonton telah melewati berbagai pertimbangan.
20: Sebenarnya ini juga keputusan dari untuk tanpa penonton, ini juga keputusan dari mungkin dari PSSI, tapi bagi kami pemain itu tidak mengurangi semangat bagi kami untuk berjuang besok. Tapi sebenarnya harapan kami juga, karena kami bermain di tuan rumah dan harapan kami juga ada penonton, tapi ya seperti begitu sudah menjadi keputusan, ya semua kembali ke posisi.
21: PSSI pada dua hari lalu mengumumkan, dua pertandingan Timnas Putri Indonesia pada Garuda Champions Series Juni 2026 akan berlangsung tanpa penonton. Keputusan itu diambil karena pertimbangan keamanan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Revini Rumpewas dan kolega dijadwalkan menghadapi Singapura pada malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, saya Bupati Murung Raya, bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota, di udara
2: kita bersama. Perjalanan menuju panggung terbaik Festival Gita Nusantara kini memasuki babak baru. Setelah melalui proses audisi dan penilaian dewan juri, akhirnya para peserta terbaik telah terpilih untuk melaju ke babak semifinal. Siapakah mereka? Kategori pria, Akram Albar, RRI Bogor, Andreas Letakando, RRI Antikong, Baron Arya Dewa, RRI Yogyakarta, Danis Cielo Arkana, RRI Semarang, Dani Ramadana, RRI Banten, Franciscus Brian, RRI Makassar, Hafiz Krisnawala, RRI Bogor, Hifni, RRI Samarinda, Ibnu Sina, RRI Pontianak, Izzat, RRI Makassar, Muhammad Afgan Rusdiansyah, RRI Surabaya, Mifrels Gustav Dolfi Padua, RRI Nabire, Ohar Vandem Ariwe, RRI Nabire, Rizal Kanopa, RRI Ternate, Yanwar Krisdinata, RRI Semarang. Kategori Wanita.

0: Gisel Pradita, RRI Jakarta, Agnes Teresa Pratista, RRI Palangkaraya, Angel Wolo, RRI Yogyakarta, Aplatun Nikmah, RRI Cirebon, Areta Balkis, RRI Bandung, Astrela Zervinda Nunciata, RRI Malang, Azarin Faras Maulana, RRI Yogyakarta, Berani Bermusik, RRI Bengkulu, Fitrianau, RRI Semarang, Francisca Win, RRI Surabaya, Grace Immanuela Simanungkalit, RRI Yogyakarta, Jihan Kalsum Kamilia Afaaf, RRI Semarang, Joy, RRI Jakarta, Joy Ellen, RRI Semarang, Kaila Rara, RRI Surabaya. Dukung peserta favoritmu dengan cara vote di web kita facerri.id. Voting dibuka dari tanggal 24 Mei hingga 4 Juni 2026. Festival Gita Nusantara, merajut keberagaman, satukan Indonesia, melalui nada dan irama.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah raja yang hidup sederhana. Setelah menyerahkan kerajaan Siak kepada Republik Indonesia, Sultan Syarif Kasim II tidak hidup sebagai raja yang dimanjakan sejarah. Ia justru memilih jalan sunyi, hidup sederhana, jauh dari kemegahan istana yang pernah ia miliki sebelumnya. Harta kerajaan telah ia serahkan, mahkota telah ia lepaskan, namun yang paling besar adalah satu hal yang jarang dibicarakan. Ia tidak pernah menuntut balasan dari negara, tidak meminta jabatan, tidak mengejar penghormatan, bahkan ketika hidupnya semakin terbatas dan kesehatannya terus menurun. Di saat republik yang ia dukung mulai berdiri, Sultan Syarif Kasim II menjalani hari-harinya sebagai rakyat biasa, tanpa keluhan, tanpa suara keras, seolah pengabdiannya sudah selesai saat Indonesia merdeka. Ia membuktikan bahwa cinta pada bangsa tidak selalu ditunjukkan dengan kekuasaan, tapi dengan keikhlasan untuk memberi, lalu pergi tanpa meminta kembali.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam pendengar Pro 3. Senang sekali saya Rudi Zain dapat bersama Anda dalam Indonesia menyapa malam hari ini. Dan kami telah siapkan tema-tema perbincangan yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan kami akan hadirkan perbincangan di malam hari ini dan juga terus kami menantikan partisipasi Anda untuk berbagi informasi yang dapat Anda sampaikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Inilah Indonesia menyapa malam. Kabinet Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa segala agenda kunjungan luar negeri kepala negara dilakukan untuk memperkuat hubungan internasional sekaligus menjaga kepentingan Indonesia di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya sebagai respons atas kritik mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dinopati Jalal yang menyoroti frekuensi perjalanan luar negeri Presiden Prabowo sejak resmi menjabat. Dan Teddy menilai hubungan baik antar negara menjadi hal yang penting, terutama ketika dunia sedang menghadapi berbagai krisis dan ketegangan geopolitik yang dapat berdampak langsung terhadap Indonesia. Dan itulah yang akan kami hadirkan perbincangannya. Presiden Prabowo Subianto aktif diplomasi di tengah krisis global bersama dengan pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran Bandung, Teuku Rizasya.
0: Wawancara Pro 3.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'da, para pendengar dan pemirsa Pro1 RI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semangat atau motivasi yang melatar belakangi tema yang kita angkat atau kita usung pada kesempatan hari ini adalah surat Al-Imran ayat 102 dan 103, di mana sangat masyhur dan sering kita dengarkan firman Allah tersebut, yakni ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, wallahu ta'ala alam, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar bertakwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, bahkan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beriman. Kemudian dilanjutkan pada 103, ini yang pertama, perintah bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa. Nah, bagaimana kita bisa menjadi orang yang berkomitmen terhadap ketakwaan kepada Allah dan keimanan kepada Allah? Tentunya dilanjutkan pada ayat 103 ini, waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum 'ala safa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ayat ini memberikan penjelasan terhadap atau munasabatul ayat, keserasian hubungan antara ayat yang sebelumnya dan ayat berikutnya ini adalah bahwa agar kita menjadi orang yang berkomitmen terhadap keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah waqtasimu bihaqillahi jami'a wa la tafarraqu. Yang pertama, kita diperintahkan oleh Allah untuk waqtasimu bihablillah, berpegang teguh kepada hablillah, tali Allah. Apa itu tali Allah? Yakni wukilah, ditafsirkan oleh beberapa ulama, yang dimaksud dengan tali Allah adalah aidinullah ta'ala, agama Allah, yakni Islam. Yang kedua, ditafsirkan pula oleh para ulama dengan kitabullah, yakni Al-Quranul Karim. Artinya, cara kita berkomitmen kepada keimanan dan ketakwaan kepada Allah agar kita mati dengan dalam keadaan beriman, mati dalam wala tamutun illa wa antum muslimun, mati dalam keadaan Islam adalah harus kita tetap berpegang teguh kepada hablillah, agama Allah, yakni Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, karena tidak ada satupun cara agar kita selamat dan kita sesuai dengan trik agama Islam kecuali berpegang teguh kepada ajaran agama Islam. Yang kedua, wala tafarraqu. Salah satu ciri orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan menjaga ketakwaan kepada Allah, orang yang benar-benar bertakwa adalah mereka yang mampu menjaga persatuan. Artinya menghindari dan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang membuat kita itu tafarraqu, terpecah belah dan bercerai-berai. Itu yang kedua. Sehingga pada ayat ini juga, para pemirsa dan pendengar Pro1 yang dihormati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah juga menyebutkan dua nikmat Allah yang sangat besar. Yang pertama, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Catat, kata Allah, dan ingat-ingat bahwa dua nikmat Allah, di antara nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua pada saat itu, ayat ini turun kepada ahli Madinah. Ahli Madinah, di mana kita ketahui bersama, ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, di Madinah ada dua suku, yakni suku Aus dan Khazraj. Ini merupakan salah satu kabilah yang masih satu nasab, satu trak. Tetapi ia saling membunuh dan saling berperang satu dengan yang lain, padahal walaupun masih bernasab, selama hampir wakilah dikatakan ratusan tahun. Ada mengatakan 6 generasi, ada mengatakan 3 generasi. Itu selalu terpecah belah di Madinah. Tetapi dengan datangnya Rasulullah, dengan datangnya Islam, mereka menjadi bersaudara. Idh kuntum a'da'an, ketika kalian saling bermusuh-musuhan, fa'allafa baina qulubikum, Allah melunakkan dan menanamkan kasih sayang di dalam hati mereka. Fasbahtum bi nikmatihi ikhwana, karena Allah menanamkan, Allah menitipkan rasa belas kasihan dan kasih sayang di antara mereka, jadilah mereka bersaudara kembali. Itu yang pertama. Karena apa? Harus kita sadari bersama bahwa persatuan dan nikmat kasih sayang itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubikum walakinallaha allafa bainakum. Seandainya kata Allah, seandainya seluruh isi bumi dan langit, isi seluruh isi bumi engkau berikan kepada orang untuk bisa saling menyayangi, ma allafa bainakum, tidak akan mampu untuk menanamkan belas kasihan di antara mereka. Tetapi walakinallaha allafa bainakum, Allah lah yang menanamkan belas kasihan dan rasa sayang di dalam hati kita masing-masing. Itu yang pertama. Nikmat persatuan. Jadi kita harus benar-benar bersyukur kepada Allah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingat-ingat dan ingat. Dan selain kita mengingat, jaga nikmat persatuan dan kedamaian yang ada dalam negeri kita ini. Yakni NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negeri yang berfalsafahkan Pancasila. Negeri yang memberikan kebebasan kepada seluruh umat beragama untuk memeluk dan mengamalkan ajaran agamanya masing-masing sesuai dengan keyakinannya. Dan di antara kita walaupun berbeda-beda dan beragam suku, bangsa, bahasa, kita yang sangat luas beragam suku dan bangsa ini oleh Allah dipersatukan dalam bentuk NKRI ini. Ini nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, harus kita nikmati, harus kita syukuri, dan harus kita jaga bersama-sama. Itu yang pertama. Nikmat yang kedua yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa kuntum 'ala safa hufratin minan nar fa anqadakum minha." Dan ketika kita, kata Allah, dan ketika kalian, yakni ahlu Madinah, 'ala safa hufratin, berada di pinggir atau di tepi jurang api neraka, minan nar, safa hufratin minan nar, ada di jurang atau di tepi api neraka, fa anqadakum minha, maka Allah lah yang menyelamatkan kalian dari api neraka itu. Fa'angkodakum minha, maka Allah lah yang menyelamatkan kalian dari api neraka itu. Allah lah yang menyelamatkan. Harus kita ingat bersama-sama, yakni bil iman wal islam, bi imanihi lillahi, bi billahi ta'ala, wa imanihi bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yakni dengan keimanan orang-orang Quraisy, orang-orang Madinah kepada Allah dan kepada Rasulullah, maka dengan keimanan itu Allah menyelamatkan mereka dari api neraka. Itulah nikmat yang disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 103 pada Al-Qur'anul Karim yang bisa kita jadikan sebagai pedoman dan kita nikmati bersama makna-makna dan nilai yang terkandung di dalamnya.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap Minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

101 RRI merupakan informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi kita akan bersama Ita Purnamasari dan Yudi Ismail di acara Ruang Rindu Nasional dengan bintang tamu Daniel X Neo.

0: Saudara pendengar, lagu rap ataupun hip hop yang lama gitu ya, yang punya kenangan, ini sebenarnya bukan sekedar irama, tapi punya catatan kenangan yang masih berima dalam rindu. Di antara beat dan sajak rap, selalu ada seseorang yang diam-diam belum sempat dilupakan. Rap mengajarkan bahwa setiap kenangan punya cerita, dan setiap rindu punya nadanya sendiri. Saat lagu rap kenangan diputar kembali, rindu datang tanpa perlu diundang. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini, tanggal 3 Juni 2026, hari Rabu tentunya, kita dirilis semua Pro1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow Instagram dan juga TikTok RRI Pro1 di kota Anda, dan tentunya RRI Pro1 Jakarta. Lagu yang barusan Anda dengerin judulnya Boss. Ini dari kelompok rap atau kelompok hip hop yang happening banget di penghujung 90-an sampai awal 2000-an. Dan malam hari ini yang datang menemani kita semua, menemani Anda di ruang rindu, ada ex personil yang membawakan lagu Boss. Ada ex personil Neo, ada Mas Donil. Selamat malam Mas Donil.
1: Hey yo yo, what up. This is Mas Donil on the MIC Pro 1. Jangan malu-malu, masih on the mic Mas Donil menemani kamu. Oke.
0: Oke lo. Anda nanti yang pengen ikutan gabung langsung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499. Termasuk kalau mau WhatsApp di 0811-797-27912. Apa kabar Mas Doni?
1: Aman, alhamdulillah.
0: Aman baik ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ya ampun.
1: Aduh.
0: Selamat bosi, ya. Bosi. Kalau dengerin hip hop atau rap, itu memang secara lirik luar biasa dibandingkan lagu pop atau lagu pada umumnya gitu ya.
1: Secara lirik banyak.
0: Secara lirik banyak itu gimana maksudnya?
1: Banyak banget masalahnya, liriknya kan mesti banyak liriknya biar kita nge-rap bisa panjang kalau.
0: Oh gitu.
1: Ternyata itu yang capek mencari kata-kata atau kata-katanya ya cari capek. Kita capek cari kata-katanya yang bisa ngepas.
0: Ngepas berima iya, gitu ya.
1: Untuk bikin puisi dan
0: oh ternyata itu. Capek saudara pendengar. Tapi kalau seorang Mas Donil dulu pertama-tama cerita gabung di Neo gimana sih?
1: Nah jadi cerita itu waktu itu gue mulai nge-rap ya dari tahun 93
0: tuh,
1: ikut lomba-lomba lah gitu, lomba-lomba di sebuah radio swasta gitu yang yang ngadain, terus gue juga ikut acara ikut acara lomba di TV juga.
0: Oh,
1: gitu
0: lomba
1: kan.
0: Di TV juga ya.
1: Saat itu menang dan langsung ditarik sama salah satu omnya Derry sama Aldi yang tertarik buat ngajak gue gabung dan bikin project. Sebelumnya belum Neo namanya, entahlah tuh project apa gitu. Akhirnya tahun 99 lah diputuskan namanya Neo gitu. Tadinya namanya Southern Funk Style gitu. Jadi susah gitu namanya.
0: Southern Funk Style.
1: Iya, jadi susah karena kita anak Jaksel gitu. Jadi ya.
0: Jadi gitu agak-agak lah. Ada funk storm ya kan.
1: Pokoknya anak South yang funky lah pokoknya.
0: Iya. Anak South yang funky gitu ya.
1: Jadi
0: anak Jaksel.
1: Anak Jaksel. Tapi ya gitulah. Akhirnya diajak bergabung. Kita udah Om Iwang Nur Said yang bikin musiknya gitu. Gue sama Aldi, si Aldi dan Terry yang ajak gue, Abe sama Udet untuk gabung di Neo. Jadi udah sejak itu ya kita bikin. Akhirnya salah satu teman kita kasih usulan nama Neo, ya udah kita terima. Ya udah jadi pakai pet paten itu.
0: Paten itu ya. Dan akhirnya meledak lah itu nama Neo.
1: Yoi, sebelumnya juga enggak ekspektasi itu meledak loh sebenarnya. Gue juga enggak tahu.
0: Seriusan.
1: Karena kan itu Indonesia pas lagi krisis. Jadi gue orang beli kaset, siapa sih mau beli kaset ibaratnya saat itu gitu kan. Orang lagi butuh beras asalnya gitu saat
0: waktu itu. Ya. 1998-99 iya, berarti ya.
1: Iya, gitu kan. Dan ya gimana kok bisa laku, gue juga gak ngerti deh. Itu udah jalan Tuhan lah dulu, gue gak tahu.
0: Silakan untuk Anda yang pengen ikutan gabung ngobrol sama Mas Daniel X Neo, langsung bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499, WhatsApp di 0811-797-27912. Kita ajak ngobrol pendengar yang sudah bergabung bersama kita ya Mas Daniel ya.
1: Yep.
0: Ada Albert di Bau-Bau. Bang Albert, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Bang Albert, suaranya mendesah banget nih. Silakan, apa yang mau ditanyakan?
2: Tadi boy apa boy?
1: Daniel nama gue.
2: Oh iya, tadi boy atau bos? Bos. Oh iya, luar biasa. Kodisinya bos, sekarang kan jarang orang jadi bos. Tapi jadi apa namanya?
0: Apa dong?
2: Seperti kalau kita sih jaman bos itu dulu suka itu duduk-duduk, dapat kerja, dapat uang banyak.
0: Oke. Okay. Emang iya.
1: Benar.
2: Kalau sekarang orang lebih banyak jadi buruk, kerja luar biasa, mandi keringat, mandi itu, mandi darah, mandi air mata.
0: Oke. Okay.
2: Ya, yeah. Bagaimana nih bos dengan buruk ini?
0: Jadi pertanyaannya apa nih?
2: Pertanyaannya gitu, apa bisa yang bos itu bisa itu barunya
1: jadi kenyataan gitu ya,
2: kerjanya sedikit teringat terus jadinya seperti bos begitu.
0: Oh, okay. Yoi, siap,
1: jadi doa ya.
0: Terima kasih Bang Albert,
1: doa sih sebenarnya.
2: Iya.
0: Oke,
1: okay. Albert.
0: Makasih ya. Langsung kita ke Manado, ada Bung Benijo. Selamat malam Bung Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Memori lewat lagu Bung Yudi Ismail, Mbak Itanya kemana ini bro?
0: Aduh, kemana ya? Nanti coba kita panggil ya. Silakan Bung Benijo.
3: Oke,
0: sama deh. Bang Don, Mas Daniel.
3: Wabarakatuh, Daniel Esnel.
1: Yo, what up? Ya Bang Ben.
3: Ah, ini Bang. Ini lagunya banyak, ada Tonopini, Jumat lagi, tentu saja Bajus. Ini mungkin dari salah satu lagu ini, mana yang pernah menyabet, itu kan menyabet Ami Oler ya tentunya ya.
1: Iya benar.
3: Itu lagu yang mana yang menyabet itu, terus berapa itu yang menyabet.
0: Ditunggu jawabannya Bang Benny ya.
1: Thank you Bang Ben.
3: Itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
3: Bung Yudi, salam.
0: Silakan.
3: Ada para salamnya, ada Ibu Tiara di Kendari, ada Angkel Gaji di mana? Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang,
0: okay.
3: Kayak Gilang di Kertasono,
0: siap.
3: Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku.
0: Oh, udah tiga doang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jember.
1: Wow.
0: Pak Ahmad Abdullah.
1: Banyak.
0: Halo.
4: Halo. Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Yang cakep dan baik hati.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel Neo.
4: Halo Mas Daniel Neo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak Om? Sehat ya, Om.
4: Salam kenal, salam sehat.
1: Salam kenal.
4: Ya. Saya ingin bertanya. Makanan Mas Daniel ini tiap harinya apa sehingga bisa bisa meningkatkan
0: berkicau
4: stamina suara dan stamina tubuhnya.
0: Oke.
4: Okay. Kedua, musik irama apa yang disenangi Mas Daniel ini ya?
0: Oke.
4: Okay. Mulai masih anak-anak sampai dewasa.
0: Siap.
4: Yang paling dimari, yang paling keren ya.
0: Siap. Oke.
4: Okay. Bagi-bagi salam, Yudi.
0: Iya, tiga orang ya.
4: Salam boleh.
0: Boleh.
4: Iya, salam.

0: Untuk Bapak Mura dan Mbak Retno Pak Lupi di Jember.
1: Siap.
0: Juga ada Mbak Devi, juga ada Ibu Meti di Jambi. Juga Putra Mahenda, Bang Leman.
1: Oke, terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
0: Terima kasih, salam sehat dan salam sukses selalu.
1: Oke.
0: Ruang rindu.
1: Oke, terima kasih. Lanjut ke Palembang, ada Oma Ana. Selamat malam, Oma.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siap, ya?
1: Alhamdulillah.
2: Mana pasanganmu, Kol?
1: Kemana ya dia ya? Silakan Oma, langsung dengan Bang Daniel X Neo.
3: Yo, silakan Oma.
2: Iya, terima kasih.
1: Fansnya Oma-Oma loh Bang Daniel ini.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang Daniel ya?
3: Iya, Daniel ya.
1: Daniel.
2: Ah, Daniel ya. Daniel, wow, keren banget itu namanya. Asal kita terima dari mana sih, Bang?
3: Dari sini, Bu, dari Jakarta.
2: Oh, orang Betawi.
3: Apa, kenapa, Bu?
2: Orang Betawi.
3: Jakarta, iya. Orang Indonesia.
2: Orang Indonesia lah.
3: Indonesia
2: ya?
3: Asli. Iyalah. Pokoknya.
2: Iyalah. Tadi kayaknya lagunya itu nge-rap gitu ya.
3: Iya, nge-rap.
2: Iya, nge-rap itu kayak Bang Dahnya, Bang Doni, Bang Iis, Mal gitu
3: iya,
2: ya.
3: Iya, kayak Harith Harja, kayak Benyamin lah gitu saat itu gitu. Kalo...
2: Oh, berarti pernah ketemu enggak sama Iwaka?
3: Pernah. Sering.
2: Itu sama kan ya?
3: Ya, seperti itulah.
2: Dengan okay. Ada satu lagi yang perempuan tuh, Denada gitu.
3: Denada,
2: ya.
3: Ya.
1: Mm-hmm.
3: Wah, itu susah Bu. Ya,
2: pernah ketemu, pernah enggak sih bareng-bareng bernyanyi bertiga gitu?
3: Belum, kalau itu belum. Buat ketemunya susah belum. Kalau ketemu Denada.
1: Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan, Oma?
2: Pertanyaannya nih, bagaimana sih kok bisa gitu? Suara maksudnya gimana ya Mas Yudi ya?
1: Oke, okay. Pokoknya kok bisa nge-rap gitu ya? Ditungguin ya, ya nanti jawabannya ya.
2: Gitu. Emang Mas Yudi bisa loh ngebantuin orang yang bertanya.
1: Oh iya dong.
2: Oke, deh, boleh salam. Minta tolong ya.
1: Iya, tiga aja ya Bunda.
2: Empat dong ah kamu.
1: Enggak,
2: ini.
1: Ntar aku
2: ada
1: diomelin.
2: Ada penyiar yang ada di RRI Pro 1 Palembang ya.
1: Siap.
2: Enggak tahu siapa lagi on air sekarang. Pokoknya selamat bertugas selama malam ini gitu.
1: Oke. Okay.
2: Terus ada Ibu Ana di Sorong. Ada Ibu yang penjahit bendera itu siapa ya Mas Yudi?
1: Aduh enggak tahu, saya enggak hafal.
2: Pak Mawati kan ya?
1: Mungkin. Oh Ibu Fatmawati. Oh maksudnya. Oh iya, siap. Oke, terima kasih Om Ana.
2: Mengerti. Oke deh, terima kasih Mas Yudi.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haryanti, selamat malam.
4: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
1: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, semangat sukses ya untuk Mas Yudi, juga untuk bintang tamu yang cakep.
3: Siap, thank you, makasih.
4: Semoga sukses selalu.
1: Amin, ya,
4: amin. Sama Bung Daniel.
1: Siap.
4: Ya. Ya. Aduh, saya seneng tuh lagunya, keren. Galau, tapi kalau dengar lagunya pasti happy.
3: Yoi. Emang itu tuh, kita bertujuan nge-rap-nya itu emang.
4: Hip-hop, terus lagu rap, apalagi sekarang dimasukkan ke dangdut, ke pop juga bisa.
3: Iya benar.
4: Mas Daniel tuh, perkembangan musik sekarang tuh yang hip-hop sama rap tuh seperti apa? Kan okay. Kemarin udah menyumbang ya, produk domestik ya.
1: Iya,
4: siap. Tanya ini, hip-hop ini.
1: Iya,
4: oke. Okay. Yang kedua pertanyaannya Mas Daniel. Kalau pengen kolaborasi sama mungkin penyanyi luar negeri yang hip-hop tuh sama siapa?
1: Oke, okay, ditunggu jawabannya nanti ya.
3: Oke. Okay.
4: Semoga sukses selalu.
1: Amin.
3: Ya, yeah.
4: Mas Daniel, ke depannya. Dan untuk Mas Yudi juga selamat bertugas.
1: Terima kasih.
4: Semua pendengar Ruang Rindu malam ini di semua RRI Pro 1 Nusantara dan yang lagi tugas di RRI Teluteli ada Mbak Hermi Darmo Suwito dan keluargaku yang paling penting itu yang paling aku sayang di Depok ya, di Sawangan Depok. sukses semangat untuk semuanya. Terima kasih banyak, Ruang Rindu Mas Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
1: Silakan langsung dengan Mas Donil.
5: Yudi Ismail.
1: Waalaikumsalam.
5: Ya.
3: Waalaikumsalam.
5: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Bang Donil.
3: Ya.
5: Iya, begini Bang.
3: Ya.
5: Ini bahasa gaul aja Bang ya.
3: Oh, siap.
5: Tadi apa tadi? Kayaknya bahasa gaul tadi Bang tadi. Apa yang mau gua tanyakan Bang ini Bang. Gua itu apa namanya itu apa motivasi Abang itu sampai menjadi penyanyi?
3: Rap.
5: Dan apa kegiatan selain penyanyi gitu Bang?
1: Siap, oke, ditunggu ya.
5: Itu aja Bang pertanyaannya.
3: Siap, thank you ya Bang.
5: Itu aja, salam Mas Yudi. Tadi untuk Mas Ahmad Abdullah, untuk Putra Magenda Bodowoso, untuk Kang Ahmad di Bandung dan semuanya tanpa kecuali.
1: Oke, terima kasih.
5: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya kita menuju ke Bondowoso. Selamat malam, Pak Putra.
6: Halo, selamat malam kembali.
1: Langsung silakan dengan Bang Donil.
3: Selamat malam, Pak Putra.
1: Halo.
6: Selamat malam kembali.
1: Yeah, siap ya, langsung silakan langsung Pak Putra aja. Bisa cepat. Halo.
6: Dengan siapa bintang tamunya Mas?
1: Dengan saya Donil. Bang Halo? Donil X Neo. Ya. Apa pertanyaannya ini?
6: Bintang tamunya siapa Mas?
1: Donil X Neo.
3: Donil X Neo.
6: Oh gitu. Pertanyaannya. Apa karirnya apa masih berlanjut dan tahun berapa dia mulai berkarir di lagu-lagu ini Mas?
1: Siap, oke, terima kasih Pak Putra ya.
6: Boleh Mas Anwar salam Mas.
1: Silakan tiga orang. Halo.
6: Boleh salam.
1: Iya silakan Pak, tiga orang.
6: Oh salamnya, tadi ada saudaraku yang dari Jember, ada Bapak Abdullah.
1: Siap.
6: Terus udah? Juga ada saudaraku di Tanggamus Lampung.
1: Oke, okay. Satu lagi.
6: Ada juga saudaraku di Tanggamus Lampung, Bung Leman.
1: Terima kasih Pak Putra.
6: Bagi semua kru RRI Jember seluruhnya.
1: Oke.
6: Semoga sehat selalu dan tetap lindungan Yang Maha Kuasa.
1: Terima kasih. Oke, selamat malam. Banyak banget pertanyaan. Satu lagi kita menuju ke Aceh. Ini tepatnya di Melabo. Ada Pak Kasiman ya. Sebentar. Pak Kasiman, selamat malam.
7: Selamat malam.
1: Langsung silakan dengan Mas Donil.
7: Selamat malam.
3: Selamat malam, Pak Kasiman. Assalamualaikum.
7: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas siap. Apa yang mau ditanyakan?
7: Ya, ini saya mau tanya Mas Dani. Sudah berapa album ini?
1: Siap, oh, ditunggu okay. Ya nanti ya.
7: Pak Donil.
1: Oke. Okay. Uh-huh.
7: Album pertama ini yang berjudul apa nih? Sampai okay, yang okay. Terakhir ini tahun berapa?
1: Siap.
7: Okay. Album yang tercipta okay. Untuk yang terakhir.
1: Nanti ditunggu ya.
7: Siap. Hanya itu aja.
1: Terima kasih.
7: Enggak banyak-banyak. Selamat malam. Salam-salamnya nih kepada Prusatu Melabuh ini Bung Reno dan di Bung Andi dan juga semua lain untuk Prusatu seluruh di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasiman. Baiklah, kita jawab satu persatu pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
3: Aduh.
1: Ada Bang Albert di bau-bau bos. Biasanya memang suka duduk-duduk dapat uang. Ya memang
3: betul.
1: Iya kan namanya bos.
3: Aku juga bos. Bukan bekas orang sakit ya, tapi emang atau bikin orang sehat nih sebenarnya.
1: Oke.
3: Okay. Aduh.
1: Jadi lagu bos ini juga ikonik banget. Tapi kalau ngomongin tentang lagu-lagu dari Neo, biasanya ngambilnya dari mana sih? Inspirasi.
3: Inspirasi biasanya dari kehidupan sehari-hari sih.
1: Kehidupan sehari-hari.
3: Jadi
1: ya?
3: Kayak ya pengalamannya Abe, pengalaman gue, pengalaman Udet,
1: okay.
3: Jerry, Aldi gitu. Lo punya pengalaman apa? Gue tulis lagunya kayak gitu seperti itulah kira-kira.
1: Siap.
3: Ya, begitulah. cara rapper menulis
1: ya,
3: dan mencari kata-katanya yang lebih ciamik lah. Makanya rapper kebanyakan paling jago untuk ngerayu perempuan.
1: Oh begitu ya.
3: Raja perempuan rapper.

0: pasti
1: nasi dong, nasi. Gimana sih?
0: Makan nasi. Masih makan nasi, masa makan pur kita?
1: Nasi lah ya. Nasi, ya. Kemudian Oma Ana, apa resepnya kok bisa nge-rap? Dulunya belajar apa gitu? Ada enggak sih?
0: Belajarnya, makanya tuh kalau zaman sekarang mungkin kita nggak tahu namanya kaset kali ya. Kaset tuh emang benar-benar obat kita mendengarkan lagu-lagu, kaset, radio. Itu salah satunya adalah tempat buat mendengarkan lagu, dan mulai dari situ dengerin rap lah tuh di radio-radio gitu kan. Mulai awal 90-an tuh lah awal-awal rap masuk ke Indonesia ya, gitu. Dan gue dengerin beberapa lagu-lagu rap yang diputar di radio-radio. Gue rekam itu pakai double, pakai tape double, pakai tape gitu. Terus gue ulang-ulang, gue denger liriknya, terus gue coba karaokein gitu, gue cover gitu. Walaupun emang bahasa Inggrisnya ya, karena nggak ada internet ya, satu ya masih belepotan lah.
1: Ya, tapi di zaman itu.
0: Iya, pokoknya yang penting mirip aja, ya nggak? Yang penting mirip aja gitu.
1: Oke. Kemudian Mbak Haryanti di Toli-Toli. Kolaborasi dengan siapa yang diinginkan kalau dari luar negeri?
0: Waduh, kolaborasi di luar negeri. Waduh, kebanyakan salah satunya sih ya, baju yang gue pakai ini sih sebenarnya Run
1: DMC. Wah. Oke.
0: Iya gitu. Kalau pengen sih, tapi nggak tahu dia masih ada apa enggak ya? Pokoknya masih deh, setahu gue masih.
1: Harusnya masih sih. Atau mungkin TLC enggak ya? Oke, perkembangan rap sekarang kalau menurut Bang Daniel gimana?
0: Udah banyak subgenrenya, banyak genrenya, udah banyak banget ya, udah. Mau dari Sabang sampai Merauke, pokoknya tiap gang tuh udah bisa nge-rap.
1: Udah bisa nge-rap ya sekarang ya.
0: Apalagi di daerah timur, banyak banget rapper.
1: Oh, baik kalau begitu.
0: Banyak ya.
1: Kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Oke, Bang Leman, ini motivasi jadi rapper dulu kenapa?
0: Motivasinya sih, jujurnya pasti kita pengen cari, kita nggak pengen bergantung sama orang tua kita lah saat itu. Iya nggak sih? Ya udah, lo punya bakat apa yang bisa lo kembangin, ya udah pengen jadi, akhirnya tercetuskan lah. Gue pengen jadi rapper nih, karena gue nggak bisa main alat musik. Gue yakin kok gue gak bisa main alat musik, gue bilang gitu. Gue juga malas belajar alat musik lama-lama, gue bilang, yaudah yang cepet aja deh, gue bilang gitu. Coba belajar nge-rap, gue bilang. Lah ternyata lama juga belajar nge-rap, enggak
1: belajarnya lama ya?
0: Enggak sebentar juga ya, sekitar 2 tahun sampai 3 tahun tuh baru bisa inilah
1: ibaratnya. Oh, siap.
0: Baru bisa bikin lagu lah gitu.
1: Kemudian pertanyaan lain dari Bang Leman, selain jadi penyanyi, apa aja kegiatannya nih?
0: Nulis lagu ya.
1: Masih
0: nulis
1: ya?
0: Lagu untuk penyanyi-penyanyi gitulah, nulis lagu pop, terus juga apa, bikin lagu rap juga untuk para rapper-rapper baru, biasanya kalau mereka butuh tulisan gitu ya udah, ide segala macam ya, sama kerja di
1: apa, salah satu radio
0: casting ya. Jadi broadcast.
1: Kemudian pertanyaan lainnya ini dari Pak Putra, sejak kapan sih berkarir di dunia rap ini? Mulainya,
0: waduh, kalau mulai ya itu tadi 1993, tapi kan keluar albumnya 99. Jadi penantiannya itu 7 tahun lah untuk
1: 7 tahun ya.
0: Untuk belajar nge-rap. Namanya belajar nge-rap ya. Ya, itu 7 tahun itu belajar nge-rap gue.
1: Oh, iya.
0: Gitu.
1: Lanjut pertanyaan yang lainnya dari Pak Kasiman. Albumnya udah berapa banyak, dan album pertama itu yang mana sih?
0: Album pertama itu Borju tahun 99, ya? Album terakhir itu Positivity. Pas kebetulan di album terakhir tuh, album ke-6 tuh gue udah keluar. Tapi gue tetap masih berkontribusi untuk nulis lirik dan lagu di situ. Itu tahun 2013 yang terakhirnya.
1: Oh, siap kalau begitu. Nanti buat yang nanya-nanya, silakan, boleh banget. Masih ada waktu banyak buat kita. Langsung nanti bisa WhatsApp di 0811-797-27912. Atau kalau mau telepon langsung 021-344-0696 atau 021-344-1499. Lagu berikut ini featuring Dewi Sandra. Masih ingat gak judulnya?
0: Apa? Malam ini.
1: Malam ini. Yoi. Kita dengerin Neo featuring Dewi Sandra.
2: It's another one.
3: Mana aja lu lagi?

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Yeay.
1: Yo yo yo.
0: Penari ularnya udah dateng.
1: Yo yo yo. Mohon maaf.
0: Sebelum agak kita ngobrol banyak, kita sapa-sapa dulu ya pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak,
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo juga Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan.
1: Hai semuanya yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Juga ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Liat, Sungai Penuh, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Baiklah, tadi Mas Donil bilang, ternyata yang dengerin banyak ya. Ya iyalah.
1: Mas Donil, ini seluruh Indonesia. Mantap kan?
0: Mau minta kota mana? Kita ajak langsung ke Jayapura, Mas Donil ya.
1: Kita sebutin loh, Mas.
0: Halo, Bung Jordi yang ada di Jayapura.
1: Halo, selamat malam, Bang Jordi.
2: Selamat malam Indonesia, selamat malam Jakarta.
0: Silahkan langsung dengan Bang
1: langsung
0: Donil.
1: Langsung ya, Bang. Dengan Mas Bung Donil. Bung Jordi.
2: Mas siapa ini dengan?
3: Ya, saya Donil.
1: Bung Jordi.
2: Ya. Oh, saya kira Bung Jordi ada Pak Yudi Ismail, bukan ya?
0: Oh iya, saya yang siaran.
3: Oh, dia penyiarnya.
0: Bintang tamunya.
1: Oke.
2: Oh, bintang tamu.
0: Okay. Iya, sama Mbak Ita juga.
1: Saya juga.
2: Pertama Ita Purnamasari yang cantik.
1: Apa kabar Bang Jordi?
2: Wah, baik-baik. Jayapura saat ini bulannya, bulan purnamanya indah sekali.
0: Iya, oh, sama dong dengan purnama sari.
1: Bulannya penuh. Ya.
2: Bulan penuh.
0: Ya. Apa pertanyaannya Bang Jordi?
1: Iya, buat bintang tamu kita.
2: Pertanyaan bintang tamu ini, dia apa maksudnya profesionalnya di mana? Di musik ya?
0: Musik dong, kan Ruang Rindu, pastinya nostalgia. Iya.
2: Jenis musik apa kalau saya boleh tahu?
3: Rap.
1: Rap. Rap. Yo yo ya, yo.
2: Rap. Kalau rap itu kalau kita bilang apa? Hip hop. Kan?
0: Hip hop.
1: Boleh. Betul.
2: Ya, oke. Okay. Luar biasa. Yang saya dengar sekarang Indonesia sudah luar biasa majunya dengan musik rap ini.
0: Iya.
2: Cuma yang jadi persoalan buat untuk pendengar ya, termasuk saya sendiri juga agak bingung juga dengan nada-nada yang sebenarnya.
0: Oke. Okay. Nada-nada cinta.
2: Nada-nada di musik rap ini.
0: Oke.
2: Okay. Saya mau nanya sama yang punya.
0: Silakan.
2: Ucapan tadi.
0: Bang Donil, ex Neo.
1: Donil, ex Neo.
2: Donil ya.
1: Iya.
2: Yeah. Luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk siapkan satu
0: lagu ya?
2: Satu lagu atau?
0: Oke. Okay. Nanti ditunggu ya, Bung Jerdi ya.
2: Ya.
0: Siap. Oke. Okay.
2: Boleh salam enggak?
0: Silakan tiga orang.
1: Bang Jordi.
2: Yang pertama untuk semua penggemar Ruang Rindu di seluruh Indonesia, selamat malam saja semua. Siap. Selamat beristirahat, tetap semangat dan tetap kompak di di Ruang Rindu.
0: Oke. Okay.
2: Yang kedua, untuk kedua penyiar yang sedang bertugas malam ini di RRI Pro 1 Jakarta.
0: Aha.
2: Selamat bertugas, tetap semangat.
0: Siap.
2: Ya. Yang jelas tidak pakai ngantuk sampai selesai acaranya.
0: Oke.
1: Oke, Bung Jordi.
2: Dan yang berikut untuk penyiar saya di Jayapura ada Mbak Weli, Untuk Adi Willy, selamat bertugas, tetap semangat, tunggu sampai selesai acaranya.
0: Terima kasih.
2: Siap. Oke, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Dari Jayapura kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dang.
4: Cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Bu Fatma?
4: Mbak Ita udah ada ya?
1: Lah ini.
0: Itu tadi yang ngomongkan Mbak Ita.
1: Kan yang balas sapaan saya dong, Bu Fatmawati. Udah hadir. Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan Bu Fatmawati?
1: Bintang tamu Bu Fatmawati ya. Ada Mas Donia.
4: Iya. Mbak, siapa? Bintang tamunya siapa ya?
0: Mas Donil. Mas Donil.
4: Mas Donil.
0: Mas Donil Banyuwangi. Bukan, itu Mas Daniel.
3: Hai, ya Bu Fatmawati, selamat ya, malam.
4: Orang Manado juga baik-baik kabar di sini.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya, saya dari tadi monitor. Saya pertanyaan saya ini begini, mana yang sulit menyanyikan lagu pop atau lagu rap?
0: Ditungguin ya jawabannya ya Bu Fatma ya.
4: Kesulitannya ya.
0: Okay.
4: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
4: Semoga sukses ke depannya, Mas.
3: Thank you, terima kasih.
4: Iya.
3: Terima kasih Bu Fatmawati.
4: Mas Juli, salam dong.
0: Boleh. Tiga orang ya Bu Fatmawati.
4: Boleh, tiga orang aja. Mas salam ada Pak Benjo yang ada di Manado tadi. Juga Oma Ana, apa kabar? Makasih ya salamnya. Salam mandi, salam sayang selalu. Yang ketiga siapa ya? Oh Ayu yang ada di Maluku. Itu aja ya Mas Yudi sama Ita cantik.
0: Iya. Terima kasih Bu Fatmawati. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Manado kita ke Bogor.
1: Wow. Kita ke Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
0: Selamat malam Teh Dinda. Langsung dengan Mas Donil.
1: Enggak apa-apa biar Teteh nyapa dulu atuh Mas.
5: Pelan-pelan, slowly.
0: Oh, enggak dong, harus cepetan karena banyak yang nelpon. Ruang Rindu ini hits banget soalnya.
5: Selamat malam Ruang Rindu yang berbagian
0: dulu. Siap.
5: Yo, apa kabar Yudi?
0: Baik.
1: Teteh.
5: Yo. Saya dengerin lagu rap jadi ingin apa namanya kebayang
3: pengen joget ya
1: langsung ingin nge-rap ya Teteh ya
5: Iya kan kalau nonton ini ada apa film-film di mancanegara ya film-film barat sana ya itu kan ada rap. Boleh dong selain berkarya untuk lagu-lagu rap mungkin ada ke depan ada bikin mini film gitu musikal gitu yang tentang rapper gitu perjalanan rapper gitu.
0: Oke, siap.
1: Nanti dijawab ya Teteh.
5: Nah, itu yang pertama, yang kedua karya-karya Donil nanti yang saat ini karena masih terus berkarya katanya ya.
0: Oke.
5: Untuk Donil sendiri atau mungkin ada untuk rapper-rapper Indonesia.
0: Siap.
1: Rapper lain. Oke, Teteh.
5: Sukses untuk Donil dan
3: salam juga. Terima kasih.
5: Salam Teteh boleh ya, Mbak Ita dan
1: Yudi. Boleh, silakan Teteh.
0: Silakan.
5: Jayapura ada Bang Jordi, terus masih di Jayapura juga ada Bajo Udara. Dan masih di timur Indonesia tepatnya di Pro 1 RRI Nabire host dari Pro 1 RRI Nabire Kakak Manu. Selamat malam buat semuanya. Oke, dari Teteh cukup dulu.
0: Terima kasih Teteh.
1: Atur nuhun Teteh.
5: Bye.
0: Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam Yu.
1: Selamat malam Ayu.
6: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat aku.
0: Siap.
6: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Ayu, silakan langsung dengan Donil ya, Mas.
3: Ya, Ayu. Halo Ayu.
6: Ya, selamat malam, Bang Daniel.
3: Selamat malam.
6: Ya. Selamat malam dan sukses ya. Saya ingin bertanya, aku lebih mencari apa? Rap apa namanya?
3: Iya, rap ya.
6: stres ya, ya sebagai maksudnya kelebihannya apa gitu ya?
0: Kelebihan ya.
6: Maksudnya sampai saat ini menikmati sebagai rapper Indonesia gitu. Terus untuk sudah kemana saja gitu.
0: Sudah kemana saja ya?
6: Baru monitor gitu. Iya, kemana aja gitu ya sebagai seorang musisi. Aja mungkin nanti saya tunggu jawabannya ya. Karena saya baru pulang, saya baru monitor. Mohon maaf, mungkin sudah ada yang menanyakan juga.
0: Siap.
6: Saya baru monitor ya. Semangat ya, sukses ya Bang Daniel.
3: Terima kasih.
1: Oke, Ayu.
6: Saya menyapa buat Bapak.
1: Silakan Ayu.
6: Terima kasih Pak Menijo, Pak Widi dan semua rekan pro satu relay seluruh Indonesia. Salam semuanya. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam Ayu.
0: Dari Maluku kita ke Toli Toli.
1: Ada Bang Kendi.
0: Bang Kendi, selamat malam.
3: Malam Bang Kendi.
7: Selamat malam, Tuan Rindu, Memori lewat lagu. Iya.
0: Siap.
7: Kita arek Surabaya.
1: Arek Surabaya.
0: Oh iya. Kok ngerti sampean?
7: Iso toh, aku iso ngomong Jawa.
0: Iya toh, Mas. Oke, silakan kita kembali ke
1: langsung Bang Kendi dengan Mas Donio ya.
3: Iya. Selamat malam Bang Kendi.
0: Sama-sama.
7: Salam kenal. Ya Bang Daniel
3: Donial,
7: aslinya
3: ya?
7: Dari mana ya?
3: Dari Indonesia, okay. Jakarta.
7: Kedua itu ya beda ya, Bang Daniel sama Iwaka itu kan.
1: Oh iya.
0: Oh iya.
3: Oke.
1: Okay. Nanti dijawab ya.
3: Dijawab ya.
7: Ya salam satu ya Mbak Ika.
1: Silakan
0: tiga orang.
7: Yang bertugas malam ini di Pro 1 RRI. Mbak Suharmi Darmo Suwito, juga yang dari Manado Bang Benijo, dan seluruh Pro 1 RRI di mana saja berada.
0: Siap.
1: Siap Bang Kendi.
0: Sama-sama. Dari Toli-Toli kita ke Jayapura ada Bidan Luis. Silakan Bidan Luis. Halo.
8: Halo.
1: Iya.
0: Ya, halo.
8: Malam Kak Ita.
1: Malam Bidan Luis.
0: Iya, malam. Langsung aku dengan Bang Daniel ya.
1: Oh iya, boleh.
0: Aduh, bertanya langsung ntar kelamaan.
1: Enggak apa-apa, kan jauh.
0: Ditungguin yang lainnya.
8: Aku bernyanyi bersama-sama. Malam ini diikuti, malam ini
0: Oke, baik.
1: Yes.
8: Mantap. Mohon izin untuk Bang Donio.
1: Silakan ya.
0: Silakan.
8: Abang.
0: Ya.
8: Yang aku nyanyi itu aku kan harus atur aku punya napas 2 ketuk. Kemudian aku 3 ketuknya.
0: Oke.
8: Okay. Itu ya Bang, berapa ketuk kah setiap syair nada itu? Ya. Yang kedua, Abang Yudi catat ya. Dia bas, baton atau alto?
0: Oke, okay, udah. Terima kasih ya.
8: Kalau ya belum, ada 3.
1: Oke.
8: Untuk dari RRI dari Sabang hingga Merauke, terutama Jakarta, terutama yang sekolah di Bidan Lois, sekolah di SMP Negeri 20 Pasar Rebo, yang waktu itu mengantar aku per singer, tapi aku nggak bisa jadi biduanita, jadi bidan karena aku hanya masuk di grand final.
0: Oke, terima kasih.
8: SMP Negeri 20 Pasar Rebo. Di tahun 75-an di atas.
0: Oke. Okay.
8: Terus yang kedua untuk Bang Andi Yudisila dan seluruhnya dan penyiar malam hari ini. Oh, aku nggak tahu siapa penyiarnya karena aku baru pulang dari acara.
0: Baik, terima kasih ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Bidan Luis.
8: Oke. Janji mulu.
1: Janji mulu.
0: Langsung kita jawab pertanyaan-pertanyaan udah masuk banyak banget.
1: Kita jawab.
0: Ada Bung Jarudi di Jayapura ya. Tadi menciptakan satu lagu berapa lama kalau rap ini?
3: Kalau biasanya gue bikin lagu itu sekitar 3 jam paling lama 3 jam.
0: Wow. Paling lama 3 jam.
1: Jadi,
0: katanya tadi susah.
1: Cepet banget.
3: Kan itu sebelum pas proses belajarnya awalnya mungkin ya,
0: susah ya.
3: Hari, 2 hari gitu. Tapi setelah kesini-sini setelah belajar ya paling sejam sampai 3 jam lah.
1: Wah, luar biasa Mas
0: Donil
1: ya.
0: Oke, okay, Ibu Fatmawati, di antara pop dan rap yang lebih sulit yang mana? Ya, silakan.
3: Kalau pop kan kita cari nadanya yang sulit.
0: Okay.
3: Kalau rap tuh kata-katanya yang sulit.
0: Ya. Rap kata-katanya yang sulit.
3: Oh, gitu ya. Banyak olah katanya di situ.
1: Iya, benar.
0: Ya kan? Gitu ya.
3: Iya,
1: enggak. Kalau itunya kan
3: satu waktu
1: kan
3: Iya. Intuisi, puisi. Yoi, kayak gitu-gitu lah. Oh, mesti nyatakan itu kan
1: masing-masing itu ada ininya sendiri-sendiri.
3: Ada kesulitan tinggal Ustaz masing-masing.
1: Oh, gitu. Betul.
0: Lanjut dari Tete Dinda. Ada rencana bikin film tentang rap enggak sih?
3: Kalau program rap dulu udah pernah bikin program rap,
0: program
3: lokal
0: rap ya?
3: Gitu di tempat kerja. Tapi sekarang kalau bikin film sih kayak belum sih.
1: Oh, belum, ya, belum ya Mas Daniel, belum. Siapa kepikiran, tahu kan suatu saat ya Mas ya.
3: Iya.
0: Oke, apalagi nih pertanyaannya, karya-karyanya ada apa aja? Karena kan sekarang katanya masih nyiptain lagu.
3: Iya, kalau dulu waktu di Neo ya, Konotini itu termasuk karya saya. Terus Alam Ini tadi karya saya juga. Terus tadi itu Lagu Untukmu juga karya saya. Terus banyak lagu-lagu yang buku yang bikin untuk sempat bikin lagu untuk penyanyi gitu ya, di tahun-tahun 2000-an awal ya. Ada Poundra, terus ada siapa lagi, ada
0: Poundra Karna.
1: Poundra Karna, Karna
0: terus, ya. Oke.
3: Ada siapa lagi ya? Ada siapa ya?
0: Lupa banyak juga ya pokoknya itu kan, lupa.
3: Iya banyak kok itu, lupa saya waktu itu. Sempat ada rap, ada beberapa rapper underground juga yang saya kerjain. Jadi banyak yang saya kerjain sih, tapi mereka enggak mau kan, karena kalau di ethics di rap tuh kalau lo ditulisin nama orang tuh kayak enggak apa, haram lah hukumnya, kayak gitulah gitu.
0: Oke, siap.
3: Jadi mesti saya kagak bisa sebutin gitu.
0: Kemudian ada Mbak Ayu, udah manggung kemana aja sih?
1: Iya, Indonesia atau mungkin manca.
3: Satu Indonesia, mancanegaranya baru ke Brunei.
1: Brunei ya?
3: Iya. Belum pernah yang ke salah-salah belum.
1: Malaysia, Singapura.
3: Ya. Belum.
1: Siap, siapa tahu loh Mas kan.
0: Amin.
1: Next. Ya,
0: amin. Tapi ada rencana reunion enggak sih?
3: Reuni waktu 2017 Neo. Udah pernah reuni.
0: Udah pernah ya? Pernah
1: di semua komplit ya?
3: Acara festival ya. Benar.
0: Komplit semua personil.
3: Oke. Akhirnya udah selesai reuni, katanya mau reuni lagi nih 2024 kemarin.
1: Tapi belum
3: sempat reuni.
1: Siapa tahu
0: kenapa enggak gabung lagi aja sih?
1: Iya.
3: Ini lagi sempat nanya mau dikerjain lagi. Sempat udah komunikasi sama anak-anak itu, pengen ada, mau kalau lagu mau dikerjain lagi, ya gue siap untuk ngebantu di belakang layar yang poin seperti itulah.
0: Oke.
1: Karena musik hip hop sekarang lagi naik daun lagi.
0: Siap. Kemudian ada Bang Candy.
1: Betul, hip hop ya.
0: Aslinya dari mana?
3: Asli dari Jakarta, Indonesia.
1: Oh, dari Jakarta ya. Mantap.
0: Ya, anak-anak rap mah anak Jakarta memang.
3: Anak Jakarta. Jaksel.
1: Mungkin Jaksel. Hati-hati muka lu jauh.
0: Kemudian Bang Kintri nanyain tentang Iwaka, hubungannya Iwaka. Dengan Iwaka.
3: Ya jadi kayak ibaratnya kayak temen.
1: Sebenarnya karirnya Iwa dulu atau?
3: Iwa dulu panutan kita lah gitu.
1: Iya, 93-an. Iya, makanya.
3: Panutan kita lah. Kang Iwa terinspirasi nge-rap juga karena Kang Iwa keluar album.
1: Iwa, ya.
3: Ku ingin kembali, jadi ya itulah. Nah,
0: pertanyaan dari Bidan Luis tadi teknis banget, suara yang dikeluarkan kalau nyanyi rap alto atau apa gitu. Silakan Bang Donil.
3: Suara yang penting pokoknya, kalau nge-rap mau suara alto kayak tenor kayak apa aja bisa. Pokoknya.
0: Bisa
3: yang
0: ya.
3: Yang penting bisa ngepasin lirik sama musiknya aja. Itu tuh yang penting. Itu yang susah penting banget loh.
0: Oke. Okay.
3: Dan itu butuh jam terbang sih.
0: Nah. Siap kalau begitu. Iya dong. Aku bisa nge-rap sebenarnya.
1: Ayo coba.
0: Ngerepotin.
1: Okay.
0: Kita langsung dengerin ini salah satu lagu yang ditulis oleh Mas Donil ya.
3: Yeah.
0: Tono dan Tini.
3: Yeah.
1: Tono
0: bener
1: dan
0: kan?
1: Tini. Yes.

0: Lagu yang ini merupakan lagu yang judulnya Manusia Malam dari Iwaka, dan kalau kata Mas Donil, lagu inilah yang menginspirasi Mas Donil menjadi rapper. Ono wong Jawa, mobile Mercy ijo.
1: Cocok ya Mas.
0: Cocok. Oke, kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk di 0811-797-27912. Dari siapa nih? Oh, ini masih ada yang request-request, ntar aja ya. Saya Made
1: Budilana dari Singaraja Bali mau bertanya pada Bang Donil, ya. Apa pesan utama yang ingin Abang sampaikan lewat lirik lagu Abang kepada
0: pendengar? Apa yang ingin disampaikan? Ya, silakan.
2: Apa yang disampaikan adalah bisa rap itu bisa diterima menjadi musik musik nasional lah gitu, jatuhnya gitu kan. Dulu emang rap susah banget lah buat jadi musik yang ibaratnya yang didengerin sama orang ya, gitu betul, kan. Betul. Nah, akhirnya lambat laun setelah perkembangan teknologi akhirnya rap bisa diterima sama orang, itu udah senang banget sih sebenarnya.
0: Okay.
2: Iya gitu. Benar. Ya, pesan positifnya adalah bikin lagu rap yang temanya menyemangati lah gitu.
1: Nah,
2: sebenarnya
1: itu
2: sih sebenarnya.
1: Setuju.
2: Iya gitu.
0: Ada Mas Pandu, ini anak Jaksel loh, Mas Pandu ini ngasih love. Ya. Untuk e-flyer di story Instagram. WA kita.
2: Ya. Yoi.
0: Lanjut, kemudian ada Mas Bambang
1: Ciseeng.
0: Oke, apa nih?
1: Selamat malam. Teruntuk semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada, sehat selalu ya dan sukses dalam segala hal. Juga buat kru penyiar, selamat bertugas dan sukses selalu, sehat-sehat selalu. Tolong putarkan lagunya Iga Morni yang kasmaran.
0: Terima kasih. Ini temennya Mbak Ita ini. Nanti dia dibilangin sama Mbak Ita ya.
1: Siap.
0: Oke, selamat malam Mas Yudi. Mbak Ita dan Mas Donil,
2: siap.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pertanyaannya, di tahun berapa Mas Donil terjun ke dunia musik? Apakah di tahun 2026 ini sudah ada album baru? Oh, dari Tirosa di Atambua.
2: Okay, di Atambua. Okay. 2026 ini udah ngeluarin single, dua single. Satu single itu judulnya Kusuka Yang Dulu, sama satu single lagi itu lagu religi, tapi untuk lebaran sih.
1: Jadi sudah bisa dilihat di YouTube-nya,
2: di platform-platform
1: ya, di seluruh platform ya.
0: Ini Mas Donil secara pribadi?
2: Pribadi.
0: Oh, oke.
1: Solo.
2: Solo ya.
0: Baiklah. Lanjut.
1: Siapa lagi? Mas Yudi.
0: Pak Sumarno
1: dari Gondang, Tulungagung, Jawa Timur.
0: Waduh.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya, pernah main ke daerah Jawa Timur kah Mas Donil
2: Jember
0: sama
2: pernah.
0: Grupnya?
1: Oh, Jember ya.
2: Jember pernah. Sama Banyuwangi pernah.
0: Banyuwangi juga. Banyuwangi,
2: ya, tapi
0: ke Surabaya dilewatin Mas Donil?
2: Surabaya juga pernah.
0: Oh, Surabaya juga ya.
2: Tapi paling ya. Paling cerita yang paling indahnya tuh di Banyuwangi.
1: Di Banyuwangi.
2: Karena IO-nya kabur. Ya.
1: Cerita sedih.
0: Sama
1: Mbak Ita juga pernah. Tenang aja Mas Doni, kita pernah senasib ya. Tinggal kabur panitia.
0: Ya Allah. Oke. Ada Bang Hanafi. Domikado Cie 23 katanya. Mau nanya, lagu-lagu Borju berapa lama analisis sebelum menjadi lagu? Ya. Oke. Okay. Lagu Sini Dong Stay di tahun berapa? Dan lagu Pulang Kampuang Dah. Itu lagunya Neoka. Salam dari Endrianto Jasman yang berdinas di Persatu Padang, Kak Uut di RRI Bukit Tinggi, dan juga Niken di Tabing.
2: Okay.
0: Kalau belagu muke lu jauh.
1: Kalimatnya yang juga muke lu jauh.
2: Buatnya Borju kan dibilang buatnya pas saat krisis, orang lagi gak punya duit tapi bisa beli kaset, bingung saya mah. Iya asli lo bingung gitu. Jadi tuh caraan buat orang-orang yang ya dulu kan ibaratnya kan ya anak Jaksel gitu kan, nongkrong di Senayan dan sekitar, nongkrong di Jalan Asia Afrika, nonton kebut-kebutan. Ya,
0: okay.
2: Ya pasti kan, oh lu Borju banget lu kalau bawa mobil tuh kayak gitu. Kalau apalagi udah dimodif kan mobilnya gitu kan, berisik gitu kan.
1: Ya,
2: Borju lu gitu.
0: Oh gitu.
2: Telahannya begitu lah dulu gitu kan. Dan ya akhirnya ya dari situlah Borju tuh tercipta idenya deh sama Abe. Itu kan karena Abe yang bikin ya, dari karena kita nongkrong bareng sama Abe kok nih orang-orang ini kok gila gak ngerasain dampak krisis ya, banget ya. Sih gila orang lagi pada susah ini.
0: Oh perlu, gitu ceritanya.
2: Gak perlu malah tarik-tarikan mobil di sini gitu kan. Ya udahlah akhirnya bikin lagu Borju itu lah.
1: Borju itu sangat viral sekali.
0: Gitulah. Kalau Sini Dong Say itu
2: Sini Dong Say itu di album Neo yang keempat. Itu yang bikin
1: tahun berapa Mas
2: AB Suni? Tahun 2005 bikinnya.
1: Oh 2005
2: ya. Rilis tahun 2005 itu untuk album keempat itu. Dan album keempat itu adalah itu memori banget karena semua pengerjaan album itu di rumah gue. Jadi jadi itu benar-benar memori dan rumah itu udah enggak ada.
0: Oh gitu. Iya ya. Ya ya ya ya. Lagu Pulang Kampung dah.
2: Pulang Kampung itu yang nyanyi Bagindo namanya.
0: Oh Bagindo.
2: Bagindo.
0: Oh oke, okay. Bukan Neo ya.
2: Neo.
0: Tahu aja temennya.
2: Temennya.
0: Iya makanya. Oke, okay, lanjut kita ke penelpon. Ada Bang Andi di Bengkulu. Selamat malam.
1: Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Langsung ke Bung.
0: Silakan langsung ke Bung Donil.
2: Siap. Siap, Bang Andi.
3: Saya itu terinspirasi lagunya itu yang diartikan mengikuti arus gitu ya. Go with the flow.
2: Iya.
3: Yang dirilis tahun 2013 album Positif ya.
2: Iya betul betul. Go with the flow ya.
3: Kalau bisa Bung Yudi tolong diputarkan nanti ya.
0: Oke.
2: Oke. Oh.
3: Iya. Ya itu aja enggak ada pertanyaan karena IG-nya juga saya lihat di sini.
1: Oke, Bang Andi. Oke,
2: ya. Thank you, Bang.
3: Salam buat adik Salsa yang bertugas di Pro 1 RRI Nunukan dan juga Bung Apian Kota Barat di Pro 1 RRI Tanjung Pinang dan Ibu Bidang Wis tadi ya. Itu aja dari saya.
1: Oke, Bang Andi. Siap. Terima kasih, Bang Andi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Donil.
2: Ya.
0: Ini tampaknya memang ya iyalah ya, sudah begitu melekat menjadi seorang rapper gitu kan. Momen apa sih kalau menurut Mas Donil yang paling berkesan dalam perjalanan karir di dunia rap ini?
1: Di industri musik.
2: Ya, apa ya? Ya adalah kan cerita-cerita dari tiap lagu gitu kan, terus menginspirasi orang gitu, kayak lagu salah satunya lagu Hintangku itu yang bisa menginspirasi buat Panji Pragiwaksono saat itu bikin Henny Series lah gitu. Pakai lagu itu. Jadi ya senang banget sih akhirnya dipakai tuh lagu gitu.
0: Iya, iya. Judulnya apa? Bintangku.
2: Iya.
0: Oh yang ini ya. Shalalala, mana bintangku? Bukan dong.
1: Maksudnya
0: oh iya dong.
1: Bercanda gitu.
0: Iyalah. Iya, iya, iya, iya. Gitu. Itu ternyata terus dari sepanjang perjalanan di dunia musik tentu banyak cerita ya. Tapi kan tadi kalau untuk jatuh cinta sama rap ada lagunya Iwaka. Nah ini jadi waktu itu apakah memang hanya dengerin Iwaka aja atau banyak ada,
2: banyak sih
0: yang lainnya lain, juga
2: ya, banyak referensi Iwaka, rapnya ya. Yang lain tuh ada
1: siapa aja
2: mas? Ada Run DMC lah ya. DMC. Terus ada Hoti by Nature, Cypher Seal. Di zaman-zaman awal 90-an tuh kan kaset rap emang agak lumayan banyak lah.
1: Banyak penyebarnya mas.
2: Di toko-toko kaset ya. Gitu kan. Ya untungnya saat itu belum krisis ya. Jadi masih ya terjangkau oleh kantong pelajar saat itu ya.
0: OPP dong ya.
2: OPP.
0: Oke.
2: Banyak lah beberapa rapper-rapper lah gitu yang menginspirasi gue. Dan ya itu tadi gue dengernya dari radio dan semua gue rekam di tape kan, lalu gue listening satu-satu.
0: Satu-satu.
2: Iya, listening. Walaupun bahasa Inggrisnya sangat belepotan ya saat itu, tapi ya agak mendekati mirip-mirip lah pokoknya gitu.
0: Iya.
2: Gitu lah gitu.
1: Terus ini mas, apa yang lebih spesifik itu dari yang harus dipunyai oleh seorang rapper gitu? Kan gak harus sih, asal bisa
0: nyanyi gitu ya.
2: Sebenarnya sih kayak kemauan, sebenarnya semua orang kan bisa menulis gitu kan, menulis, membaca sih kayak menulis lirik lah segala macam. Basically lu suka lagu rap dulu sih sebenarnya yang penting itu, dan lu mau belajar sebenarnya kita lebih belajar dari lagu orang dulu ya gitu kan, apa yang awalnya pasti ya. Lalu kita temuin jat beberapa dari beberapa referensi lagu kita, yang dibikin tuh kan yang di cover kan akhirnya nemu tuh cara tulis bikin liriknya, akhirnya banyak baca, banyak lihat-lihat keadaan lingkungan sekitar, karena kan rap kan seperti itu, dia bicara kayak membicarakan hal di lingkungan sekitarnya dan lain-lain lah, pokoknya seperti itulah gitu. Banyak menulis, banyak baca, ya pokoknya terus akhirnya berlatih vokal tuh udah pasti gitu kan, dan teknik khususnya sih nggak ada, nggak harus bisa fibra sih, tapi at least lo bisa tahu ketukan lah, tahu ketukan itu udah pasti.
1: Tapi
2: gitu.
1: Itu yang susah loh.
2: Tahu ketukan, iya. Tahu tempo, tahu ketukan itu pasti. Karena kan kita nyocokin kalau nge-rapnya udah salah di temponya gitu kan nggak enak dengernya gitu. Denger,
4: gitu ya, oke. Okay. Pas ya.
2: Pas gitu. Kayak gitu lah.
4: Oke.
2: Sama kayak nyanyi lah sebenarnya. Sama kayak
4: nyanyi benar. Tapi kalau menurut Mas Donil, seorang rapper itu harus punya suara yang keren gak sih? Atau ya, suara apa aja sebenarnya bisa kalau nge-rap?
2: Ya. Kalau suara kan bisa dilatih sebenarnya. Mau keren, mau jelek bisa dilatih.
4: Okay.
2: Tapi kan yang penting tempo sih, belajar tempo.
4: Tempo gitu. Ya. Ya udah, berarti aku tinggal belajar tempo, Mbak Ita ya.
2: Benar.
4: Besok kita nge-rap. Oke, ini ada lagu judulnya Terbang di Langit Biru. Masih inget gak sih?
1: Lupa.
4: Ayo. Terbang di Langit Biru.
1: Ayo,
4: coba diinget-inget.
1: Tahun berapa itu, Mas?
2: Aduh, lupa.
4: Lupa gue. Ya, tapi memang yang nyanyi bukan Neo sih.
2: Iya.
4: Yang nyanyi adalah Melly Manahutu featuring Southern Funk Star.
2: Oke.
4: Oke. Ini anak Jaksel, Mbak Ita, sama kayak aku dulu.
2: Anak Jaksel.
1: Jaksel, wah, mantap.
4: Mantap sekali.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita, dulu pernah punya keinginan gak di dalam lagunya Mbak Ita itu ada yang rap gitu? Kasih tahu nggak ya gitu?
1: Oh ya, Wani Biro, pengen tahu.
0: Gimana?
1: Enggak, jadi semenjak ya eranya Iwake sebenarnya ada Neo. Sebenarnya kalau direkaman nggak, tapi pas saat konser di Balai Sarbini, ada konser salah satu stasiun televisi swasta. Itu kan bulan Mas Dwiki itu jadi musik direkturnya.
0: Benar.
1: Tribute to Kus Plus. Jadi lagu punya Kus Plus. Aku kemudian jadi salah satu bintang tamunya. Nah, karena aku orang Jawa, jadi aku kebagian lagunya Kus Plus yang judulnya Tul Jaena. Tahu enggak?

0: enaknya. Enak. Tiba-tiba aku tuh mendapat ide terinspirasi dari para rapper ini. Jadi di bagian tengah pas saat musiknya itu interlude musik, aku tuh langsung bikin nge-rap gini. Tul jai nak jai jatul jai ji kuntul jari. Ini semua orang langsung, wah Marita, wah luar biasa kok bisa dapat ide seperti itu. Jadi di bagian tengah itu aku kasih rap sedikit gitu.
1: Yang rap siapa? Mbak Ita
0: ya,
1: sendiri?
0: Aku sendiri lah ya.
1: Belajar sama siapa? Mas Donil pasti.
0: Terinspirasi dari Mas Donil, dari Neo, dari Iwa gitu. Jadi aransemen itu bener-bener kayak yang baru, beda gitu loh. Tuh Jainak jadi ada rapnya, ada sedikit rapnya, juga ada, iya ya. Gitu. Jadi itu pengalamanku dengan musik rap.
1: Dengan musik rap ya. Oke.
0: Begitu
1: ceritanya. Untuk Anda yang masih pengen ikut bergabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27912, atau kalau mau telepon di studio
0: 0213440696 atau 0213444499.
1: Baiklah, ini kita ke Pekanbaru dulu. Ada Pak Mali.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali,
0: apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Mohon maaf lahir batin ya.
0: Sama-sama. Ya, lebaran ya. Ya. Bang Mali langsung. Ya, bintang tamu kita malam ini ada
1: Mas
0: Bang
1: Donil, ex-Neo.
0: Rapper Bang.
2: Bang rapper.
0: Ya, silakan Pak Mali.
2: Rapper siapa grup?
3: Rapper.
0: Nyanyi, penyanyi.
1: Silakan di
3: Raja Perempuan.
0: Penyanyi rap Pak Mali.
1: Pak Mali penyanyi rap Pak Mali, hip hop.
2: Ya, alhamdulillah ketemu lagi ya. Sehat walafiat selalu. Pertama lagu yang diciptakan itu lagu apa?
1: Oke.
2: Ya, yang kedua rekamannya tahun berapa gitu.
1: Oke. Siap.
0: Nah, itu aja jadi.
2: Oke ya, terima kasih Ewita.
1: Sama-sama Pak Mali. Silakan langsung dijawab. Lagu pertama yang diciptakan
3: Di album Neo yang pertama itu ada judulnya Tertipu tadi, sama lagu KKN sih di side B di lagu Neo Borju gitu. Itu lagu yang gue ciptain. Nah, terus tahun berapa keluar ya? Tahun 99.
1: 99 ya.
3: Karena KKN itu adalah waktu itu korupsi nepotisme ya saat itu ya.
1: Lagi marak-maraknya ya.
3: Marak lah gitu. Ya gak sih? Sekarang juga.
1: Tapi kenapa rap itu memang lagu-lagunya banyak menyoroti ini ya,
0: Masalah sosial
1: ya.
3: Benar, pasti. Harus.
1: Harus ya.
3: Karena kan sebagai musisi kan kita mesti sadar akan keadaan lingkungan di sekitar kita gitu kan, kayak gitulah gitu. Entah cara bikin apa liriknya yang frontal kah, atau mau dimajaskan, apa mau dianalogikan lah, pokoknya bebas, pokoknya lo mesti peduli sama lingkungan sekitar lo gitu. Dan itu adalah sebuah kewajiban seorang rapper gitu.
1: Oke.
0: Tapi Mas Donil, aku tuh jarang ya denger lagu rap yang temanya tentang cinta. Jarang ya. Ada, tapi kok jarang ya Mas? Itu kenapa Mas Donil?
3: Emang kalau di awal 90-an emang begitulah keadaannya gitu. Karena kita rapper yang dididik sama orang-orang di sana gitu. Emang saat itu trennya memang adalah
0: menyoroti masalah sosial
3: gitu.
1: Baik. Kita terima penelpon kembali. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Bang Bram di Tamiang.
1: Dengan siapa ini?
0: Halo.
1: Halo. Iya, dengan siapa ini?
4: Mas Yudi.
1: Iya.
0: Halo.
4: Mas Gilang di Kertosono.
1: Mas Gilang di Kertosono, silakan Mas Gilang.
0: Mas Gilang, apa kabar Mas Gilang?
4: Sehat, alhamdulillah Mbak
0: Ita. Alhamdulillah.
1: Amin.
0: Amin. Mas Gilang langsung dengan Mas Donil ya, ex-Neo. Silakan Mas Gilang.
4: Mas Donil.
3: Halo.
4: Assalamualaikum Mas Donil.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya mau tanyakan, Mas Donil kan seorang rapper ya.
1: Ya.
4: Jadi Mas Donil terinspirasi dari rapper dunia siapa nih?
1: Oke.
4: Saya tanya tentang Neo sekarang nih, atau vakum atau masih ada project album kedepannya?
1: Siap.
4: Salam dulu ya Mas Bita ya, salam dulu.
1: Silakan
0: Mas Gilang.
4: Mas Bidi di Tokyo, Mas Benijo juga, Bos Farida juga, Pak Munoto, Pak Selamat Kediri, dan Teh Dinda juga. Semuanya aja salam hormat.
1: Terima kasih.
4: Makasih.
1: Ya, sama-sama, terima kasih. Kita lanjut ke Aceh Tamiang, ada Mas Bram. Silakan. Halo.
0: Halo, Pak Bram.
1: Iya, silakan.
5: Halo.
1: Halo juga.
0: Halo juga.
5: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Ya, ini Bang Bram nih, Aceh Tamiang.
1: Silakan, ya, Bang Bram, silakan. Apa yang mau ditanyakan?
3: Apa kabar Tamiang?
5: Nggak ada yang mau ditanyakan, dan cuma mau request lagu aja.
0: Oh, boleh, lagu apa tuh? Silakan.
5: Ya, lagunya yang sedap aja ya.
1: Yang sedap, oke, ditunggu ya.
0: Oh ya, pasti di sini lagunya sedap.
5: Ya, makasih ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diambilkan MSG dulu ya, biar sedap.
0: Biar sedap ya.
1: Pertanyaan dari Mas Gilang di Kertosono. Neo sekarang gimana? Masih
3: ya. Masih manggung, masih ada.
1: Masih ada ya.
3: Perform, masih bikin lagu. Tapi ya, emang goda ya. Udah jarang kontak, ya, ya, udah jarang kontak juga. Tapi masih suka kadang-kadang kontak lah, tanya kabar mereka lah gitu. Ya kayak terakhir si Aldi bikin album solo gitu, kayak segala macem ya. Gue bantu juga gitu untuk itu gitu.
1: Oh, oke. Okay. Rapper-rapper dunia yang menjadi idola.
3: Wah, ya banyak tadi. Salah satunya Naughty by Nature lah salah satunya.
1: Naughty by Nature, Run DMC gitu ya. Siap.
0: Oke, ini ada
3: penelpon 80-an loh sebenarnya.
1: Oke. Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Iya, dengan siapa ini?
0: Selamat malam.
6: Ini dengan Pedro.
1: Pedro di Manado. Silakan Pedro langsung dengan Bang Donil.
0: Bang Donil.
3: Halo Bang Pedro.
6: Selamat malam Bang Donil.
3: Selamat Bang Pedro, apa kabar?
6: Saya cuma mau tanya.
3: Ya.
6: Saya cuma mau tanya, itu lagu-lagunya Neo itu agak kayak membingungkan, dan lagu Psychoji agak bingung di apa.
1: Oh, oke.
3: Okay. Iya, bisa enggak bisa beda ini ya.
0: Bisa beda
3: ini. Ya. Antara Psychoji dan Neo mungkin.
0: Neo betul.
6: Yang tahu kayak Borju. Yang itu tidit-tidit apa
1: Sidi. Yang Sidi lagi, Sidi lagi.
3: Oke,
1: ditungguin ya, nanti biar dijawab ya.
0: Nanti dijawab ya.
1: Mas Pedro. Oh, sudah turun. Lanjut kita ke Lampung, ada
0: Bang Govinda. Selamat malam Bang Govinda.
1: Jaya-jaya.
7: Dari Bang Govinda.
1: Oke, silakan langsung.
0: Beli Govinda. Langsung beli.
7: Sih nggak ada, cuma ingin request lagunya yang terbaik, yang terlaris di program vokalnya dia si Verdo gitu aja.
1: Oke.
0: Siap Bang Govinda.
7: Semoga kedepannya lebih maju, lebih sukses, lebih berkembang dan segalanya, dan salam sehat.
1: Terima kasih.
7: Salam sehat untuk RRI yang ada di Indonesia, yang antaranya RRI Waikanan, RRI Singaraja Pro 1 dan RRI Denpasar, dan seluruh pendengar Pro RRI di mana saja berada.
1: Baiklah.
0: Mantap.
7: Dari Beli Govinda di Lampung.
1: Oke, terima kasih. Silakan tadi pertanyaan dari Mas Gilang. Bukan Mas Pedro dulu.
0: Pedro tadi.
1: Tidak bisa membedakan
0: Psychoji
1: rap yang lainnya.
3: Iya, karena gini ya, mungkin karena rap dia yang di tahun 90-an itu kan emang rata-rata nge-rap tanpa nada gitu ya. Kita cuma ucapin kata kata per kata gitu kan, tanpa nada, kayak rap zaman sekarang gitu kan, ada nadanya gitu kan. Itu yang ngebuat rada bingung kali, dan pemilihan bahasa juga sih sebenarnya mungkin karena kita kan lebih Psychoji dengan bahasa lugas nge-rap juga. Neo juga dengan bahasa lugas, bahasa sehari-hari lah gitu, dirapin gitu, seperti itu. Jadi makanya itu mungkin agak bingung gitu.
0: Sekilas kayak mirip sih
3: Mas suaranya Neo, gitu ya. Gitu. Padahal ya beda-beda ada, nyanyi gitu. Kayak
0: ada cirinya masing-masing.
3: Didi tuh tahun 97 dari Pesta Rap 3 tuh yang nyanyi Sweet Martabak kan gitu.
0: Benar-benar.
3: Kayak gitu.
0: Sebenarnya kalau kita perhatikan memang ada cirinya
1: masing-masing. Ada cirinya masing-masing ya. Kemudian pertanyaan dari Mas Gilang. Oh, tadi udah dijawab sih. Ya sudah, kalau gitu kita langsung dengerin lagu dari Neo. Yang ini Neo versi, bukan versi baru, tapi Neo yang tinggal bertiga ya, kalau curhat lagi ya. Siap kalau begitu.
0: Kita dengerin yuk.

udah begini mending klasik daripada maju maka kedepannya pusing. Semua harapan yang ada udah harus tinggalin karena masih ada hal yang jauh lebih penting. Ku tak mau terjebak rasa kalau nggak yakin. Iya, buat apa juga nggak rugi. Walau nggak gampang, hati berpaling karena timing saat terjadinya mungkin.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ita kayaknya pengen collab sama Bang Donil deh.
1: Siapa takut?
2: Kita tungguin aja. Kita tungguin
0: gitu
2: aja.
0: Dong,
2: bikin nih lagunya udah gue kirim nih Mas gitu. Lo tinggal pelajari.
0: Gitu ya. Okay. Oh, siap.
1: Bener-bener Mas Donil. Abang juga udah punya pengalaman tadi.
0: Iya kan? Tul jai na jai jatul jai ji. Bentar, di lagunya Tiga Darah kan ada rap-rapnya dikit-dikit ya.
1: Oh iya, dulu ya.
0: Po ame ame
1: belagu.
0: Pokoknya udah.
1: Mas Doni bikin lagu, aku udah
0: siap ya.
2: Itu kan rap juga dari itu kan kata-kata yang sehari-hari kan. Pokoknya udah kupu-kupu. Siap makan nasi kalau malam minum susu. Itu kan rima.
1: Iya, iya.
0: Baiklah kalau begitu. Mas Donil, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
1: Seluruh Indonesia, Mas.
2: Semoga semakin sukses, semoga banyak duit.
1: Amin.
2: Amin. Dilindungi dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
0: Terima kasih. Mungkin ada sosial media barangkali.
2: Sosial media bisa follow di @opa_donial di Instagram, di TikTok Mas Donial disambung. Ya pokoknya itu di
1: channel YouTube ada enggak?
2: YouTube Mas Donial juga.
1: Mas Donial ya.
2: Pokoknya itu aja deh.
0: Siap dan, kalau begitu.
2: Platform digital Mas Donil juga.
0: Mas Donil pokoknya.
1: Terima kasih banyak kebersamaannya malam ini ya Mas Donil ya.
0: Seru banget.
1: Sukses terus.
0: Kita berasa anak-anak borju semua nih kita ya enggak sih?
2: Muda aja pokoknya.
1: Benar banget, Mas.
2: Berasa umurnya masih muda.
0: Berasa umurnya masih muda aja. Oke. Mas Donil terima kasih sekali lagi, terima kasih. Salam buat teman-teman X maupun teman-teman Neo yang lainnya ya. See you next time. Saya Yudi Ismail.
1: Sita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: Prosedur dari sumber kalian informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Selamat berjumpa kembali. Geding matur. Malam mangken Refka budi ngacai mancen dengan satu jeneng yang tinggi di Matura. Saya biasa menyaksikan yang rri.co.id atau RRI Digital. Terus bisa saus pemirsa saja gabung sarang Refka di 665 telok sangat 6 tor 662 telok 14. Lasare mulai kele mirang Ruang Rindu Nasional berjaringan ki seluruh Indonesia program Situng sebiasa dilaksanakan ki gadinto pas are Rebu malam Kamis. Semangkin bakona dinding Madura ngiring pemirsa kacek sareng rekan dinding Madura malam mangken. Rek langsung sapa penelpon pertama. Dinding Madura.
1: Lah karemen tepungku.
0: Mantap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jaa, masih semangat mangkin mas.
1: Boh, katina apa? Ngurpeng jogung.
0: Hah?
1: Ngurpeng jogung, tosan-tosan mulai kelo.
0: Pas ngurpeng je.
1: Ngurpeng jogung.
0: Siap.
1: Mane man lek? Boh, bener ingat tersesat lo lek.
0: Susulan bangi.
1: Boh, susulan. Boh, jadi ngalah kau ikon orangnya ada lek sesat.
0: Alhamdulillah, rezeki tangi.
1: Engki.
0: Berarti saya. Berarti saya iki panjenengan Mas Jaa.
1: Wah, cek saya nani kali.
0: Alhamdulillah, malar muke bareng saya terus.
1: Engki amin.
0: Amin.
1: Doa yang sama kang kui lerep ka keluarga iki.
0: Amin Mas Jaa. Muke
1: bareng saya terus. Rezekine bareng lancar.
0: Amin.
1: Bareng langsung umur langsung pas sopo.
0: Amin.
1: Setuju nah.
0: Amin.
1: Kendingan apa?
0: Kendingan nika kasmaran dono. Terus narak rang aring.
1: Engki.
0: Nah, terus
1: norok lek.
0: Engki.
1: Kembian nika ku tuju sanding kopi lek
0: mangen jokung. Aduh, ku besah.
1: Lengkap ben rokok nika.
0: Aduh, ngakaratap pakun.
1: King rokok rahasia. Kita ada nyebut produk
0: menih menih di ulek. Tole tantol.
1: Engki tole. Ya dikel. Cuman ting bon rokok sini kaki.
0: Engki.
1: Pasah herot lek.
0: Pasah siol.
1: Bah asirot men nyot rokok kan.
0: Engki mari asirot pas asiol kok. Nyereng.
1: Aduh. Kilen-kilen sakone le.
0: Nyereng.
1: Sakone ngebang
0: botol
1: sakone wulan.
0: Nyereng Mas dia.
1: Iki pertama salam kang kuwi pandu siar si ganteng bertugas. Iki mana bi beleman teng ati semoga bareng selamat sampai do bade kacompo iki.
0: Amin Mas dia.
1: Iki salama bade Paru Karisma. Bade Evi. Mbak Irma, Pak Pangeran Bukabu, Asarengan, Pak Haji Burhan, Abah Suno, Abah Suni, Lopot, Mas Putra Setia, ada Pak Nor, Kumala, Asareng Pak Saper, Pak Saper men Pak Saper, Pak Tenang, Torena, Ki juga ngocak bodoh mulai gila, kok nak jodoh, kok bodoh, gila. Ini siapa bosang? Emo bro.
0: Gengge.
1: Kira kau cak bade bang Mas Jenar bade Mas Cipranto bade Pak Yuni pas ada acaren.
0: Acaren.
1: Lopot nih kalle. Kipon. Sabo orang lagi kangkui si lain.
0: Egi.
1: Karena beton sakoni. Ini kamu niat otok mungkin. Amo lihat dari awal berana cuma satu jam.
0: Egi loras.
1: Jadi kangkui jangan jadi lain sabo orang nasi banyak. Benih nyebut.
0: Egi. Kengi
1: karena. Kita buang kalaban betok.
0: Siap, Mas Jaa.
1: Ikipun saya lama kasih tiga jenis lagi tanpa terkecuali.
0: Iki
1: kita gabung yang terus gabung nah, sana kaki.
0: Iki Mas.
1: Intinya, ibaratnya kita ke orang sih di Pemekasan. Salam. Selalu ki.
0: Cok siap.
1: Iki. Kelangkong lek.
0: Sami Mas.
1: Ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diawali sarang Mas Jeki As. Asrama napa asma? Aduh, bingung Mas Jeki. Ding-ding Madura?
2: Lakar, mantep ongku Mas Reska. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Win.
2: Aku.
0: Alhamdulillah. Kan mama saya lemes.
2: Datang.
0: Ngurpeng jagung.
2: Ano po karan na? E tolongan na bigula. Hi Becky.
0: Terus ong geng geman kata nanga. Tiker, roga romas mas JA. Mereka rumah dia aja ngapal dikel mon bian dikel malah ke sana.
2: Kula muda.
0: Ah.
2: Kula sinulong Jepun kula.
0: Bon dikel. Masan misan alos dikel masa ngapal. Aduh alhamdulillah.
2: Thank you. Kasih apa kabar?
0: Alhamdulillah. Dan kau lo say.
2: Alhamdulillah.
0: Kami lagi.
2: Thank you.
0: Thank you. Alhamdulillah.
2: Thank you.
0: Ngereng mana bilen celana na?
2: Angki, manabi lagu na eh, lagu na.
0: Manabi gending nga ba kuno ro?
2: Gending nga ro pun te.
0: Okay, siap.
2: Ano, alin jalan na kule? Okay,
0: ngereng-ngereng.
2: Angki, so pertama, eh parang akin kesampian, selamat bertugas. Terus bada seki buru.
0: Angki?
2: Bada. Bada Basuni. Bada Anwar Putra Setia. Bada Sukron, bada. Mbak Wanda Sah dan juga Bada Faruk Karisma Umar Faruk Ricky Anggara
0: Engki
2: Bada Rian juga
0: Siap
2: Bada Bada Mama Susana Bunda Yuni Bu Fathor Mbak Cempaka Saya boleh maksudnya Pak Dewa
0: Engki
2: Engki Bada Kesudah aja nah
0: Siap
2: Ki tanpa terkecuali.
0: Ki
2: tinggi tinga. Eh pada ngaki nak saya biasa macam ni kan?
0: Tikan min nggak tahu nih. Tikan kau udah siapa kan?
2: Selamat anak kau keluar
0: saja. Ya.
2: Ki. Dek sampean motor sekelang kau.
0: Kami Mbak Win.
2: Ki, nyerang asalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mbak Winda tangki. Eh bingke nge Mbak Winda. Ding-ding matura.
3: Wow. Lagar mantep ong kule.
0: Kau geni kan si tak kelar kula kepian Mas Faru. Wow. Ojo padanan rek ini. Able.
3: Iya, able ya. Nyaman na Karisma.
0: Katipun apa?
3: Karisma.
0: Katipun apa kabar dirimu?
3: Kabar diriku ya alhamdulillah biak anu baik beres.
0: Pak bisa ntar ka biak cogel lu ya.
3: Biak baik tak pelit.
0: Biak jana cogel lu mun ka biak ambil. Beres alhamdulillah Mas Faruk.
3: Thank you. Ngaing bagi.
0: Nanti apa? Kabar seharian nih. Sobung aktivitas.
3: Mana bi kabar? Cuma ngeding dari orang.
0: Napa?
3: Cak nambah do kabar napa?
0: Napa?
3: Cong pocong napa pocong tak pate beres.
0: Kene kan pon minyak saya beke rasa.
3: Banyak sebanyak kapur se dari barat, dari timur, dari laut.
0: Tak kene kan. Meresahkan.
3: Iya, nampun do pak dasar rongki. Rongki laut.
0: Cak nak cak.
3: Perbatasan rongki berupa.
0: Cak iPhone lah.
3: Cak iPhone se mana bi se beri dulu mana guru perenduan cak iPhone. Tapi temoh. Ketemu nakla, ketemu orang majalan aing, ini ramah kokok. Lagi landuk buru. Kan bni, pocong ongku, nak betul pocong yang lagi landuk buru.
0: Tak loncat, buru lagi.
3: Buru.
0: Masuk.
3: Pocongan.
0: Kamu solanduk ni. Elandu elaju.
3: Koron ka matur mak mulenya mana?
0: Ada tak mau sem arek landuk lejo. Ada ya Allah.
3: Ibu ni bejo tengah-tengah malam je. Kolong kol dua dia ada problem. Lan ku tak orang ngambo de luar macam lain. mungkin ini lagi landuk buruk.
0: Pol sambil pol. Aduh. Ngereng mas mana pilih jelana mas.
3: Termoga tak ada apa-apa lekung. Apa-apa lekung lagi. Tepat kamu yang mikro mau jair.
0: Mbak. Pak napa? Jadi
3: kalau nak bangji kena betona, betona cuma kita pada saat jam tapi acara nak berlanjut.
0: Pak napa kamu jadi?
3: Kendingan berlagu, alanjangan kendingan.
0: Kau
3: nak bangji?
0: Engki.
3: Ipon salaman deka panjenengan. Selamat alam pagi tugas ki cecik buru bada Winda bada Mohlif bada Yeki Asmara juga bada Abah Suni bada napa tak ada tahu-tahu ni ngul
0: bada ni kak ngebel maksudnya
3: bada pole juga Pak Hendra Cipta Keleke Pak Haji Kama Om Boang Bu Fathor Bu Mojair Jumpa Kayul Suci satu jenis pon ge
0: satu
3: jenis aku nebang Bektona
0: siap mas
3: motor selangkong Bektona tangale segenteng FK Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Pak kamu Mojair. Bingking sama Mas Faruk. Ding-ding Madura.
2: Lakan mantan aku FK.
0: Alhamdulillah.
2: Asarang FB bisa beda lenteng.
0: Sama balikam yang biasa lah semangat.
2: Ini leca di kaki buru dateng.
0: Oh kasyu.
2: Pantan beda anu buru. Anu dateng dari luar kue celap lah.
0: Oh, mangkana lemes tenggi.
2: Ki mangkana lecak dengan nikah.
0: Tapi saya kimian.
2: Alhamdulillah.
0: Asik. Aduh, alhamdulillah pangki boleh sarang Mbak Evi.
2: Ki.
0: Ngereng Mbak Evi mana bilang celana na Mbak Evi.
2: Kencing apa pun apa.
0: Ah, kendeng, ah kendeng ya, na kencing. Loker lopot. Kencing akas marandono sarang rang aring.
2: Oke.
0: Noro.
2: Noro arek sarang arek.
0: Siap Evi.
2: Salam ki pertama. Citra kena jaga panjenengan. Selamat bertugas. Beri sehat ki.
0: Amin.
2: Juga pada Mbak Suni. Pada Mbak Yuni. Pada Bu Fathor. Bada Pangeran Bukabu, Bada Pak Nor, Bada Kleke, Bada Suci, terus ada Jona, Panfin tanpa, terus kecuali.
0: Iki, Mbak Evi.
2: Iki pun, kencing gini kah, ya surah kina, ke orang si Bada Tangpe Tangki.
0: Iki sih ya Mbak Evi.
2: Tangkong atas betona.
0: Asik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terlepuk oleh daun Mbak Evi gini ke alos. Biasanya macam-macam makin kepanasan. Ke lesungnya dari lorong. Bingking Mbak Evi. Ding-ding matur.
4: Mantap mongko dretan.
0: Alhamdulillah. Serang-serah.
4: Situan muda duka darah Roni Sanjaya.
0: Aduh, mak pura nampian nano. Masih langsam gak salah.
4: Keadaan tidak enak badan gitu lah Bang Rizka.
0: Aduh, malar muka cepat saya tenggi.
4: Seandainya ada pendampingku ya enak
0: gitu. Obo judul pas nyaman beli lanceng ke pacang.
4: Oke,
0: aduh, lemes aku.
4: Geser-geser lebih manis juga.
0: Masuk.
4: Jangan daunan lagi.
0: Asik.
4: Terpikiran sampai nangis. Jeng bojongan sangkuti kemarin.
0: Aduh, tepak ke bojongan Mas Roni.
4: Kenting berena apa?
0: Aduh, kentingnya nikah beda kasmaran dono sarang rang aring.
4: Rang aring ini kan saya gini.
0: Ah siap, ibu terang ada.
4: Selamat pagi, Mister Delight.
0: Engki ngiring, aduh kalau.
4: Selamat siang pertama, keterakhir dekat Bang Rizka. Selamat menjalankan tugas.
0: Engki.
4: Dan tidak lupa pula untuk Umar Faruk, Faruk Karusma, Mbak Evi, Abah Suni, Dewa Surayi, Sukenan, Deka Mbak Intan, Sukenan, Deka Mbak Irma, Sudah Leku.
0: Terima
4: kasih. Selamat malam.
0: Amin.
4: Untuk Sang Pandu Siar, terima kasih.
0: Thank you, Sami, Mas Roni.
4: Assalamualaikum, bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bye. Mungkin bareng saya ki, Mas Roni. Duh, lemas Mas Roni. Eka bok songkan lagi. Bingking Mas Roni. Ding-ding matura.
5: Ding-ding matura. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah bisa masuk.
0: Ngalah mau mabah jauh nih kak.
5: Kenapa nggak masuk kak?
0: Suara nanti ke jauh.
5: Tengah jauh.
0: Nih kawan mbah model-model suara nih kak. Biasa nareng raas nih.
5: Kau mbah masuk kak. Anwar.
0: Siap. Mas Anwar sampai ki.
5: Alhamdulillah saya.
0: Nah, ada apa? Pakun rami jangan jangan.
5: Ba, ikut jalan makan. Ikut jalan makan.
0: Tok mata tok tengki.
5: Engki, saya pun kau lah nak lah kerja si bulat sabul geru.
0: Ah, terus.
5: Kemarin lah Idul Adha pada mon.
0: Bu, berlanjut tengki.
5: Berlanjut laku kan tuh.
0: Aduh, kau nikah.
5: Langsung ya papa ringkak.
0: Nemo. Aduh, sana. Ngitung Mas Anwar. Itu dia salam dari saya, Mas Anwar.
5: Salam, Mak.
0: Oke.
5: Saya pertama ya terakhir aja, Kak.
0: Awesome. Aduh, ya Allah, Nemo, boy.
5: Jaga sampian, Ki.
0: Oke.
5: Selamat dalam pagi tugas.
0: Oke.
5: Salam saya terakhir dari kasar gajah nama mereka.
0: Thank you, siap Mas Anwar.
5: Nyereng Mas.
0: Thank you.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang saya ini Mas Anwar, muka setuju pemirsa saya mersaki program Mas itu malam muka pada yang saya songkan malam muka pada yang saya malam muka terus saya raja rajkina tor pareng umur saya lanjut. Peten kula pecing atau rakit kenting rang aring Refka nyona sapura da satu aja saya kita agabung malam mangken tor siapa nak bergabung Refka motor sakalangkong deka saya agabung tengki rang aring sang kasmaran dono pedi Refka atau rakit da ka panjenengan satu aja malam mangken.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Pro 1, Kanal

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin lantaran platform

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal. Yang paling
0: Iya.
1: penting dia nurut, Om.
0: Oke.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya
0: Oh
1: fotonya.
0: iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih om, cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu om buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Dan pendengar, akhirnya kebersamaan kita di rangkaian Sampang Malam sampai di sini kebersamaannya, dan sekaligus saya akan bertugas untuk diri dari ruangan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terus saudara risu menerapkan informasi dan interaksi pendengar Rosai Sudoko bersama kita hari ini Rabu 3 Juni 2026. Akhirnya kami seluruh rapat kerja program satu hari risu mengucapkan selamat berusaha dan sampai jumpa besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Semoga sajian hari ini membawa kesan di hati pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar siaran program hari ini, hari Kamis 4 Juni 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz dari Jalan Imam Bonjol, Sampang, Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3.

0: Baik, mendengar, senang sekali saya Ira Widis kembali hadir menemani Anda di pagi hari ini. Selanjutnya kita ikuti pengajian Murattal dengan pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 1 hingga 50 bersama dengan Ustadz Sugianto.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون

Setiap pagi adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Sampang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Jumpa lagi bersama saya Rawidis di Mutiara Pagi edisi hari Kamis 4 Juni 2026. Dan kali ini pendengar Mutiara Pagi bertopik Malu adalah benteng orang beriman dengan narasumber Aldi Chandra Madani SHI, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Sampang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Khususnya kepada para pendengar radio RRI Pulau Sampang yang berada di wilayah kota Sampang dan sekitarnya. Juga tidak lupa para pendengar radio RRI Pulau Sampang yang berada di perantauan ataupun di luar negeri. Semoga kita semua tetap selalu dalam lindungan Allah dan semoga semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Pada pagi hari ini kembali kita bersama-sama bisa mendengarkan program kajian Islam melalui Mutiara Pagi yang disiarkan langsung oleh radio RRI Pulau Sampang. Tentu pada pagi hari ini kita semua sangat bahagia dan sangat bersyukur karena kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat berupa iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat bisa menghirup udara yang segar pada pagi hari ini, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah agar terus menambah amal baik kita melalui ibadah sholat subuh secara berjamaah tadi, membaca Al-Quran, dan sekarang disambung dengan majlis ta'lim seperti ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu, salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi yang agung, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah

أنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. Surat Al-Ankabut ayat 28 sampai 29, yang artinya, dan ingatlah ketika Lut berkata pada kaumnya, sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Surat Al-Ankabut ayat 28-29. Hadirin para pendengar radio RRI Pulau Sampang, pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat tersebut diantaranya yaitu sifat utama yang melekat pada diri orang yang beriman adalah sifat al-hayyah, yaitu sifat malu. Malu dari melakukan perbuatan maksiat. Malu berbuat maksiat di hadapan Allah, di hadapan keluarga, atau di hadapan seluruh manusia. Abi Syaibah dalam kitabnya mengutip hadis mauquf dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa beliau berkata, al-haya'u wal imanu qurina jami'an, fa'idha rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. Sifat malu dan iman disandingkan secara bersama. Jika salah satunya terangkat atau hilang, maka hilang pulalah yang lainnya. Maksudnya, jika rasa malu telah tercabut pada diri seseorang, maka ia akan larut dalam kubangan maksiat, sehingga keimanannya akan terkikis, bahkan tercabut ketika maksiat sudah dihalalkannya. Karena itulah dalam Sahih Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna al-haya'a minah iman, bahwa sesungguhnya sifat malu itu adalah bagian dari keimanan.

maka sedikit pula sifat poraknya. Dan siapa yang sifat poraknya, dan siapa yang sedikit sifat poraknya, maka matilah hatinya. Rasa malu yang ada pada diri seseorang menunjukkan hatinya masih hidup dan sehat. Sedangkan minimnya rasa malu tersebut menandakan hatinya itu sekarat. Alhasil, hilangnya rasa malu menjadi pintu gerbang menuju kehancuran moral dan spiritual kita. Di mana seseorang kehilangan kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan buruk, dan akhirnya terjerumus dalam kehinaan dunia dan kehinaan akhirat. Ya, bisa kita lihat sendiri pada zaman sekarang ini, salah satu penyebab rusaknya moral generasi bangsa adalah hilangnya rasa malu. Ketika rasa malu sudah tidak ada dalam diri seseorang tersebut, seseorang tersebut akan mudah melakukan kemaksiatan, melanggar aturan, dan mengabaikan norma agama maupun norma sosial. Oleh karena itu, menumbuhkan rasa malu adalah bagian penting dalam membentuk akhlak mulia. Hadirin para pendengar Radio RRI Sampang, ada beberapa sebab hilangnya rasa malu terhadap diri seseorang. Yang pertama, yaitu sering berkumpul atau berkomunikasi dengan orang yang bukan mahramnya. Yang kedua, selalu mementingkan penampilan berpakaian agar terlihat sempurna. Artinya, kita sering mementingkan penampilan kita sehingga kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sebab hilangnya rasa malu yaitu meniru kebiasaan orang fasik atau orang-orang yang bukan Islam. Tanda orang tersebut

Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sampang, Informasi dan Inspirasi. Tepat pukul 6 pagi, mendengar berita pagi kembali hadir berjaring dengan

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Untuk segera dioptimalkan adalah menanam pohon. Dan kita sudah sepakat ini tidak hanya menanam, tapi juga harus merawat.
2: Cuma di sana itu satu minggu itu dapat jatah nelpon 5 menit. Ya biasa itu pakai satelit. Yang pasti harap-harap cemas.
0: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saat ini kita ikuti Berita Pagi. Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti Berita Pagi edisi hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, inilah buletin Berita Pagi selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, dengan dukungan Pentahelix, program penghijauan masih menjadi program atensi Pemkab Sampang. Alvin Wari melaporkan.
3: Hari Lingkungan Hidup Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 5 Juni demi meningkatkan kesadaran global akan kebutuhan untuk mengambil tindakan lingkungan yang positif bagi perlindungan alam dan planet bumi. Untuk itu, Pemkab Sampang terus bersinergi dalam berkolaborasi Pentahelix pada program penghijauan, seperti dukungan DLH melalui penanaman bibit pohon yang sering dilakukan bersama oleh sejumlah relawan di Kabupaten Sampang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman setempat, A. Faisal Ansori menilai, penghijauan yang dilakukan oleh para relawan itu merupakan langkah strategis untuk kawasan rawan longsor. Ansori juga menilai selama ini masyarakat merespon baik kegiatan tersebut melalui perawatan secara rutin pada pohon yang ditanam.
4: Hampir setiap tahun kami melakukan kerjasama. Intinya, kenapa kita bisa berkolaborasi? Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Ya. Siapa melakukan apa? Itu saja kuncinya. PRB berperan di mana, kami berperan di mana. Artinya, tidak dipaksakan harus masuk di satu sisi tertentu yang kita sebenarnya tidak bisa masuk di situ.
3: Sementara di momen Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Ketua PRB Sampang Muhammad Hasan Jailani berharap kegiatan penanaman ribuan bibit pohon bukan hanya sekedar seremonial, tetapi dipastikan ada upaya merawat atau berkelanjutan sebagai upaya untuk melestarikan lingkungan.
1: Untuk segera dioptimalkan adalah menanam pohon. Dan kita sudah sepakat ini tidak hanya menanam, tapi juga harus merawat. Menanam itu gampang, tapi merawat itu yang berat dan susah. Nah, kondisi ini yang akan terus kita gulirkan.
3: Terlebih kata Mamak, sapan akrabnya, beragam tanaman yang tumbuh subur memiliki banyak manfaat. Selain sebagai penahan erosi, penghasil oksigen, serta penyerap CO2. Untuk itu pihaknya mengajak masyarakat setempat untuk saling bersinergi dalam merawat ribuan bibit pohon tersebut.
0: Kelompok Peduli Mangrove Madura, KPMM, mengingatkan seluruh lapisan masyarakat tentang pentingnya program konservasi bagi salah satu upaya mitigasi dampak perubahan iklim. Berikut laporan Purnama Iswantoro.
5: Ketua Kelompok Peduli Mangrove Madura, KPMM, Endang Triwahyurini, mengingatkan seluruh lapisan masyarakat tentang pentingnya program konservasi sebagai salah satu upaya mitigasi dampak perubahan iklim. Hal itu ia sampaikan saat aksi penanaman 250 bibit mangrove di Pantai Beranta Tinggi, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan beberapa waktu lalu. Menurut Endang, kegiatan itu tidak hanya bersifat seremonial, namun juga menjadi bagian dari komitmen jangka panjang dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir di Madura.
6: Mangrove memiliki peran penting sebagai pelindung alami pantai dari abrasi, sebagai habitat biota laut, serta penyerap karbon yang efektif dalam menghadapi perubahan iklim global.
5: Dia berharap melalui aksi penanaman bibit mangrove itu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan pesisir, sehingga menjadi kawasan yang lebih lestari, produktif, dan memberikan manfaat ekologis maupun ekonomi bagi masyarakat sekitar.
0: Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni menjadi momentum meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan perubahan iklim. Aktivis lingkungan mengajak masyarakat mulai bertindak dari hal-hal sederhana. Berikut laporan Rukaya Zain. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh setiap tanggal 5 Juni tahun ini mengusung tema Global No for Climate, sementara di Indonesia mengangkat tema Saatnya Bekerja untuk Iklim yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup. Ketua Organization for Industrial, Spiritual and Cultural Advancement, OISCA Madura, Sumaryanto mengatakan, tema tersebut menjadi seruan agar seluruh elemen masyarakat segera mengambil langkah nyata dalam menjaga keseimbangan iklim dan kelestarian lingkungan. Menurutnya, berbagai upaya telah dilakukan OISCA melalui program Children's Forest Program CFP, diantaranya bantuan tandon penampungan air hujan di SMP Negeri 1 Kalianget dan SD Negeri Marengan Daya 3 serta penanaman penghijauan di sejumlah sekolah. Selain itu, OISCA juga aktif memberikan edukasi pengurangan jejak karbon termasuk mendorong penggunaan sepeda dan berjalan kaki bagi pelajar.
7: Harus sinergi, Pak. Semuanya harus bersinergi untuk memperbaikilah dan melestarikan lingkungan kita. Saya sangat mengharap sekali utamanya masyarakat di Kabupaten Pemenang untuk lebih peduli terhadap lingkungan kita. Mari kita gemar menanam, membuang sampah pada tempatnya. Jadi untuk hal-hal sepele yang seperti itulah kita perhatikan dengan baik. Jadi insya Allah bumi kita akan terjaga.
0: Pada momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Sumaryanto mengajak masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan dengan membiasakan menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, serta menjaga kebersihan kawasan pesisir. Berikut tanggapan, harapan, dan komentar masyarakat pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh setiap tanggal 5 Juni besok.
8: Saya Sahlan di Sumenep. Menurut saya, menjaga lingkungan bukan hanya di slogan-slogan atau hanya diperingati setiap tahunnya. Namun, untuk menjaga lingkungan aman, nyaman, bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. Namun, menjaga lingkungan menjadi tanggung jawab kita semua. Tujuannya tidak lain hanya untuk keberlanjutan anak cucu kita.
9: Saya Taong di Sumenep. Ketika bicara lingkungan hidup, maka kita diingatkan pada situasi lingkungan yang bersih, rindang, dan nyaman, dan mengingatkan pada diri sendiri untuk selalu menjaga lingkungan kita dari kerusakan. Semua ini demi generasi dan anak cucu kita. Momentum Hari Lingkungan Hidup harus betul-betul diikuti dengan gerakan nyata untuk menyelamatkan lingkungan sekitar kita.
10: Saya Budi di Sumenep. Upaya kita dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup sehingga tercipta lingkungan yang nyaman, bersih, serta berkelanjutan harus ada aksen kepedulian dari semua pihak. Menurut saya, Hari Lingkungan Hidup Sedunia adalah waktu yang tepat untuk mengingatkan diri kita sendiri akan pentingnya keberlanjutan dan tanggung jawab kita sebagai warga. Karena setiap tindakan, bagaimanapun kecilnya, memiliki dampak yang berarti jika dilakukan secara bersama-sama.

0: Pendengar topik komentar Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, naskah ditulis dan dibacakan Imam Mohlis.
1: Pendengar dan pemirsa, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat mengambil peran dalam menjaga kelestarian lingkungan. Tahun 2026, Hari Lingkungan Hidup Sedunia mengusung tema global Now for Climate atau saatnya bertindak untuk iklim. Sementara di Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menetapkan tema saatnya bekerja untuk iklim. Tema ini mengingatkan bahwa perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan tantangan yang sudah dirasakan saat ini. Cuaca yang semakin tidak menentu, meningkatnya suhu udara, kekeringan, banjir, hingga berkurangnya kualitas lingkungan menjadi bukti bahwa aksi nyata harus segera dilakukan. Pendengar, menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah. Setiap individu memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga bumi agar tetap menjadi tempat yang nyaman bagi generasi mendatang. Langkah sederhana dapat dimulai dari lingkungan sekitar, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah rumah tangga, menghemat listrik dan air, serta menanam pohon merupakan tindakan kecil yang memberikan dampak besar jika dilakukan secara konsisten. Selain itu, masyarakat juga bisa mendukung upaya pelestarian lingkungan dengan menjaga kebersihan sungai, pantai, dan ruang terbuka hijau. Kebiasaan membuang sampah pada tempatnya menjadi budaya yang harus terus ditanamkan sejak dini kepada anak-anak. Dalam berbagai kesempatan, para pegiat lingkungan juga mengingatkan bahwa perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengendalian perubahan iklim. Kesadaran kolektif akan menghasilkan gerakan yang lebih kuat dalam menjaga keseimbangan alam. Organisasi For Industrial, Spiritual and Cultural Advancement atau OISCA Indonesia menilai bahwa kepedulian terhadap lingkungan harus diwujudkan melalui aksi nyata yang berkelanjutan. Edukasi lingkungan kepada generasi muda, penghijauan, konservasi sumber daya alam, serta pengelolaan sampah menjadi bagian penting dalam menciptakan masa depan yang lebih baik. Perubahan iklim tidak mengenal batas wilayah. Dampaknya bisa dirasakan oleh siapa saja, baik di perkotaan maupun pedesaan. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan masyarakat umum sangat diperlukan. Hari Lingkungan Hidup Sedunia bukan sekedar seremonial tahunan. Peringatan ini merupakan pengingat bahwa setiap tindakan yang kita lakukan hari ini akan menentukan kondisi lingkungan di masa mendatang. Mari menjadikan tema saatnya bekerja untuk iklim sebagai semangat bersama untuk membangun kebiasaan yang lebih ramah lingkungan. Mulailah dari hal-hal sederhana, dari rumah sendiri, lingkungan terdekat, dan dari sekarang. Karena menjaga lingkungan bukan hanya tentang melindungi alam, tetapi juga menjaga kualitas hidup manusia, serta mewariskan bumi yang lebih sehat kepada generasi penerus. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenepnet. Kami beralih ke informasi lain. Sebanyak 3 ABK asal Desa Lecing, Arusbaya, Bangkalan yang bekerja di kapal MSC sudah kurang lebih sebulan tertahan di Selat Hormuz akibat konflik Timur Tengah. Berikut laporan Miftahul Umar.
2: 3 anak buah kapal asal Desa Lecing, Kecamatan Arusbaya, Bangkalan, Madura sudah kurang lebih sebulan tertahan di Selat Hormuz akibat imbas konflik Timur Tengah yang bekerja di kapal kontainer MSC Francisca. Kepala Desa Lacing, Moksin, mengungkapkan ketiga warganya dalam keadaan baik, namun ia menyebut komunikasi dengan pihak keluarganya sangat terbatas. Mereka hanya seminggu sekali dapat jatah telepon satelit dari kapal. Hal ini menurut Moksin membuat keluarga cemas karena sulit mendengar kabar langsung dari ketiga ABK. Sementara hasil komunikasi dengan pihak agensi masih dalam upaya mencari jalan keluar.
3: Intinya tidak ada nomor sebisa hubungi. Cuma di sana itu satu minggu itu dapat jatah nelpon 5 menit. Ya biasa itu pakai satelit. Yang pasti harap-harap cemas. Kalau pihak agen proaktif berupaya untuk keluar. Karena salah satu tanggung jawab beliau, perusahaan maksudnya.
2: Sekedar diketahui, Desa Lacing Bangkalan dikenal sebagai desa pelaut. Sekitar 90% laki-lakinya merantau ke dunia pelayaran. Karena itu, setiap ada masalah ABK, warga langsung menghubungi kepala desa Moksin, yang juga mantan pelaut dan agensi. Ia juga mengaku sudah bekerja sama dengan pihak imigrasi. Dari Bangkalan, Miftal Umar, RRI Sampang, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang melalui BPBD terus mempercepat proses penetapan status kekeringan sebagai langkah awal menghadapi dampak musim kemarau. Penetapan status tersebut menjadi dasar penting bagi pelaksanaan berbagai program bantuan dan penanganan di daerah terdampak. Berikut laporan Khairul Umam.
4: BPBD Kabupaten Sampang saat ini masih mematangkan proses penyusunan surat keputusan atau SK Bupati tentang status kekeringan. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang Muhammad Hozin mengatakan dokumen tersebut masih berada pada tahap pembahasan dan verifikasi data yang dikumpulkan dari sejumlah kecamatan di Kabupaten Sampang. Menurut Muhammad Hozin, sebagian besar kecamatan telah menyerahkan data kondisi lapangan yang dibutuhkan sebagai bahan penyusunan SK. Namun masih ada beberapa kecamatan yang belum menyampaikan laporan sehingga BPBD terus melakukan koordinasi agar seluruh data dapat segera terkumpul dan proses penetapan status kekeringan dapat diselesaikan tepat waktu. Ia menjelaskan jumlah desa yang berpotensi terdampak kekeringan belum dapat diumumkan karena data masih dalam tahap finalisasi. Selain itu, penetapan status kekeringan harus melalui proses administrasi yang sedang berlangsung sehingga pemerintah daerah masih menunggu hasil akhir sebelum informasi tersebut dipublikasikan secara resmi.
5: Masih diproses di bagian hukum SK-nya. Bukan masalah tidak boleh dipublis. Ya, nomor satu, saya tidak hafal. Nomor dua, SK masih diproses.
4: Muhammad Hosin menambahkan penetapan status kekeringan memiliki peran penting karena menjadi dasar pengajuan bantuan ke pemerintah Provinsi Jawa Timur serta pelaksanaan distribusi air bersih kepada masyarakat. BPBD berharap proses penyusunan SK dapat segera rampung sehingga langkah penanganan dan antisipasi dampak musim kemarau dapat dilakukan lebih cepat, tepat sasaran dan efektif. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sinergi lintas instansi terus diperkuat demi menciptakan lingkungan pesantren yang lebih sehat dan mandiri. Dinas Kesehatan bersama Kemenag Sampang kini tengah gencar mendorong peningkatan status pesantren sehat di seluruh wilayah Kabupaten Sampang. Selengkapnya dilaporkan Ima Fadilah.
6: Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang bersama Kementerian Agama terus berkomitmen memajukan kesehatan di lingkungan pendidikan Islam. Sinergi ini dipertegas dalam rapat koordinasi Rakor Pembinaan Pesantren Sehat Kabupaten Sampang. Kepala Dinas Kesehatan dan KB Sampang melalui Sekretaris Titin Hamidah menyampaikan keberadaan poskestren memiliki peran yang strategis dalam memetakan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sampang melalui pesantren.
7: Sama-sama untuk meningkatkan komitmen ya, untuk meningkatkan komitmen bagaimana nanti ke depannya poskestren yang ada di kabupaten ini semuanya nanti bisa menjadi poskestren sehat. Kalau poskestren yang secara kelembagaan sehat, insya Allah santrinya juga ikut sehat.
6: Saat ini terdapat 215 poskestren di Kabupaten Sampang. Angka ini merepresentasikan 20-25% dari total masyarakat Sampang. Poskestren juga sejalan dengan program Pemprov Jatim, yaitu Sajadah. Santri jaga kesehatan, kebersihan, dan berkah menjadi salah satu pilar kesehatan di lingkungan pesantren. Untuk itu, dalam mewujudkan pesantren yang sehat bukan hanya bertumpu pada satu instansi, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif. rapat koordinasi membahas sejumlah poin penting, yaitu pemetaan dan peningkatan strata kemandirian poskestren dengan pemberdayaan kesehatan. Selain itu, Rakor juga menjadi wadah untuk melakukan upgrade informasi terbaru terkait regulasi dan tata kelola poskestren. Dengan adanya pembaruan informasi dan penyamaan persepsi ini, tim pembina diharapkan mampu untuk melakukan pendampingan kepada pesantren secara berkesinambungan. Ima Fadila melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sumenep angkat nilai Pancasila sebagai landasan pembangunan daerah sebagai komitmen pemerataan pembangunan dari daratan hingga kepulauan. Berikut laporan Muhammad Ali.
8: Pemerintah Kabupaten Sumenep menegaskan komitmen menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan utama dalam pembangunan daerah, baik di wilayah daratan maupun kepulauan. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo mengatakan, keberagaman yang dimiliki Sumenep merupakan kekuatan yang harus terus dijaga melalui implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dengan geografis yang membentang dari daratan hingga kepulauan, masyarakat Sumenep hidup berdampingan dengan latar belakang budaya, tradisi, dan keyakinan yang beragam. Menurutnya, nilai ketua menjadi fondasi dalam memperkuat kehidupan beragam yang toleran dan saling menghormati. Sementara nilai kemanusiaan mendorong tumbuhnya kepedulian sosial serta penghormatan terhadap hak-hak sesama warga. Bupati juga menekankan, pembangunan daerah hanya dapat terwujud melalui kolaborasi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.
9: Ya, harapannya pemerintah daerah adalah belajar hari ini dihadapkan dengan yang namanya gadget. Maka yang perlu diantisipasi oleh pelajar adalah jangan asik dengan gadgetnya sendiri. Ya, mereka harus bersama-sama mengenal satu sama lain. Disitulah akan muncul esensi apa sesungguhnya kebersamaan dengan teman-temannya. Ada sesuatu yang bisa diajari oleh kita, dipelajari oleh kita, bahwa setiap teman tidak sama dengan kita.
8: Selain itu, nilai kerakyatan menjadi dasar dalam melibatkan masyarakat pada setiap proses pembangunan. Sedangkan nilai keadilan sosial menjadi tujuan utama pemerintah daerah dalam memastikan pemerataan pembangunan dan pelayanan hingga ke wilayah kepulauan.
10: Kita ikuti Info Haji bersama RRI.
0: Pendengar dan pemirsa, pasca pelaksanaan puncak ibadah haji di Armuzna, jemaah kloter SUB 72 Bangkalan kini fokus melaksanakan ibadah sunnah dan study tour di Tanah Suci Makkah sebelum bergeser ke Madinah. Seluruh rangkaian utama ibadah haji termasuk tawaf ifadah dan sa'i sudah selesai dilaksanakan, termasuk bagi lansia dan kelompok risti. Pembimbing ibadah haji kloter SUB 72, Wafir, menyampaikan setelah rangkaian utama selesai, jemaah diarahkan untuk memperbanyak ibadah sunnah di Makkah. Agenda tersebut mencakup ziarah ke tempat-tempat bersejarah serta pelaksanaan ibadah umroh sunnah.
11: Nanti kita program untuk ziarah city tour di Mekah untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Untuk program kita ke Madinah ini masih lama, ini kita fokuskan untuk melaksanakan ibadah sunnah, juga kita rancang untuk melaksanakan umroh sunnah.
0: Selain itu, menurut Wafir, program City Tour di Mekah juga disiapkan untuk memperkaya pengalaman spiritual dan sejarah jemaah. Perjalanan ke Madinah masih menunggu sekitar 8 hari ke depan, sehingga waktu yang ada akan dimanfaatkan untuk memperbanyak ibadah sunnah di Tanah Suci Mekah, dan seluruh jemaah dalam keadaan sehat.
10: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI.

0: Universitas Widyaraja Unija Sumenep mengirimkan sebanyak 6 atlet pada kejuaraan bola voli pantai antar klub Piala Wali Kota Surabaya 2026. Selengkapnya dilaporkan Familia. Universitas Wiraraja Unija Sumenep mengirimkan 6 atlet terbaiknya untuk berlaga dalam kejuaraan bola voli pantai antar klub Piala Wali Kota Surabaya 2026. Delegasi kampus yang bertolak menuju lapangan THP Kenjeran Surabaya tersebut terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Pembina unit kegiatan mahasiswa UKM Olahraga Unija Sumenep Isyanto menyatakan, seluruh mahasiswa yang didelegasikan merupakan pemain pilihan yang telah lolos seleksi internal. Para atlet juga telah digembleng melalui program pemusatan latihan rutin guna mematangkan kesiapan fisik dan strategi bertanding.
1: Untuk tim Unija, baik putra maupun putri ya, tetap semangat untuk berlatih, bekerja keras karena karena di event-event berikutnya itu pasti klub-klub lain itu lebih mempersiapkan diri. Maka dari itu ya tetap latihan keras, karena event berikutnya pasti lebih keras lagi, karena sebentar lagi

3117 ataupun email di rri.sumenep@yahoo.com. Dari lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ririn Rizkyanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: lagi sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitannya

0: Sampang Pag-iinig.
1: Baik, mendengar 43 menit lepas pukul 6 pagi, masih bersama saya Rawidis di Sampang Pagi Ini, pendengar. Dan saya informasikan mengenai harga bahan pokok di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Sampang, pendengar. Pada hari Kamis 4 Juni 2026 yang dilansir langsung dari laman resmi Siska Perbapo. Untuk harga beras premium pendengar yakni Rp14.900 per kilogram, beras medium Rp12.900 per kilogram. Lalu untuk harga gula kristal putih yakni di harga Rp17.000 per kilogram, bergeser ke harga minyak goreng curah Rp22.000 per kilogram. Lalu ada minyak goreng kemasan premium Rp24.000 per liter. Minyak goreng kemasan sederhana Rp19.500 per liter. Minyak goreng minyak kita Rp15.700 per liter. Lalu untuk daging pendengar, yakni harga daging sapi paha belakang Rp127.500 per kilogram. Daging ayam ras Rp38.000 per kilogram. Lalu daging ayam kampung Rp82.500 per ekor. Bergeser ke harga telur ayam ras yakni Rp25.500 per kilogram, lalu telur ayam kampung Rp40.000 per kilogram. Sementara itu mendengar, harga cabai merah besar yakni di harga Rp65.000 per kilogram dan cabai rawit merah di harga Rp52.500 per kilogram. Kemudian untuk bawang merah Rp43.500 per kilogram dan bawang putih singko atau honan Rp29.000 per kilogram. Itu dia pendengar ya, harga bahan pokok di Jawa Timur yang kami lansir dari Siska Perbapo pada hari Kamis 4 Juni 2026.

0: agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: Mendengar tepat pukul 7 pagi, kita akan ikuti warta berita berjaring dengan Pro 3 di Jakarta. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz, RR Sampang Informasi dan Inspirasi. Inspirasi.
1: Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, ini Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini, tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS.
2: Banyak catatan-catatan, dan itu jadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini.
0: KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dengan dugaan izin tinggal warga negara. Jagung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN bersama dengan pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral. Inilah warta berita Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK mengamankan 7 orang dalam operasi tangkap tangan OTT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Safar Muhammad Godi. Laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan...
3: Pemberantasan korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparat sipil negara, sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, 2 pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan 1 pejabat yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
1: Kami akan menyampaikan update terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di keimigrasian bahwa sampai dengan saat ini, tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS. Kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut 2 orang diamankan di wilayah Bali. Kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya.
3: Sementara itu, Dirjen Imigrasi Hendarsa Marantoko menegaskan bahwa imigrasi mendukung langkah hukum yang sedang ditangani KPK.
4: Kami mendapatkan info juga semalam, tapi masih itu tadi baru kami dapatkan info dari media-media bahwa ada OTT. Prinsipnya kami mendukung dan mensupport. KPK, monggo, dan jika pun nanti kalau nanti ada pengembangan ke depannya, saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK ke depannya.
3: Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga